di Pasir Koja pagi hari ini sudah berbagi inspirasinya dalam jurnal syukur. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga. Ibu Parilah menyampaikan pagi hari ini alhamdulillah sudah sampai rumah dengan selamat sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijawura terpantau lancar dan pantauan cuacanya di GBA 3 mendung katanya. Hawanya sejuk dingin. Salam sehat, tetap semangat untuk kru yang bertugas, untuk sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat. Ibu Parilah juga menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini ya. Alhamdulillah masih bisa bernafas, bisa membuka mata kembali katanya dari tidur. Alhamdulillah bersyukur bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Serta kemarin katanya alhamdulillah bisa ikut penimba ilmu offline di Masjid GPA. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah beri, tidak yang tidak terhitung banyaknya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 dan juga sahabat MK pagi hari ini yang sudah berbagi informasinya ya dalam segmen Jurnal Pagi MK FM. Kita akan sambung kebersamaan di segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang ya sahabat MK. Kami akan hadirkan perbincangan seputar menilik aset desa dan dalam reforma agraria sahabat MK. Nah, pagi hari ini topik tersebut kami juga undang Anda untuk dapat menyampaikan pandangannya berkenaan dengan topik tersebut. Menurut sahabat MK, jika desa mendapatkan alokasi tanah dari reforma agraria, hal apa yang paling penting menurut sahabat MK? Nah, silakan sampaikan ke 0811 224 1027. Menurut sahabat MK, jika desa mendapat alokasi tanah dari reforma agraria, hal apa yang paling penting? Selengkapnya sahabat MK, perbincangan dalam segmen Sudut Pandang hadir untuk Anda sesaat lagi selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Ini Langkahku.

0: Sahabat MQ, usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto agar sebagian tanah hasil reforma agraria dialokasikan untuk kepentingan desa menuai sorotan. Perdebatan muncul mengenai arah reforma agraria di Indonesia dari pernyataan tersebut. Selama ini reforma agraria lebih banyak dipahami sebagai upaya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan juga pemanfaatan tanah, termasuk melalui redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, menilik aset desa dalam reforma agraria pagi ini akan jadi topik perbincangan dalam segmen Sudut Pandang, dan Anda bisa sampaikan juga pandangan sahabat MQ berkenaan dengan hal ini. Menurut Anda, jika desa mendapat alokasi tanah dari reforma agraria, hal apa yang paling penting menurut Anda? Sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan reporter MGFM, sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, baru-baru ini usulan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, soal reforma agraria ini mendapat sorotan, diantaranya kaitan dengan tadi bahwa tanah hasil reforma agraria ini dialokasikan untuk kepentingan desa, yang mana ini jadi sorotan di masyarakat ya, sahabat Siva.
1: Hal tersebut disampaikan sahabat MQ pada hari kemarin ya, ketika adanya pertemuan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria di Badan Legislasi DPR, di mana Menteri Desa ini mengusulkan agar hasil redistribusi tersebut ini tidak seluruhnya diberikan kepada penduduk desa alias masyarakat secara individual, sahabat MQ. Ini yang perlu kemudian kita perhatikan, pemberian kepada desa sebagai institusi dan sebagai diberikan kepada masyarakat ini yang menjadi sorotan. Karena kalau diberikan kepada desa, ini kan berarti tergantung pada sistem pengelolaannya, sahabat MQ. Dimana kalau Menteri Desa sendiri melihat usulan tadi, ini berangkat dari persoalan yang menurut pemerintah masih dihadapi banyak desa, yakni keterbatasan lahan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan desa itu sendiri, termasuk diantaranya pelayanan masyarakat maupun juga kegiatan ekonomi desa. Salah satu contoh yang kemudian disampaikan ini adalah keberadaan badan usaha milik desa alias BUMDes, sahabat MQ, yang masih menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Dari Menteri Desa ini menyebut sekitar 35 ribuan BUMDes ternyata masih belum memiliki lahan. Karena itu tanah hasil redistribusi reforma agraria nanti dinilai bisa berpotensi menjadi salah satu solusi dari hadirnya BUMDes yang memang mandiri secara kepemilikan lahan. Karena tanah tersebut bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha desa, misal sahabat MQ, menjadi tanah kas desa, atau digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti fasilitas umum dan juga lahan pemakaman. Hal itu yang kemudian dari perspektif Menteri Desa, perlu adanya reforma agraria tidak ditunjukkan kepada individu, tapi kepada lembaga, sahabat MQ, sebagai sumber daya yang bisa memperkuat kapasitas desa sebagai institusinya, sahabat Herlan.
0: Ya, dan gagasan ini pada dasarnya membawa perspektif baru ya dalam melihat reforma agraria. Tanah hasil redistribusi tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang diberikan kepada individu, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat memperkuat kapasitas desa sebagai institusi. Sebab ketika tanah reforma agraria ini dialokasikan kepada sebagai aset desa ya, muncul pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi penerima manfaat utama dari reforma agraria tersebut. Apakah tanah itu pada akhirnya menjadi aset pemerintah desa, ataukah tanah tersebut harus ditempatkan sebagai aset yang pemanfaatannya secara langsung dirasakan oleh masyarakat desa? Nah, pertanyaan ini menjadi penting karena istilah aset desa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan tanah untuk masyarakat desa. Keduanya memang dapat memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi mekanisme penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban serta pengawasannya dapat berbeda. Nah, reforma agraria sendiri tidak semestinya dipahami hanya sebagai kegiatan membagikan tanah, dan pemerintah juga melalui Kementerian ATR BPN juga menekankan bahwa reforma agraria ini bukan sekedar pembagian tanah, melainkan harus memastikan tanah benar-benar memberikan manfaat ya, sahabat Siva, bagi masyarakat.
1: Betul, karena kalau sebagian tanah reforma agraria nantinya menjadi aset desa, maka ukuran keberhasilan dari pengelolaannya tidak hanya cukup dengan melihat berapa hektar tanah yang berhasil dialokasikan kepada desa. Tapi ada jauh yang lebih penting, yakni apa yang terjadi setelah tanah tersebut berada dalam pengelolaan desa. Apakah tanah itu bisa menjadi lahan produktif misalnya, atau menghasilkan pendapatan yang menjadi pemasukan untuk masyarakat sekitar, bisa membuka lapangan kerja, apakah bisa membantu petani atau pelaku usaha desa, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat, ini kemudian yang menjadi pertimbangan, karena tanah bukan lagi sekedar benda tidak bergerak. Tanah ini kemudian memiliki nilai ekonomi yang perlu dikelola oleh pemerintah desa khususnya, termasuk juga tidak hanya ekonomi ya, sahabat MK, tapi juga ada nilai sosialnya, politik, bahkan juga identitas bagi masyarakat. Ketika nanti tanah yang sebelumnya merupakan objek reforma agraria kemudian masuk dalam pengelolaan desa, maka tata kelolanya ini harus benar-benar dirancang agar tujuan awal reforma agraria tidak berubah. Karena reforma agraria tadi ya, pada dasarnya ini memiliki persoalan yang jauh lebih besar daripada sekedar ketersediaan lahan atau tanah yang sudah dimiliki sertifikat, sahabat MK. Indonesia sekarang sebetulnya masih menghadapi ketimpangan penguasaan tanah, yang mana konflik agraria, ini juga ketidakpastian status lahan, serta persoalan masyarakat yang hidup di wilayah yang secara administratif maupun hukum ini sebetulnya bersinggungan dengan kawasan hutan. Dan ini dia ya sahabat MK dan juga sahabat Herlan yang dibahas dalam RUU Reforma Agraria. Tadi juga sempat disinggung ya, bahwasannya sekitar ada 75.000 lebih desa ada yang ada di Indonesia, kemudian setengah diantaranya 34.000-an desa ini berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jadi bisa dikatakan jumlah penduduk yang berada di wilayah desa-desa tersebut ini diketahui data yang terhimpun mencapai sekitar 72 sekian juta jiwa, sahabat MK. Angka yang cukup besar bagi mereka yang membutuhkan kepastian lahan ataupun juga tempat tinggal mereka, sahabat Herlan.
0: Ya, dan menurut Anda, sahabat MK, menilik aset desa dalam reforma agraria ini, jika desa kemudian mendapat alokasi tanah dari reforma agraria, hal apa yang paling penting menurut Anda? Hasilan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua nanti, sahabat MK, kita akan coba gali informasi lebih lengkap ya berkenaan dengan topik yang dibahas bersama dengan narasumber kita, panitia khusus RUU Desa, Dr. Andes Haji Ahmad Mukawam, sesaat lagi selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah,
5: dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: 17 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang di segmen Sudut Pandang pagi hari ini seputar menilik aset desa ya dalam reforma agraria. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Menurut sahabat MK, jika desa mendapat alokasi tanah dari reforma agraria, hal apa yang paling penting menurut sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Dan di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva, kita coba akan gali informasi bersama dengan narasumber kita ya, untuk lebih lengkap menyoal menilik aset desa dalam reforma agraria ini, bersama Ketua PBIK PMII juga Panitia Khusus RUU Desa, Pak Dr. Andes Haji Ahmad Mukawam. Pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir ya bersama dengan kita. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Mukawam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat Pak pagi hari ini.
1: Dengar ya, dengar dengan baik dah ini.
0: Di studio MKFM terdengar dengan baik Pak, jelas.
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Baik Pak, Pak Ahmad di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih, izin pagi hari ini menggali informasi kaitan dengan menilik aset desa dalam reforma agraria yang saran dari Menteri Desa ini menuai kontra dari konsorsium pembaruan agraria. Menurut pihak terkait, ketika sebagian tanah reforma agraria ini dialokasikan menjadi aset desa, apakah ini bisa dilihat sebagai langkah memperkuat kemandirian desa atau justru ada risiko semangat reforma agraria ini bergeser dari tadinya tanah untuk rakyat gitu ya, dalam tanda kutip Pak Ahmad, menjadi tanah untuk pemerintah desa, Pak Ahmad?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan benar, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Nah, makasih Mas Elan.
0: Ya.
1: Memang menarik ya apa yang dilontarkan oleh Pak Menteri Desa, tetapi bahwa saya ingin juga sampaikan bahwa pertama tentang reforma agraria ini jadi isu lama ya, setelah adanya Undang-Undang 5 tahun 60 tentang apa namanya 560 ya. Nah karena itu pada hakikatnya kalau kita bicara reforma agraria adalah

0: idealita dari yang namanya reforma agraria. Tetapi sampai hari masih menjadi PR ya. Padahal sesungguhnya kalau bicara reformasi agraria atau reforma agraria itu sangat baik sekali ya kalau kita melihat dari apa yang menjadi maksud daripada tujuan reforma agraria. Pertama adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Kita tahu bahwa fakta di lapangan, fakta di dalam praktik kita sangat memahami. Ada orang yang punya tanah sangat luas, ada orang yang sangat minimal sekali. Jadi disparitas di ketimpangan itu sangat luar biasa. Karena itu 560 memastikan adanya maksud dari peraturan reforma agraria. Yang kedua adalah memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat terhadap tanah. Ya bukan sekedar sertifikasi ya, tapi bahwa reforma agraria juga menjadi akses, menjadi apa, interface dari mengenai hak alas hak atas tanah. Lalu yang ketiga adalah menata kembali penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ya. Jadi ini yang saya kira menarik ya. Kenapa kemudian ini menjadi misi daripada sebuah reforma agraria? Inilah yang menata kembali penggunaan dan pemanfaatan tanah itu menjadi sangat penting agar ada efektifikasi, agar ada identifikasi, agar pemanfaatan tanah yang memang betul-betul maksimal. Kemudian mencegah konflik dan sengketa agraria. Kita tahu bahwa sengketa dan konflik atau dalam bahasa lain itu ditingkat dengan skoper, sengketa konflik dan perselisihan. Di dalam wilayah yang tanah itu luar biasa. Puluhan ribu kasus ini tidak diselesaikan oleh pemerintah sampai sekarang. Yang kita tahu kalau kemudian teman-teman yang bergerak di bidang pertanahan, reforma agraria, mencatat betul di Sumatera seperti apa, di Nusa Tenggara Timur seperti apa, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan produktivitas tanah. Kemudian menjadikan tanah sebagai basis pembangunan ekonomi masyarakat. Ini di antara sekian maksud dari apa yang kita sebut dengan reforma agraria. Ya. Terus kemudian saya ingin juga menyampaikan, ya.
1: Yeah.
0: Satu hal yang menurut saya penting kita sampaikan adalah beberapa hal yang berkaitan dengan satu adalah mengenai ruang lingkup ya. Jadi reforma agraria mempunyai cakupan yang luas, setidaknya dapat dibagi dalam dua aspek utama ya. Pertama redistribusi dan legalisasi aset meliputi redistribusi tanah, jadi untuk pemerataan. Kemudian legalisasi aset, kemudian sertifikasi tanah, kemudian penyelesaian konflik agraria, kemudian penataan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah. Lalu yang instrumen yang kedua adalah penataan akses tanah saja tidak cukup. Masyarakat yang memperoleh atau memiliki kepastian atas tanah membutuhkan modal teknologi, infrastruktur, akses pasar, kelembagaan ekonomi, pendampingan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas. Ini yang cakupan yang memang menjadi dua mesin utama. Karena itu reforma agraria idealnya adalah penggunaan formula reforma agraria, penataan aset, dan penataan akses. Ini yang literasi di masyarakat itu tidak terjadi. Jadi kenapa kemudian ayat tadi saya sebut, ayat Al-Qur'an tadi saya sebut, itu bagaimana pentingnya ya, direction, bagaimana pentingnya sebuah pesan mulia bahwa sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan benar, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jadi hari ini termasuk adalah literasi mengenai tanah, mengenai reforma agraria, mengenai utilisasi, itu hampir-hampir tidak ada di masyarakat. Karena itu wajar sekali kalau kemudian ada terjadi situasi yang lag senjang antara apa yang diinginkan masyarakat dengan realita di masyarakat. Mestinya ya pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan dan desa

0: kurang itu pun harus memberikan apa yang
1: edukasi
0: disebut
1: ya?
0: Dengan literasi ya. Karena tanpa ini, tanpa pendidikan kemasyarakatan, tanpa kebersamaan melakukan satu proses apa peningkatan kapasitas, peningkatan keilmuan, peningkatan upaya peningkatan kehidupan kemasyarakatan, itu tidak terjadi di masyarakat. Apalagi kalau kita lihat masalah ya Mbak Jupa, bagaimana kehidupan kita di pedesaan ya, sekali lagi menampakkan bahwa di situ masyarakat dalam hal kaitannya dengan pengelolaan aset ya, dalam hal pembinaan, dalam hal penertiban, dalam hal ketertiban, itu hampir-hampir sepi dari direction, dari
1: perhatian
0: sepi
1: publik,
0: dari literasi, sepi dari apa yang disebut arahan dari pemerintah. Coba ruang-ruang di desa kita itu hampir-hampir tidak pernah ada kebijakan yang masuk, hampir-hampir tidak pernah ada peningkatan kualitas kebersamaan dalam kelola tanah. Coba kita lihat bagaimana pekarangan, bagaimana persawahan, bagaimana irigasi, bagaimana pagar, ya, bagaimana penataan lain yang ada di pedesaan, hampir-hampir tidak terjadi. Desa di masa lalu hampir-hampir tidak pernah berubah dengan desa modern gini. Walaupun tadi saya katakan bahwa dari 75.000 desa ya ada perubahan, tapi sangat lamban dan signifikansinya sangat rendah. Nah, karena itu saya sebagai orang yang pernah berada di dalam pembuatan undang-undang desa, saya ingin katakan, ingin pastikan bahwa tesis saya di tahun 2019 itu, saya ketika bikin buku Membangun Sambil Merusak, itu terjadi pada aras yang ramah desa. Ini sesuatu yang naif ketika kalau saya baca, misalnya mulai dari pemerintahan Jokowi sampai pada hari ini, itu kalau dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY dengan 86 triliun untuk yang namanya PNM Mandiri, itu uang yang mengalir dalam pemerintahan Pak undang-undang desa dalam masalahnya hampir-hampir tidak menjadi acuan di dalam melakukan pembangunan desa. Jadi kalau saya bisa menilik dari keuangan misalnya, jadi yang namanya alokasi dana desa hari ini posisinya adalah ini sudah menjadi kewenangan, kekuasaan desa sudah sama sekali terpotong, terdistorsi dari apa yang menjadi perlakuan pemerintah terhadap desa. Jadi misalnya kalau bicara koperasi desa Merah Putih misalnya, jadi dana yang digunakan untuk investasi kooperasi itu rupanya diambilkan dari alokasi dana desa. Ini yang sesuatu yang naif sebetulnya. Musyawarah desa yang menjadi forum kedaulatan tertinggi di desa hari ini didestroyer secara langsung oleh pemerintah pusat atau secara tidak langsung. Jadi kenapa secara langsung? Misalnya adalah ada musyawarah desa nasional, ada musyawarah desa khusus, musyawarah desa kok top down ini bagaimana? Jadi kemerdekaan desa hari ini sudah tidak terjadi lagi. Saya kira itu beberapa yang saya katakan. Itu Mas Irlan, begitu Mas Ipa. Terima kasih.
1: Dalam hal ini, Masya Allah. Mungkin terakhir Pak Ahmad, di sebagai penghujung kebersamaan kita juga, karena kalau kita lihat ini kan memang wacana yang kemudian masih sering terjadi dan ini masih diwacanakan begitu. Ada lebih dari 34.000 desa begitu.
0: Jadi bahwa wacana-wacana yang dilempar pemerintah pusat, wacana-wacana yang dilempar oleh DPR, kadang-kadang judulnya menarik. Tetapi faktanya tidak ditemukan itu di lapangan. Jadi apa yang dikatakan pemerintah ini kan secara kosakata sepertinya menarik. Tapi dalam pelaksanaannya ini saya tidak pernah menemukan sebuah fakta-fakta kebijakan, fakta-fakta program ya, fakta-fakta kegiatan ya yang encourage gitu meningkatkan secara bersama-sama kualitas kehidupan kebangsaan kita. termasuk adalah iming-iming barangkali yang namanya adalah reforma agraria yang dikaitkan dengan aset desa. Ini barangkali menarik ya apa yang kita diskusikan, tetapi saya khawatir di lapangan tidak akan terjadi apa-apa. Itu sih Pak yang saya risau dengan pemerintah hari ini. Jadi pemerintah hari ini sepertinya seperti seorang apa itu orang yang di Spanyol itu melakukan memain-main dengan banteng itu apa, matador. Jadi hanya matador doang, pemerintah itu sekedar matador doang. Ini yang saya khawatir. Jadi mewujud menjadi satu apa namanya keinginan saja, faktanya fakta kenyataan tidak pernah terjadi. Ini yang saya kira pengalaman saya dalam berdesa, sehingga isu mengenai dikaitkan dengan reforma agraria itu jangan-jangan hanya apa namanya omong kosong, jangan-jangan hanya sekedar isapan jempol, jangan-jangan hanya menyenangkan rakyat saja, yang faktanya dalam banyak hal sekali lagi rakyat dan desa selalu dalam posisi apa mendapatkan sesuatu yang tidak baik-baik saja sekarang ini.
2: Baik. Baik Pak Ahmad, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang di MKFM. Dan kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Herat, terima kasih Pak, terima kasih manajemen Golbu Radio yang sudah memberikan wacana baik-baik kepada masyarakat. Semoga ini menjadi sumbangan terbaik dari MK FM kepada masyarakat, bangsa dan negara, terutama kepada agama.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja bersama dengan Ketua PBIK PMI dan juga Panitia Khusus RUU Desa, Pak Dr. Andes Haji Ahmad Mukawam, sahabat MK, baru saja berbincang dan menyampaikan beberapa hal ya kaitan dengan topik yang dibahas, menilik aset desa dalam reforma agraria, sahabat Siva.
1: Ya, ini tentu menjadi sebuah catatan ya sahabat Herlan, karena fakta di lapangan tadi ya yang dipaparkan, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan literasi tentang bagaimana kemudian kepastian kepemilikan lahan. Jadi ini perlu yang dikejar terus oleh masyarakat ya sahabat MK, agar nanti jangan sampai apa yang mungkin rumah-rumah di Bandung misalnya ya, ini sudah dimiliki bertahun-tahun, ini tiba-tiba terlibat sengketa. Ini yang kemudian kalau di Bandung sendiri masih cukup banyak terjadi di beberapa titik ya sahabat Herlan dan juga sahabat MK. Ini kepastian literasi yang perlu juga dihadirkan, baik itu dari pemerintah menghadirkan ilmunya ataupun juga informasinya secara transparan, maupun juga dari masyarakat supaya aware ataupun paham begitu sahabat Herlan.
2: Ya, terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya ya berkenaan dengan topik yang dibahas. Namun sebelumnya terima kasih juga sahabat Siva pagi hari ini sudah membersamai. Kita sudah berada di penghujung segmen. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sahabat MK, di pagi hari ini Anda yang sudah menyampaikan atensinya ya. Kami sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi tadi yang menurut sahabat Mahadi paling penting dalam alokasi tanah dari reforma agraria ini adalah tanah harus langsung memberi manfaat kepada masyarakat. Begitu juga dengan Ibu Utik di Yogyakarta. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya ya di pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Bincang Parenting ya. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Beliau merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taskata di Malaysia, dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin, tentang anak belajar mengenal dirinya dari cara kita memperlakukannya. Ini ya jadi topik perbincangannya. Seperti apa selengkapnya sahabat MK dalam Bincang Parenting selepas satu pesan dari MK FM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jam subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gih, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi.

0: kasih sahabat MG, kita kembali menyambung. Terima kasih sahabat MG, kita kembali sambung kebersamaan ya di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Kali ini kita masuki segmen Bincang Parenting. Dan kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT, konsultan pendidikan anak dan keluarga, konsultan pendidikan program pendidikan Taska Tadika Malaysia, dan juga Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Anak belajar mengenal dirinya dari cara kita memperlakukannya. Nah, ini jadi topik perbincangannya ya sahabat MK. Kalau kita berbincang seputar hal ini, kita kemudian teringatkan ya bahwa salah satu cermin pertama ya dalam yang kemudian anak lihat itu adalah orang tua dan lingkungan terdekatnya. Nah, bagaimana kemudian anak belajar mengenal dirinya dengan baik ini dari cara kita juga memperlakukannya. Bersama dengan Bunda Evi kita akan bincangkan ya, yang alhamdulillah pagi hari ini Bunda Evi sudah bersama dengan kita. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Heran dan sahabat MK FM dimanapun berada? Insyaallah mudah-mudahan pagi yang cerah tapi sedikit berdebu ini tidak membuat kita surut semangat melaksanakan aktivitas ibadah kita. Insyaallah.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Evi di pagi hari ini. Senang sekali bisa silaturahim dengan sahabat MK juga ya, untuk kita bincangkan satu tema yang nampaknya ini perlu jadi perhatian setiap kita orang tua yang untuk membersamai anak-anak ya, untuk bagaimana mengenal dirinya gitu ya, dari bagaimana cara kita juga kemudian tadi memperlakukannya gitu ya Bunda Evi. Nah, di awal Bunda Evi kita akan coba bincangkan dari mana nih kita akan awali perbincangannya seputar tema kita pagi hari ini, Bunda Evi.
1: Ya, bismillah. Insyaallah Kang Heran dan ayah bunda juga pendengar MI semua, insyaallah. Jadi artinya warna, kalau kita ada pendekatan ya, warna si anak itu di gambarkan apakah dia biru, hijau, kuning, kalau kita melihat dari sisi yang visual gitu, itu adalah dibentuk atau didengar atau diperlakukan, direspon oleh orang-orang sekitar. Nah, respon yang paling awal adalah ketika awal-awal kehidupan, tentu saja dari lingkungan orang dewasa yang ada di sekitarnya, keluarga, ayah sama bunda atau orang tua atau siapapun yang dekat dengan awal-awal kehidupannya. Disitulah mulai mewarnai. Selain misalnya ada temperamen awal gitu, ada kepribadian awal gitu ya, nanti kemudian terbentuklah berbagai awal-awal ini, lingkungan dan lain sebagainya, respon kita dan lain sebagainya, membentuk karakter dari diri seorang manusia. Nah, ini kenapa kita sebut warna ini sangat menentukan, yang kita sebut mungkin konsep diri gitu. Jadi konsep diri itu cara pandang dirinya oleh dirinya gitu, oleh pribadinya. Apakah siapa aku? Aku itu orangnya seperti apa? Aku mampu atau tidak? Posisi aku di antara orang-orang ini seperti apa? Apakah aku diterima? Dan apakah aku berharga? Nah, tentu saja orang-orang dewasa sekeliling pasti ya, insya Allah gitu, memberikan labeling-labeling atau harapan-harapan kepada anak, si soleha, si soli, si pinter, si hebat, dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep seperti ini itu langsung ditangkap bahwa, oh, aku hebat, oh, aku pinter, aku soleha, atau misalnya ada tidak semua pujian itu akan membentuk konsep diri yang sehat, dan lain ayah bunda dan sahabat MT gitu ya. Tapi kalau tidak, misalnya menyertai prosesnya, misalnya contoh, misalnya, ah kamu hebat, oh kamu Kamu anak pintar, itu dimulai dari misalnya ketika anak sudah bisa merespon apa-apa yang ada di lingkungan dan dia memberikan feedbacknya. Contoh misalnya ketika anak naik tangga gitu ya, misalnya, oh kamu hebat gitu, oh dia bilang aku hebat, kalau aku naik tangga terus aku hebat gitu, tapi tidak diceritakan prosesnya. Misalnya adek sudah berusaha naik tangga sendiri, aman, pegangan, atau ketika 2 tahunnya adik boleh hebat, tapi hebatnya boleh disertai dengan ini. Atau misalnya ketika dia misalnya takut naik tangga, masa gitu aja takut gitu, ayo ayo ayo berani-berani gitu ya. Kadang-kadang kita memberikan gitu saja itu kan masih non konkret gitu ya, dia langsung konsepnya ya kayaknya aku gak akan berhasil nih, oh kayaknya aku emang penakut gitu ya. Nah, konsep-konsep itu terkumpul dari berbagai pengalaman yang akhirnya cara pandang dirinya terhadap dirinya itu yang dibentuk oleh labeling atau respon-respon. Itu bukan kurang lebih membentuk warna-warna yang terus menerus. Kalau itu warna itu dominan, warna apa itulah yang akan mewarnai jejak-jejak itu. Tentu saja itu bisa dirubah atau tidak, sangat bisa dirubah dengan memperbaiki sedikit demi sedikit respon. Yang penting respon dulu gitu. Yang dilihat itu bukan pendidikan yang berteori atau berstruktur gitu, tapi respon-respon kecil dimulai dari 0-2 tahun, Kang Helen, itu sangat krusial. 2-6 tahun itu sangat-sangat dia sudah mulai belajar banyak kosakata dan itu menjadikan konsep dirinya gitu. Belum lagi misalnya kalau kita maksudnya memberikan semangat tapi justru membuat konsep diri anak itu sesuai apa yang dikatakannya. Karena tidak semua anak-anak memahami dalam level-level tertentu adalah istilah-istilah yang non-konkret gitu ya. Atau misalnya yang terpotong-potong, tadi hebat itu apa gitu. Ayo menang-menang, kamu pasti menang, kamu bisa, ayo juara ke-1. Nah, itu membuat konsep dia harus juara ke-1. Atau merasa disayang ketika dia juara ke-1. Nah, jadi aku harus juara ke-1 terus. Nah, ini ya yang akan menimbulkan PR-PR di tahapan berikutnya. Mungkin itu, Kang Eran.
0: Baik, baik. Jadi, kaitan dengan labeling tadi ya, Bunda, ya? Ini penting juga ya, untuk bagaimana orang tua juga bisa menjawantahkan dengan jelas kepada anak juga ya. Tidak kemudian tadi terpotong, Bunda. Nah, kalau kaitan dengan hal ini, sebetulnya seberapa besar nih pengaruh perlakuan orang tua terhadap konsep diri seorang anak ini, di samping juga lingkungan ini bisa berpengaruh juga, Bunda.
1: Oke, baik, Kang Heran, itu sangat jadi pondasi dasar bagi nanti karakter dari anak, karena cara dia nanti untuk handling atau problem solving atau mengatasi masalah itu dibawa dari pengalaman awal. Ketika pasti ya, insya Allah merupakan sunatullah, setiap manusia akan menemui tantangan-tantangan kan berikutnya gitu. Yeah. Dari mulai anak kecil, misalnya kalau kita melihat di legalitas pendidikan formal, misalnya dari mulai SD, kita sebelumnya non-formal dulu, misalnya terus kemudian formal, ada SD, SMP, dan lain sebagainya, tahapan-tahapan itu akan menemui rintangan atau hambatan atau gangguan. Nah, cara dia merespon terhadap stimulus-stimulus itu adalah sesuai dengan konsep diri dia. Contoh misalnya kelas 1 harus menulis tipis tebal ya, kalau itu saya gitu ya dulu, zaman dulu. Atau sekarang misalnya cara menulis dari mulai abjad sampai rapi di buku garis 3 misalnya. Kemudian pasti akan ada hambatan karena memang motoriknya belum seluas kelas 2 dan selanjutnya. Nah, ketika dia sudah menemukan hambatan baru satu garis, aku tidak bisa, aku tidak bagus gitu. Banyak anak kelas 1 yang misalnya karena selalu dikoreksi, kemudian dia baru 1-2 huruf kangenan ya, itu langsung dihapus karena nggak bisa, ini jelek gitu ya. Jadi tidak tuntas karena memang menginginkan yang seperti contoh gitu kan, guru-guru suka memberikan contohnya. Betul, nah, betul. Lingkunganlah yang meresponnya gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, ini seperti kesalahan yang tingkatnya tinggi gitu ya. Nah, prosesnya tidak kita apresiasi atau kita validasi. Misalnya, tidak apa-apa Kak, ini kan masih belajar. Tuh, Kakak mula-mula seperti ini kan, huruf-hurufnya lama-lama jadi membaik. dulu juga misalnya Bunda, Umi gitu, dulu menulisnya malah lebih bagus kakak. Dulu waktu kelas 1 Bunda tidak sebaik ini, tapi terus belajar insya Allah akan bagus seperti Bu Guru, seperti Bunda, seperti Ayah atau siapapun gitu. Mula-mula seperti ini kok gitu. Tapi kalau misalnya ada tanpa sadar karena misalnya ekspektasinya adalah anak itu mendapatkan penilaian yang paripurna gitu. Ini bukan begini, ini salah, bengkok seperti ini. Lingkarannya ke sini, menghadapnya ke kanan. Ayo garisnya lurus, tidak boleh keluar garis. Itu beberapa perintah datang dengan sangat beruntun tanpa dia berusaha menyerap satu persatu, yang ada adalah hasilnya tulisan aku jelek. Sehingga itu yang membuat dia pemikiran konsep dirinya, aku kayaknya tidak bisa. Nah, awal-awal itu terus dipakai menjadi terus problem solving atau cara dia merespon atau cara dia menyelesaikan persoalan. Akhirnya dia bisa pada level menghindari masalah, Kang Iran, gitu ya. Tidak bertanggung jawab terhadap masalah atau dia mengabaikan apapun yang menjadi tanggung jawab, itu ekstrimnya mungkin ya. Atau mendapatkan konsep diri mencintai dan dicintai oleh orang terdekat itu dengan konsep yang salah gitu ya. Mungkin saya bisa melihat satu contoh ya sebelum nanti ke segmen berikutnya gitu. Bagaimana yeah. remaja gitu kan, ini remaja kita sampai kepada tahap remaja misalnya dari tadi akademis atau cara dia merespon perasaan-perasaan dia dan menerima perasaan lingkungan. Nah, remaja pasti pernah dan akan dan harus gitu ya jatuh cinta pada lawan jenis ya. Itu sunatullah ya pada lawan jenis itu gitu ya. Tapi kemudian dia salah menangkap rasa sayang atau rasa perhatian ini pada dirinya karena konsep dirinya itu tidak sehat gitu. Meskipun misalnya orang terdekat yang dia rasa itu sayang, padahal misalnya memanipulasi gitu ya. Contoh mengambil meminta uang, terus kemudian kalau ada salah selalu dilimpahkan kalau kamu yang salah dan lain sebagainya. Ini the real kasus gitu. Sehingga dia menganggap itu sebuah perhatian gitu ya atau tuntutan atau rasa cinta. Padahal ini konsepnya menurut orang dewasa ini adalah konsep manipulasi dari lawan jenis. Nah, hal-hal yang kenapa orang yang cerdas misalnya dilihat dari prestasi, nilai IQ misalnya atau apapun yang menyatakan dirinya adalah cerdas gitu, anak yang cerdas. Tapi ketika ada konsep pertama kali perhatian, rasa sayang, rasa cinta, itu salah warna Kang Herlan. Karena dulunya misalnya konsep rasa sayang, rasa cinta yang dia dapat dari orang tua adalah seperti tuntutan-tuntutan. Nah, seperti itu Kang Irlan gitu ya. Begitu banyak pengaruhnya konsep diri terhadap nanti apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan terhadap perilaku-perilaku orang lain, itu yang akan merubah bagaimana cara dia merespon gitu Kang Irlan. Seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Kita nanti sambung Bunda ya di termin yang berikutnya ya, di termin yang kedua, dan kita nantikan juga atensi dari sahabat MQ di pagi hari ini. Silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau Anda ingin berbagi juga boleh, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MQ FM, atau yang sedang menyimak juga melalui TikTok, YouTube, Instagram, boleh juga sampaikan langsung di kolom komentar ya. Sesaat lagi selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda tetap di Bincang Parenting, Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
2: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways, landing di Al Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al-Ula. Serta gratis, satu kali perjalanan nyaman dengan Al-Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turun. turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Tepat jam 8 pagi hari ini, sahabat MK, Anda masih menyimak Bincang Parenting. Pagi hari ini kita dibersamai Bunda Evi, sahabat MK, membincangkan tema perbincangan hari ini seputar anak belajar mengenal dirinya dari cara kita memperlakukannya. Sahabat MK bisa menyampaikan atensi ya berkenaan dengan topik tersebut. Pertanyaan juga boleh, silakan kirimkan ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp, atau yang sedang menyimak juga melalui YouTube, TikTok, ataupun juga Instagram, boleh langsung sampaikan juga di kolom komentar ya, sahabat MK. Kita masuki termin berikutnya, Bunda Evi ya. Kita sambung perbincangan kita dan lengkapkan juga tadi pemaparannya. Tapi sebelum masuk ke pemaparan kembali, Bunda Evi, ada satu atensi dari sahabat MK ya. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian ini bertanya, Bunda Evi. Katanya sahabat kita ini punya anak yang sangat aktif dan banyak bertanya. Nah, kadang sebagai orang tua ada lelahnya juga, katanya Bunda. Jadi pernah secara tidak sengaja juga bilang, kamu tuh cerewet banget, katanya. Nah, sekarang jadi malah kadang diam juga, tidak banyak bertanya seperti biasanya. Apakah ucapan itu bisa memengaruhi juga diri anak, atau harus seperti apa, Bunda, katanya, untuk mengembalikan percaya diri anak?
1: Subhanallah ya, bagi sahabat MK, insyaallah ya, menjadi orang tua itu memang tidak ada sekolah formalnya, Kang Heran ya. Tidak juga harus tampil sempurna gitu, karena pasti ada saat-saat awal kita try dan error. Belajar menjadi seorang ibu, belajar pertama kali untuk menjadi seorang ibu ataupun ayah, dan seterusnya. Apalagi misalnya anak pertama itu adalah betul-betul laboratorium kita sebagai orang tua gitu. Nah, ketidaksengajaan itu, kalaupun itu terjadi satu kali gitu ya, itu mungkin tidak berpengaruh sangat dahsyat, kecuali dengan berbagai ekspresi atau nada bicara yang memang saat itu dia sedang dalam keadaan yang penyerapannya tinggi ya. Kalau saya katakan mungkin seperti sedang ada di tahap alpha zone gitu ya, sedang berusaha menyerap dan menantikan respon yang datangnya dari orang tua. Kemudian kita misalnya, kalau kita bilang, "Bu, kamu tuh cerewet sekali sampai Bunda kerepotan, tapi ini tidak apa-apa, hayu," gitu. Kalau misalnya cerewetnya itu dipakai untuk kayak smile voice begini, ya mungkin ini penerimanya, "Oh, cerewet itu apa?" misalnya, atau "Oh, banyak bicara atau banyak tanya." Tapi kemudian bukan berarti cerewetnya ya, karena cerewet itu bisa baik dan bisa positif atau negatif gitu. Betul. Tapi kalau misalnya, "Duh, kamu cerewet sekali sih sama mama gini-gini," atau nadanya, "Aduh, kamu tuh cerewet, mama tuh lagi pusing," gitu ya. Terus ekspresinya dan lain sebagainya, dia mungkin kaget. Dari situ mungkin bukan sebuah cerewetnya, tapi dia membuat ibunya tidak nyaman gitu. Oh, ketika aku bertanya, yang paling gawat itu ketika aku bertanya, ini adalah hal yang membuat ibu aku marah. Nah, itu mungkin globalnya, ketika aku ingin tahu, ini adalah yang membuat marah ibu aku. Nah, itu yang kemudian akan diserap. Dan mungkin tidak sekali atau dua kali ya, mungkin dapat responnya tidak hanya kata cerewetnya, jadi bukan kata cerewetnya, tapi responnya yang membuat dia, "Oh, aku salah ya." Nah, ketika dia ingin bertanya, "Ya sudahlah, nanti mama sedih atau mama marah." Jadi dia yang dilihat itu adalah respon dari orang lain, kemudian di feedback. Kalau aku banyak bertanya, kalau aku, nah konsep dirinya begitu ya, kalau aku banyak bertanya itu membuat orang lain marah, sebaiknya aku tidak banyak bertanya. Nah, ini kemungkinan ada filter yang seperti ini. Bisa tidak diperbaiki? Insya Allah, kalau Allah menyatakan, Allah berido, kalau Allah izinkan, insya Allah kita rubah gitu. Nih, usia berapa nih? Nih, saya belum tahu nih. Biasanya usia-usia yang lagi cerewet kan, usia-usia balita ya. Ini kenapa? Ini apa? Karena buat dia belum konkret gitu ya, apa yang diterimanya. Ini pesawat, kenapa pesawat gitu? Ya kenapa gitu, dia pun memberikan pertanyaan yang memang tidak lengkap, yang membuat kita, "Udah, ini tuh pesawat." Dia katakan, "Kenapa pesawat?" "Ya kenapa?" gitu ya. Padahal dia tuh ingin berpikir, "Kenapa ini bisa terbang kah?" Tapi misalnya kosakata belum lengkap, dia banyak sekali imajinasi tapi kesulitan untuk mengungkapkan, Jadi dia bilang selalu kenapa dan kenapa gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini kita sepertinya kalaupun pertanyaannya kita sedang lelah itu dimaklumi gitu. Atau misalnya pertanyaan yang tidak ada jawaban, sebaiknya gini, kata yang bisa dipakai adalah jeda gitu. Gitu. Nah, Kak, ini pasti akan seru. Kita akan bahas pesawat, tapi boleh tidak menunggu nanti Mama selesaikan ini, atau izinkan Mama istirahat dulu yuk sama Kakak, nanti kita bahas, atau izinkan kita mencari bukunya pending karena kita sudah capek misalnya. Jadi pakai kata jeda, dan itu pun jadi stimulus. Oh, boleh bertanya, tapi kita harus sabar menunggu jawaban gitu. Nah, ini pasti akan riweh di dalam pikiran, disuruh tidur pun biasanya akan menolak karena pikirannya belum terpuaskan. Atau misalnya, ayo kita cari bukunya, Kakak yang cari bukunya, Mama selesaikan dulu masaknya. Ataupun jeda sesuai dengan yang diinginkan Bunda gitu. Karena pada dasarnya anak-anak yang sering bertanya itu mudah sekali untuk dialihkan ke dalam kegiatan yang lebih seru untuk sementara. Tapi kita janji yuk kita nanti akan bahas selepas ayah pulang. Misalnya kalau kita melemparkan itu sama ayah gitu ya, berbagi tugas, atau setelah kita dapat jawaban mencari bukunya atau apapun gitu. Nah, itu bisa dipakai jeda. Nah, spontanitas ketika kita capek memang pasti tidak bisa dihindari. Tapi insya Allah kita recover lagi dengan misalnya, Kak, maaf ya waktu itu bunda terus capek, terus kemudian bunda agak membentak, kamu boleh kok nanya apapun, boleh nanya apapun. Terus kita mulailah nyusun lagi, harus dari kita misalnya menyusun, Kak yuk kita baca buku yuk, tahu gak kenapa pesawat bisa terbang, ayo Kak kita lihat ini, dan kita jadi menumpuk lagi bata-bata awal, padahal Allah memberikan fitrahnya anak-anak itu keingintahuan yang sangat besar. Tapi kemudian agak sedikit runtuh, kitalah yang harus membangunkannya dari awal. Insya Allah bisa diperbaiki. Begitu Kang Heran.
0: Baik, Alhamdulillah. Kita sambung terlebih dahulu Bunda ya, sebelum kita, tapi kembali kita undang juga sahabat yang di pagi hari ini yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung ya bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Kita menyambung terlebih dahulu Bunda, perbincangan kita tadi seputar bagaimana anak ini bisa mengenal dirinya dari cara kita memperlakukannya Bunda.
1: Iya, baik, ayah dan bunda, ini yang lebih kita harus hati-hati adalah cara kita misalnya tadi tetap merespon. Anak-anak yang usia 2-3 tahun biasanya mengungkapkan emosinya lewat memukul kadang-kadang ya, melempar gitu, membanting, tapi kemudian ada kata memukul itu tidak boleh. Tapi kita tidak memvalidasi label emosinya gitu. Misalnya, kamu sedang marah deh gitu. Boleh marah, nanti bunda bantu untuk marah itu harus seperti apa. Tapi memukul itu tidak baik karena nanti temannya sakit atau bunda sakit. Kadang-kadang ada anak yang kalau marah memukul kita, menggigit atau siapapun yang ada di lingkungannya gitu. Atau melempar barang yang memang rentan terhadap beberapa kerusakan ataupun kecelakaan dan lain sebagainya. Boleh marah, tapi tidak melempar. Kalau marah, bilang, adek marah karena ini, tadi bunda tinggalin ya, bunda masak, adek mau main ya, adek marah. Jadi marahnya saja sudah diberikan labeling, karena kan spontan dia mengungkapkan apapun. Nah, kalau misalnya ada yang misalnya seperti ini, adek kalau lempar-lempar kayak gitu, marah-marah seperti itu, nanti gak disayang sama bunda. Waduh, gitu ya. Padahal emosi itu adalah hal yang valid yang harus anak ungkapkan ketika anak di usia-usia awal gitu, balita ya. Nah, karena dia belum bisa menyalurkan marah itu seperti apa, seperti orang dewasa ya. Marah bisa nulis status misalnya, atau malah mengungkapkan, atau silent treatment, atau apapun misalnya orang dewasa bisa berkreasi. Tapi marahnya anak kecil adalah ungkapan yang sangat spontan, dia memukul, menggigit, menjerit, bahkan tantrum dan lain sebagainya gitu. Tapi mengaitkan kata marah ini dengan tidak disayang gitu, Kang Erlan, yang membuat konsep dirinya, oh kalau aku tidak menyenangkan orang lain, aku nanti tidak disayang. Sehingga dia selalu ingin validasi, kalau bisa menyenangkan orang lain, aku nanti disayang gitu. Nah, konsep sayang itu jadi kurang sehat kan. Sayang itu adalah dua arah, bagaimana mengungkapinya, bagaimana menerimanya. Nah, kadang-kadang kita mengungkapkan misalnya, kalau anak-anak itu well done atau membuat suatu prestasi baru dipeduk. Nah, ini baru anak ayah, baru anak ayah. Nah, ini baru anak bunda. Subhanallah ya, ketika anak prestasi baru anak ayah atau bunda. Lah kemarin bukan anak ayah sama bunda. Jadi anak-anak langsung zero mistake, tidak boleh melakukan kesalahan dalam step-step dia mencoba apapun gitu. Karena nanti jadi tidak anak ayah dan bunda gitu. Nah, ya Allah kan kasihan ya kairannya. Sementara apapun yang di dalam hidup pasti ada percobaan dan itu kita pasti berhadapan dengan try dan error. Nah, ini anak-anak yang tidak mau salah, akhirnya tidak terlihat mau kalah gitu. Ini bisa saja dia ketika dia salah dia mencari orang lain untuk dipersalahkan atau dia mencari bahwa kalau aku kalah, kalau aku tidak menang, maka aku bukan anak ayah, bukan anak bunda, atau aku tidak disayang. Nah, itu konsep tentang bagaimana dia memandang dirinya. Nah, ini yang sangat awal-awal itu sangat terbentuk dari hanya dari kata-kata kita yang terus-menerus selama bertahun-tahun dijadikan warna bagi anak kita. Gitu. Seperti itu, Kang Herlan. Saya suka sedih kalau seperti itu ya. Karena nanti yang terlihat itu di SMP dan SMA, Kang Herlan, ketika mereka menghadapi kehidupan ya. Enggak, aku emang enggak bisa, Bu. Enggak bisa gitu. Enggak bisa. Bisa kalau gitu. Enggak bisa gitu. Kenapa bisa dapat kesimpulan? Kalau aku salah, maka aku akan begini, aku akan begini. Jadi cara pandang dia tuh selalu negatif. Akhirnya ada kecemasan gitu. Itu banyak saya temui di anak SMP, di SMA. Saya bilang, oh ya Allah gitu. Ini sudah akibalik, maka usaha kita untuk mengembalikan konsep diri yang sehat itu memerlukan effort yang sangat kuat ya Kang Erlan. Akhirnya jadi PR gitu bagi pendidik, bagi orang tua selanjutnya gitu. Nah, itu yang kita hati-hatilah dalam memberikan labeling, merespon perilaku mereka gitu. Tuh kan kamu salah lagi, tuh kan kamu selalu salah, kalau dikasih tahu tidak pernah dengar gitu. Waduh, itu ya emang aku orangnya begini. Ada gak orang dewasa yang selalu bilang ketika ada koreksi misalnya, dah gak tahu aku mah emang orangnya begini. Mau diterima ya alhamdulillah, gak juga ya memang aku pikirin. Nah, seperti itu kayak gitu ya. Kalau udah dewasa konsep dirinya, memang aku mah orangnya begini. Jadi benar-benar blocking terhadap semua masukan-masukan misalnya ya. Tentu saja ini tidak hanya ditentukan oleh satu konsep diri saja. Betul. Karena ini baru konsep diri, belum regulasi diri, belum self-esteem dan yang lainnya. Kalau dibuat ini dalam serangkaian itu bisa satu silabus mungkin ya Kang Heran ya, yang beruntung begitu.
0: Baik-baik Bunda, ini ada satu pertanyaan yang tadi sempat disinggung juga oleh Bunda Evi ya, dari sahabat kita. Ini hamba Allah tidak menyampaikan namanya. Menyampaikan sahabat kita ini, anak dari sahabat kita ini sebenarnya punya kemampuan akademik yang baik katanya Bunda, tetapi kalau mengerjakan tugas selalu ada rasa takut salah, sedikit salah langsung nangis katanya Bunda. Nah, apakah ini juga ekses dari sahabat kita ini sebagai orang tua yang memang kadangkala menuntut hasil yang baik juga katanya dari anak Bunda?
1: Ya kalau misalnya sekilas kita melihat ya sepertinya ada faktor ya Kak Hela, tapi kembali lagi kalau melihat suatu kasus itu harus secara holistik, secara lengkap gitu ya, sehingga data yang bisa disimpulkan beserta treatmentnya bisa sangat optimal gitu atau paripurna. Nah, kalau dilihat dari sekilas itu bahwa dia pintar dan banyak itu saya temuin anak-anak sekarang itu IQ-nya di atas rata-rata itu banyak Kang Herlan gitu ya. Artinya tidak ada hambatan untuk akademik atau problem solving di bidang kognitif gitu. Tapi kenapa daya juangnya itu cenderung lemah atau kurang atau resilient ya, daya juangnya itu tidak setangguh generasi sebelumnya, karena memang banyak sekali tekanan-tekanan yang ditemui oleh generasi ini. Contoh misalnya ibu muda juga banyak tekanan, ekspektasi yang dibantu parameternya adalah bukan tentang perkembangan anak atau keunikan anak kita sendiri, tapi parameternya, milestone-nya dibantu oleh tayangan-tayangan misalnya media sosial, sial di mana anak usia segini harus sudah bisa A, B, C, D. Kemudian tayangan-tayangan yang tanpa disadari misalnya diposting sama kawan-kawan media sosial kita yang 2 tahun sudah cerewet, 3 tahun sudah A, 4 tahun sudah B, sudah ini, tayangan-tayangan yang wah menggiurkan, sehingga parameternya di mirroring kepada anak kita bahwa kamu tuh seperti ini harus sudah bisa, sehingga tanpa sadar ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak disesuaikan dengan keunikan anak kita. Dari 8 kecerdasan itu anak kita unggul di 1, 2, 3 kecerdasan. Tapi kemudian lemah, misalnya sedikit harus berjuang di kecerdasan yang lain. Nah, ini tidak terpotret Kang Herlan, sehingga waktu dia menyelesaikan tugas yang tidak sesuai dengan strength-nya atau kemampuan, dia perlu berjuang tapi ekspektasi tinggi gitu. Ini kalau teman-teman kamu misalnya dibandingkan teman-teman kamu yang tanpa sadar ada perbandingan juga dari tayangan-tayangan posting-posting siapapun yang dilihat gitu ya. Misalnya ini anak seusia kamu harusnya sudah bisa, ini harusnya begini, jadi langsung pada koreksi gitu. Jadi tidak melihat, oh dia memang lemah dari motorik kasar atau motorik halus atau apapun misalnya. Nah, ekspektasi yang tidak sesuai dengan kemampuan itu yang terkadang membuat anak lelah secara emosi, padahal dia cerdas gitu. Nah, rasa resilient ini juga dipengaruhi oleh misalnya anak sekarang cenderung orang tua menghalangi tantangan gitu ya, dipermudah gitu ya. Kalau misalnya boleh saya koreksi sedikit mungkin ya, tentang cara pandang 0 sampai 7 tahun atau 7 tahun pertama perilakukan anak kita seperti raja ya Kang Herlan ya, sering dengar ya.
0: Sering dengar.
1: Rajanya itu kayaknya salah konsep gitu ya. Yang kita lihat itu raja itu ya dilayani makannya, disuapin, hidupnya enak kan, itu hanya dilihat dari pandangan secara visual atau cerita yang permukaan saja. Kalau raja betul, raja itu makannya disiapkan, bajunya disiapkan, mandi air hangatnya disiapkan, atau kebutuhan-kebutuhan primernya disiapkan. Itu hanya terprotek itu aja. Dan 0 sampai 7 tahun mungkin memang disiapkan, dimasakkan, dicucikan bajunya dan lain sebagainya. Iya, betul rajanya. Tapi di satu sisi, seorang raja itu pasti kemampuannya jauh lebih tinggi daripada rakyatnya. Dia jago strategi, dia jago perang, dia ini, dia itu. Nah, itunya tidak terpotret, sehingga perilakunya saja, servisnya yang diperlakukan, padahal anak itu harus tangguh yang bisa menyelesaikan masalah. Dia raja, raja loh gitu ya, memimpin sebuah negara. Artinya berarti tanggung jawabnya, resiliennya, patriotiknya itu sudah harus masuk ke dalam diri seorang raja. Jadi bukan servisnya, servisnya betul dia dimasakkan oleh kita gitu. Dia ini, dia baju tinggal pakai, tidak nyuci sendiri karena masih balita misalnya. Iya betul, nah itunya sudah betul. Tapi seorang raja dia harus punya tanggung jawab, dia harus ini, bereskan mainannya dong gitu, karena tanggung jawab. Jadi ininya ini ya itu. Nah, tanggung jawab versi rajanya itu tidak dimasukkan ke dalam pengasuhan, sehingga ya, jadi labur hanya servisnya saja. Nah, awal-awal inilah yang membuat orang tua sedikit berbeda ya cara memperlakukan kalau mengambil hanya seorang raja saja. Nah, dibanding nanti ekspektasi ya, kemampuan kemandirian dan ketangguhan anak itu dibentuk dari kecil, itu hanya sebatas itu, sedangkan kemampuan yang lain tidak disupport tentang resilient tadi. Nah, yang tadi banyak menangis atau ungkapan ini validasi dulu ya, karena kita harus tahu kenapa anak ini patah di tengah jalan, ataukah apakah dia memang tidak bisa, atau dia tidak kuat terhadap tekanan, atau dia frustasi menghadapi ini gitu. Apakah dia membayangkan resikonya terlalu tinggi ketika ini tidak selesai, yang membuat semua overthinking buat seorang anak, akhirnya jadi nangis. Nah, nangisnya itu divalidasi dulu, diakui bahwa dia valid loh nangis, dia valid karena sudah nangis, tapi penyebabnya itu apa yang kita harus gali gitu ya. Kita punya track atau portofolio, kalau anak ini mengerjakan menulis halus misalnya ya, ini suka frustasi, berarti ada apa-apa dengan motorik halus. Kalau ini dia mengerjakan ini, dia terlihat tidak tahan gitu, ini kenapa ya penyebabnya. Jadi harus ada portofolio dulu, catatan, evaluasi, analisis gitu ya, hipotesis bahkan gitu ya, dari orang tua. Ini kerentanannya ke seluruh semua tantangan atau hanya bagian-bagian tertentu saja. kayaknya harus konsultasi mungkin Kang Erlan supaya data-data itu lebih lengkap. Begitu Kang Erlan dan Bunda yang bertanya.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi perlu lebih tadi holistik ya Bunda ya, sehingga apa yang dilakukannya juga lebih tepat begitu. Baik, masih ada satu atensi yang masuk kembali sahabat MK, namun nampaknya kita sebelum menyapa sahabat MK kita jeda terlebih dahulu sejenak kembali Bunda ya. Di termin yang kedua ini nanti masih ada satu termin terakhir sahabat MK, masih ada waktu untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan, silakan. Nanti langsung kami akan bahas bersama dengan Bunda Evi ya ke 0811-224-1027. Kami segera kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
10: Semua masalah
11: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
10: dan Maha juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
13: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kesalahan.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung kebersamaan di termin yang terakhir ya di Bincang Parenting pagi hari ini. Masih bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung sampaikan ke 0811-224-1027 ya, melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Bunda Evi, di termin yang terakhir kita sambung kembali perbincangannya. Sudah ada satu atensi kembali dari sahabat MK, Pak Abdul Rohim di Kediri, Jawa Timur. Ini menyimak juga ya Pak Abdul Rohim, terima kasih. Pagi hari ini Pak Abdul Rohim menyampaikan dua pertanyaan Bunda Evi. Yang pertama, bagaimana caranya menghadapi anak yang suka tantrum dan marah-marah jika keinginannya tidak dipengaruhi? Ini soal tantrum ya, pernah dibahas juga sedikit, barangkali nanti disampaikan Bunda. Berikutnya nomor 2, pertanyaan dari Pak Abdul Rohim ini, bagaimana cara membangkitkan rasa percaya diri pada anak usia SMP katanya, yang sudah terlanjur sering dimarahi dan dilabeli tidak baik waktu masih kecilnya Bunda?
1: Subhanallah, izin menjawab ya Kang Irlan. Ini saya kalau soal anak suka sedikit lebih deep ya ke hati saya karena ya Allah gitu. Semoga insya Allah upaya kita memperbaiki generasi ini walaupun sebentar bertahap dan sedikit demi sedikit insya Allah akan merubah pola asuh kita ke depan dan mempersiapkan anak didik kita, anak kita atau anak orang lain ke arah yang jauh lebih baik. Insya Allah saya pun sebagai orang tua tidak luput dari kesalahan, try dan error gitu. Kesalahan bisa sangat diperbaiki insya Allah kalau Allah menghendaki. Nah, kalau untuk nanti saya ke SMP dulu ya gitu. Nah, untuk anak SMP insya Allah kita mungkin reframe kembali, recharge kembali, restart kembali gitu ya, untuk membuat anak ini reframe-nya atau konsep dirinya jauh lebih sehat gitu. Dengan cara apa? Yang pertama mungkin ini kita perbaiki dengan cara merespon saja. Pisahkan anak dari perilakunya gitu. Misalnya contohnya, kamu sih nggak bisa, kamu sih malas gitu ya, kamu sih nakal gitu. Kalau misalnya malas, kita misalnya meresponnya, ini kok belum mulai ya Bunda lihat, apakah kamu ada kesulitan atau ada sesuatu yang bisa dibantu oleh Bunda. Jadi kata malasnya itu adalah perilaku, jangan dilabeling langsung ke dalam diri anak gitu, sehingga itu masuk ke dalam labeling diri. Misalnya, kamu sih segini aja nggak bisa gitu ya, kamu sih apapun itu labelingnya, sehingga membuat anak-anak itu kurang percaya diri. Jadi pisahkan anak dari perilakunya. Kalau kamu terlihat belum bersemangat gitu, apakah ada kesulitan? Kalau perlu bantuan, bagian mana yang perlu dibantu? Ataupun apa ya, pisahkan. Yang kedua, jadi mulai dari awal ya ayah dan bunda yang tadi SMP itu. Yang kedua adalah validasi emosinya. Kamu takut melakukan ini, kamu merasa tidak percaya diri gitu ya. Itu pasti ayah pun, kalau misalnya ibunda pun dalam posisi ini pastilah. Tapi kita harus boleh coba yuk gitu. Soal hasil, enggak apa-apa, jelek juga. Soal ini belum juara, enggak apa-apa. Yang paling hebat itu adalah berani mencoba, gitu. Validasi emosinya, apakah minder, apakah apapun, marah, lelah, atau apa. Validasi emosinya, lalu batasi perilakunya. Misalnya, kamu boleh merasa tidak mampu, kamu apapun kurang pintar, atau apapun yang nanti keluar lewat anak, gitu ya. Tapi seseorang itu pernah dada di nol kemampuan, karena SMP sudah mengerti ya, di tidak mampu menjadi mampu dan kemudian ahli. Itu sudah bisa diberikan kata-kata seperti itu. Lalu ketiga, berikan kesempatan untuk mencoba, fasilitasi untuk mencobanya. Apa yang membuat dia minder, disitulah kita berfokus gitu ya. Nanti bunda atau ayahnya yang mengetahui ya. Yang empat, ganti labeling dengan rasa ingin tahu. Yuk kita coba, walaupun ini membutuhkan bongkar pasang, harus beli lagi atau seperti apa, insya Allah Allah akan memberikan rezekinya gitu ya. Yang kelima adalah hargai prosesnya, bukan hasilnya ya. Sebelum menasehati, kita harus menghargai prosesnya, baru kita kasih masukan. Jadi bukan langsung memasukkan, mengkoreksi langsung misalnya, ini kayaknya salah, ini kabel ini harusnya seperti ini kamu salah ngelemnya, ini kamu salah nulisnya, ini kamu salah ininya. Tapi prosesnya tidak direview dulu di awal gitu. Ini sepertinya perlu pengeleman yang lebih ini sepertinya gini. Nah, biasanya kalau saya langsung tidak ada masukan, menurut kamu kalau copot-copot seperti ini kayaknya harus dia pakai nih, harus dia kuat, iya, mungkin lem yang dipakainya mungkin kita ganti. Nah, baru kita kasih saran, jadi kasih feedback dulu. Anak SMP harus bisa seperti itu, iya sudah bisa. Terus ajarkan kata belum, bukan tidak. Gitu ya. Ini tidak bagus, bukan, ini belum mencapai optimal, ini belum berfungsi baik, bukan tidak. Anak SMP ya, jadi masih dalam proses. Nah, yang ke-8, tetap terhubung ketika anak gagal. Ada temannya, konsekuensi atau evaluasi tetap boleh diberikan, tapi jangan menarik kasih sayang atau perhatian. Yaudah kerjakan aja sama kamu, pasti tahu kok susah gitu. Nah, jadi perhatian kasih sayang di reject karena dia menghadapi persoalan dan kemudian dia tidak well done, atau dia sudah mencoba tapi gagal. Kita mereject dengan mengabaikan gitu ya. Itu tolong dirubah lagi mungkin, kalaupun itu ada, tapi kalau enggak ya alhamdulillah itu bisa di skip ya. 9 perbaiki hubungan setelah orang tua melakukan kesalahan atau kealpaan gitu ya. Langsung reflektif lagi, enggak apa-apa, sering ngumpul dulu gitu ya. Untuk anak SMP yang belum bisa percaya diri, misalnya karena ada kesalahan atau kehilafan dari kata-kata kita di belakang gitu, kita langsung sering ngumpul, artinya sering deep talk, atau misalnya itu berasal dari ayah sering me time gitu ya, ngajak bicara di tempat lain yang tidak ada orang lain yang menyimak, ada kakak atau adiknya tidak, tapi khusus untuk recover itu perlu deep talk, langsung face to face. Ayah banyak kesalahan ya dulu, sering ngebetak kamu, sering ini, tolong dimaafkan ya, tapi insya Allah izinkan ayah dikasih kesempatan untuk bisa menjadi ayah yang terbaik buat kamu, walaupun ayah belum yang terbaik, tapi kesempatan itu boleh ya diberikan pada ayah lagi. Gak apa-apa, seperti kita kalah, tapi itu tidak merendahkan kita. Artinya apa? Pembelajarannya apa? Oh, orang bisa berbuat salah, tapi yang penting bangkit dari kesalahan. Anak SMP bisa menyimak itu gitu, insya Allah gitu. Gak apa-apa orang tua kok sering berbuat salah, iya sering gitu. Misalnya, lu maaf ya tadi bunda kelepasan, lu maaf ya tadi bunda lalai, bunda ceroboh gini. Boleh ya dimaafkan, barangnya jadi rusak, ini. Nah, cara bertanggung jawab orang tua nanti akan ditiru. Bagaimana dia merespon orang lain yang berbuat salah, dia seperti melihat orang tuanya juga seperti itu. Responnya seperti ini kalau sedang berbuat salah gitu, maka insya Allah itu merasa tidak dipersalahkan. Atau misalnya terkadang orang tua tidak mau disalahkan, misalnya tuh kan jadi ketendang sama bunda, kamu sih menyimpannya di sembarang tempat. Jadi sebelum kita bersalah itu langsung nyalahin dulu anak. Nah, itu langsung merasa bahwa aku salah lagi ya di mata bunda gitu. Jadi kok orang tua tidak melakukan reflektif berarti ya. Nah, seperti itu insya Allah, kata-kata yang seperti itu insya Allah masih bisa diterima oleh anak SMP. Kemudian yang tadi yang tantrum gitu ya, ini usianya berapa dulu gitu ya. Karena usia-usia terutama 2-3 tahun itu catat dia berada di puncak emosi untuk mengeluarkan berbagai macam emosi gitu ya. Dia mengenal marah, kecewa, lelah, ini, tapi tidak tahu namanya, ekspresinya yang keluar. Nah, respon kita terkadang misalnya tidak konsisten, misalnya nggak boleh, tapi kemudian dibolehin oleh salah seorang orang tua, misalnya tidak boleh oleh ibu, dibolehin oleh ayah, yang membuat dia, oh harus menjerit dulu, baru di ACC gitu ya, oh harus ke ayah supaya di ACC. Nah, tidak kompaknya ayah dan bunda membuat level jeritan itu bertambah dan menjadi tantrum gitu. Tidak semua anak harus melalui tahap tantrum dulu, tapi setiap anak pasti akan mengeluarkan emosi. Validasi jenis emosinya, lalu tunjukkan bagaimana cara mengeluarkan emosi. Dan konsisten, kalau anak-anak yang masih tantrum itu konsisten. Tidak ya, sayang, ayah itu melarang karena sayang. Tidak boleh makan dulu es krim. Atau sekarang misalnya, tidak dulu boleh main di luar ya, karena masih banyak debu gunung berapi meletus gitu ya, mau main gitu ya. Tidak, terus misalnya kutuk-kutuk ada neneknya atau apa, ala main aja di teras itu boleh. Nah, ada pemain tambahan, tadinya dilarang, oh akhirnya harus menjerit mau main gitu ya. Tidak kompak nih seluruh rumah, membuat dia levelnya harus menjerit supaya ada ACC gitu ya. Kalau misalnya dialihkan, tidak boleh main karena ada gunung yang meletus. Yuk kita cari tahu kenapa gunung itu meletus. Yuk lihat gambarnya. Dialihkan itu sangat bisa. Nah, yang tantrum itu akibat karena tidak kompaknya pengasuhan, tidak samanya level pengasuhan. Boleh dan tidak boleh disertai alasan dan konsisten. Konsisten baik itu dari diri dia, dari diri ibu, ayah, atau konsisten di semua orang yang terlibat dalam pengasuhannya. Seperti itu. Jadi mengeluarkan emosi itu bukan dilarang, tapi caranya yang kita beri tahu. Validasi emosinya, karena setiap anak valid apa yang dia rasakan, karena dia sedang belajar bagaimana caranya merasakan. Jangan salah, gak boleh marah, akhirnya nanti dia meledak, karena marah itu ada fitrah ya, yang harus pasti dipunyai orang, pasti dipunyai oleh setiap makhluk, tapi cara mengeluarkannya itu yang nanti insya Allah akan merubah dia menjadi pribadi yang berkarakter baku, kalau di Darul Tauhid, baik dan kuat gitu. Seperti itu Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Bunda. Berikutnya Bunda, ada satu atensi kembali Bunda yang sudah masuk. Ada sahabat Fahmi dari Bandung, izin tanya, katanya Bunda Evi, anak sahabat kita ini punya resiliensi yang rendah, sudah menyerah, tidak mau, mudah menyerah dan tidak mau kalah, dan kurang percaya diri katanya, sampai-sampai dia tidak mau mengikuti suatu perlombaan karena takut kalah, atau tidak mau gabung main dengan teman-teman karena takut diejek atau ditolak. Misalnya begitu ya, seperti itu. Nah, padahal sebagai orang tua, sahabat kita ini tidak pernah menuntut harus bagus di akademiknya atau harus juga juara ketika lomba. Tujuan sahabat kita ini sebagai orang tua mengikutkan lomba juga agar percaya dirinya terasa dan berani mencoba, juga belajar menerima kekalahan. Nah, apakah yang dilakukan ini kurang tepat? Seperti apa yang harus dilakukan untuk anak dari sahabat kita yang bertanya ini, katanya Bunda.
1: Oke, baik. Ini tidak disebutkan usianya ya, karena usia itu sangat penting gitu. Kalau masih main ya kurang lebih SD ya gitu ya. Takut diajak main dan lain sebagainya nih. Qadarullah memang harus sertai lengkap ya, cerita lengkapnya gitu. Tapi kurang lebih misalnya seperti ini. Jadi kalau bisa tidak dimasukkan dulu ke arena yang perlombaan, karena setiap barangkali perlombaan itu tidak sesuai dengan apa yang dia punyai, passionnya atau minatnya atau apapun, sehingga dia memandang sebuah perlombaan itu kayaknya seram gitu ya. Terus kemudian yang tidak menang itu akan seperti apa, jadi bayangannya itu banyak gitu, yang kalau tidak menang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, data-data ini yang ada di dalam batin anak itu memang harus kita ketahui. Nah, sebelumnya ditunda dulu mungkin perlombaannya, kita recover lagi rasa percaya dirinya. Satu, temukan yang paling menonjol pada diri anak itu. Itu yang dijadikan treatment. Misalnya, kalau anak lemah di motorik halus, jangan disuruh perlombaan menggambar gitu ya. Karena itu melibatkan motorik halus yang lihai atau yang terampil gitu. Kalau anak lemah di motorik kasar, jangan diikutkan maraton gitu ya, atau atletik dan lain sebagainya. Jadi cari dulu passionnya yang paling menonjol. Nah, ini inti harus benar-benar diketahui sama ayah dan bunda gitu. Apa sih yang paling dibisa dari anak itu? Ah, kayaknya anak saya tidak ada yang dibisa atau tidak kelihatan atau tidak mampu apa-apa. Jangan seperti itu, karena insya Allah yang namanya fitrah bakat itu Allah sudah sisipkan kepada setiap orang gitu ya. Setiap orang punya setiap orang sangat punya insya Allah. Hanya kita hidden mungkin, tidak terekspos oleh ruh yang ada di sekeliling. Jadi belum ketahuan. Apa kita harus mencoba lagi? Iya, kita harus parasmanan lagi, harus menyediakan apa-apa yang menurutnya ini kok kayaknya anak kita bisa ini ya. Barangkali misalnya anak kita suka keluar itu sangat tidak enjoy karena itu melibatkan motorik kasar gitu ya. Aduh, misalnya bola kek atau lari kek atau ucingan atau apa gitu, itu sangat dia tidak enjoy. Mungkin dia seorang yang bisa baca, misalnya dia bisa berpuisi, bisa mengarang cerita atau apapun yang misalnya melibatkan bukan pada interpersonal atau hubungan dia dengan orang lain, tapi harus dikuatkan dulu intrapersonal itu ayah dan bunda harus cari tahu. Dari situ kita baru memberikan skill-skill, latihan-latihan. Nah, sedikit demi sedikit baru nanti setelah ada misalnya, ih kamu kayaknya ini bagus kalau kamu kita kirim puisinya di mana gitu, yang levelnya hanya dicantumkan aja, diterbitkan saja, yang membuat dia diri dia bangga, apa itu di mading atau apa, dan memang hasilnya bagus, atau di KKP ya, kecil-kecil punya karya gitu, atau apapun gitu. Saya mengusulkan ada seorang anak yang dia sangat, ya kalau kita bilang introvert gitu ya, dia senang membaca, membuat cerita, tapi dia tidak senang bergaul, Kang Erlan, tidak suka bermain di luar, jadi dia sukanya adalah menulis gitu. Nah, berinisiatif kumpulkan tulisannya dan terbitkan, karena sekarang menerbitkan itu mudah ya, di penerbit yang bisa keluar izinnya, diterbitkan, dan ini dibukukan, kita terbitkan berapa eksemplar, kemudian dijadikan hadiah kepada orang-orang, ini karya dari anak kita, agar kepercayaannya tumbuh ya. Nah, itu bisa dilakukan kalau ini salah satu contoh. Jadi jangan menceburkan anak ke sesuatu yang menjadi tantangannya. Pelan saja, cari passionnya dulu, cari minat bakatnya dulu, cari apa yang paling dia bisa lakukan. Kemudian asahlah keberanian dari sini, bukan dari arah yang berseberangan. Tidak setiap anak suka bermain, lari, loncat, lompat, main sepak bola gitu. Tapi olahraganya gimana? Olahraga hanya untuk bisa kewajiban jasmani dia untuk bergerak dengan sehat. Tapi bukan lomba, bukan saingan antar anak-anak, misalnya kalau itu laki-laki ya. Saya sendiri qadarullahnya diberikan tantangan oleh Allah tidak bisa loncat tinggi. Di mana anak seumuran saya dulu waktu SD loncatnya perempuan tinggi-tinggi, galah asinnya bagus-bagus dan lain sebagainya, yang memerlukan motorik kasar gitu. Tapi saya selalu menarik diri karena pasti jadi penghalang buat regu gitu. Tapi alhamdulillah orang di sekeliling mengetahui bahwa passion saya adalah di motorik halus misalnya, di verbal gitu. Sehingga saya storytelling yang diperbagus, membaca buku diperbanyak, main streaming sama nenek gitu ya, merajut dan lain sebagainya. Sehingga saya punya percaya diri, aku mampunya di sini, bukan di sana. Gak apa-apa kita lemah, karena tidak setiap orang mampu dan harus mampu melakukan segala hal. Karena Allah menciptakan kita dengan berbagai keunikan untuk saling menolong. Libatkan Allah juga gitu ya. Dakwah kita hanya di arena yang bisa kita berikan. Kalau arena yang lain itu berikan pada orang lain. Nanti kalau kita semua serba bisa, jangan-jangan nanti kita jadi manusia sombong gitu. Seperti itu kalau bisa memberikan penguatan untuk SMP gitu ya, yang tadi anak-anak tantrum atau misalnya yang kurang percaya diri, awali semua dari pengetahuan kita, keunikan kita, anak kita itu apa. Dari situ insya Allah selalu ada jalan dari Allah, satu kesulitan, dua kemudahan. Begitu Kang Erlan dan sahabat MT.
0: Baik. Tadi ini melengkapkan pertanyaannya Bunda, katanya dari sahabat Fahmi baru saja, usianya baru 7 tahun katanya Bunda.
1: SD ya, betul. Tepat ya, pasti SD gitu. Oke, sahabat Fahmi atau ayah Fahmi, insya Allah ya, cari tahu kelebihannya apa gitu ya. Tidak setiap anak suka dengan, dan jangan dulu perlombaan ya, karena kita belum punya track record-nya gitu. Anak ini fasihnya di mana, jadi jangan dulu jeburkan. Karena setiap anak punya kualitas level keberanian yang berbeda gitu ya. Nah, rasa resilient, rasa tidak mudah menyerah, awali dulu ini dengan kemampuan yang paling bisa. Insya Allah, karena kalau ikan itu harus dikembalikan kepada kolam, pada air, dan burung harus dilepaskan untuk bisa terbang gitu. Dari situ siapapun burungnya itu akan percaya diri. Dari situ siapapun ikannya dia akan bisa berenang. Jangan paksakan ikan untuk terbang. Maka ketahui dulu jenis dari anak kita, insya Allah. Nah, rasa tangguh itu dibentuk dari karena aku jadi bisa melakukan hal ini, insya Allah itu akan menyebar ke apapun aspek nanti kehidupan yang dia temui ya, mudah-mudahan. Karena dia sekarang sudah punya bisa, aku bisanya di sini. Karena konsep diri bukan hanya melibatkan aku bisa apa, tapi mengetahui kelemahannya. Dari situ dia insya Allah mengenali dirinya, cara pandang dirinya. Aku bisa ini, tapi aku harus berjuang dan meminta bantuan di bidang ini. Itu konsep diri yang positif, karena nobody perfect. Begitu.
0: Masya Allah, baik Bunda. Jadi waktu kita sudah di penghujung Bunda ya, tapi ada satu atensi terakhir nih dari sahabat kita. Kita sahabat terlebih dahulu Bunda ya.
1: Baik.
0: Ada sahabat kita yang bertanya dari 0813311 sekian-sekian. Anak sahabat kita ini saat ini usianya 8 tahun Bunda. Sedang dalam masa-masa preteen. Nah, Masya Allah, ledakan emosinya sesuatu banget, di mana setiap diberitahu oleh orang tuanya ini tidak terima. Setiap kali merasa kesal atau marah, suka melakukan tindakan impulsif seperti menyembunyikan sandal, sepatu, baik punya teman maupun orang tuanya. Nah, bagaimana sebagai orang tua bersikap dari hal ini, Bunda?
1: Masuknya kalau sudah 8 tahun ada regulasi emosi ya, cara mengatur emosi gitu ya. Ini memang memerlukan data yang jauh lebih komplit, Kang Irlan. Jadi bukan hanya konsep diri, itu sudah regulasi emosi atau cara mengatur emosinya. Karena sudah 8 tahun ya, kalau ledakan tadi di prasekolah gitu ya, ini masih terbilang memang dia sedang belajar emosi. Tapi di 8 tahun itu sudah jauh lebih, dia tahu dia kecewa. Nah, yang harus dilakukan adalah coba bantu anak itu untuk melabeling emosinya. Kakak kenapa? Kakak sedang marah gitu. Marah karena apa gitu ya? Sok nggak apa-apa. Yuk ngobrol. Nggak jadi masalah kakak karena apa? Kalau misalnya dia nggak mau ya diam aja ya, malah ngamuk dan lain sebagainya atau tidak mau berdialog. Tunggu sampai reda, terus kemudian kita peluk, kita dekati gitu ya. Kakak gitu, kakak disayang sama ayah sama bunda, insya Allah Allah sayang gitu. Tapi setiap orang punya satu hal yang membuat kecewa, marah. Seperti tadi kakak marah, tapi boleh nggak cerita marahnya karena apa? Karena dia agak susah menguraikan rasa marah gitu. Ada Kang Helen, di awal-awal SD itu ada beberapa anak itu susah sekali untuk bercerita dan menguraikan marah karena apa. Jadi marahnya tuh sampai di sini saja dan diungkapkan gitu. Tapi belum bisa menguraikan. Nah, menguraikan itu namanya regulasi emosi. Nah, ya sebelumnya pasti akan acak-acakan. Gak tahu pokoknya aku marah gitu. Nah, kita lihat triggernya. Pencetusnya apa sih? Misalnya konflik kah? Inikah? Karena sensitivitas anak itu berbeda-beda. Ada trigger-trigger tertentu yang membuat dia marah tapi tidak bisa menguraikan. Nah, kita kumpulkan dulu. Karena apa? Nah, kita lihat, kalau dia belum bisa menguraikan, kita tanya satu-satu. Kakak marah karena tadi diejek ya? Kakak kalah main bola atau kakak nggak bisa main bola? Terus diejek sama kawan? Iya, gitu ya. Jadi harus kita kalau itu yang tadi ya, kalau itu contohnya karena dia misalnya jangan main sama dia kalau nanti regu kita, tim kita kalah misalnya. Nah, dia sudah mau main tapi keahliannya bukan di sepak bola misalnya, dan canggung, kan ada anak yang canggung gitu ya. Nah, ini arenanya kayaknya kurang tepat nih gitu ya. Oh, kita langsung cari dulu kelebihannya apa, karena biasanya ada beberapa kelompok, komunitas, kecenderungan di sekolah atau di lingkungan itu kecenderungan punya kegiatan yang barangkali tidak cocok dengan anak tertentu gitu. Dia tidak menarik diri, dia akan main tapi kemudian diejek. Hal itu yang menyebabkan dia sensitif. Nah, lama-lama ini kemudian takut kehilangan teman, takut nggak diakui, ini menimbulkan rasa marah. Nah, barangkali triggernya itu, saya kurang tahu ya. Jadi ayah sama bunda itu harus mencari triggernya. Itu adalah pola. Jadi anak itu marah itu karena ada pola. Jadi marah itu bukan tanpa penyebab, tapi ada polanya. Ketika polanya sudah diketahui, baru kita menguraikan, kasih tahu ini marah, kamu kecewa, kamu ini, kamu tuh takut gak ada teman karena ini dan ini ya, karena ini, iya. Nah, baru itu deh ada data yang lebih lengkap. Jadi harus data dulu, cari triggernya, insya Allah.
0: Baik, Bunda, alhamdulillah. Masya Allah, waktu kita sudah di penghujung kebersamaan Bunda. Barangkali apa yang baru saja disampaikan juga jadi penutup ya kebersamaan kita. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi Bunda dengan sahabat MK juga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Karen.
0: Terima kasih Bunda. Ya, baru saja kita berbincang bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT ya, sahabat MK. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya, jadi meluaskan juga diskusi kita di pagi hari ini. Kita akan masuki segmen terakhir, segmen MKpedia. Sudah kami siapkan kembali juga ada 3 pilihan MKpedia di pagi hari ini yang dapat dipilih oleh Anda salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya. Apa saja selengkapnya dalam MKpedia?
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: kita masukin segmen MKpedia. Sahabat MK, sudah ada 3 pilihan MKpedia yang pagi hari ini bisa dipilih oleh Anda. Langsung saja kami tawarkan ya, di pilihan MKpedia nomor 1 ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini jadi kampanye yang saat ini jadi sangat semakin masif ya sahabat MK, dilakukan oleh siapapun, karena kita ketahui sampah plastik ini adalah sampah yang lama sekali terurainya, dan pemanfaatannya ini bisa juga memiliki nilai manfaat ya ternyata sahabat MK. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari? Di pilihan MKpedia nomor 1, informasi lengkapnya kami siapkan untuk Anda. Berikutnya ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Ya, ini juga satu fenomena dalam Islam. Kita ketahui sahabat MK, penyakit dapat ditimbulkan dari pandangan mata. Nah, kira-kira faktanya apa saja? Ada di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir pilihan MKpedia nomor 3, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Ya, sahabat MK, apakah Anda termasuk juga yang memanfaatkan air dari hasil cucian beras ya? Ini untuk dimanfaatkan untuk apa? Nah, salah satunya ternyata bisa untuk tanaman. Seperti apa manfaatnya? Informasi lengkapnya ada di pilihan MKpedia nomor 3, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih salah satunya. Sampaikan pilihannya disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah memilih pilihan MKpedia selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MT, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Terima kasih sahabat MQ, kami masih nantikan ya atensi dari Anda untuk memilih pilihan MQpedia di pagi hari ini. Tiga pilihannya silakan bisa dipilih salah satu ya oleh Anda, nanti yang paling banyak dipilih. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Di pilihan yang pertama, ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pilihan nomor dua, ada tiga fakta mengenai penyakit AIN. Dan pilihan terakhir, nomor tiga, ada manfaat dari air beras untuk tanaman. Nah, itu sahabat MQ pilihannya, silakan pilih salah satu. Dilengkapkan dengan nama usia alamat Anda ke 0811-224-1027. Ada Ibu Juwita di Cimindi memilih pilihan nomor 1 ya. Terima kasih Ibu Juwita sudah memilih. Kemudian ada Ibu Eti di Majalaya pilihannya nomor 2. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan memilih pilihan MQpedianya pagi hari ini di pilihan nomor 1 ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian ada Umu Nabila di Malangbong memilih pilihan nomor 1 juga. Ada sahabat kita Ibu Ade di Rancaekek pilihannya nomor 3. Kemudian ada sahabat Ifah di Yogyakarta memilih juga pilihan nomor 3. Pak Edi di Soreang memilih pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Aminah di Cipanas Puncak pilihannya nomor 1. Ada sahabat kita juga yang menyampaikan pilihan di nomor 3, ada Ibu Nenden di Batu Jajar. Terima kasih sahabat Ibu Nenden ya di Batu Jajar. Kemudian Ibu Parilah di GBA3 pilihannya nomor 1 juga. Nah, terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan. Pilihan yang paling banyak ada di pilihan MQpedia di nomor 1 ya sahabat MQ. Kita akan menyimak tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda bahwa plastik merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan? Sahabat MQ, setiap hari tanpa sadar kita seringkali menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kantong belanja, kemasan makanan, sampai botol minum sekali pakai. Seperti yang kita tahu, bahwa plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mulai mengurangi pemakaian plastik dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Berikut ini beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membawa tas belanja sendiri. Gunakan kantong kain atau tas belanja yang bisa dipakai berulang kali saat berbelanja. Kedua, gunakan botol minum dan tempat makan sendiri. Dengan membawa tumbler untuk mengurangi penggunaan botol plastik, serta tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah kemasan plastik. Ketiga, hindari produk dengan kemasan berlebihan. Saat berbelanja, pilih produk yang menggunakan bahan daur ulang. Dengan memilih produk yang ramah lingkungan, kita dapat mengurangi limbah plastik. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang tips mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah itu dia ya sahabat MQ, beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemakaian plastik sehari-hari. Ya, ini jadi tanggung jawab kita bersama ya sahabat MQ, karena keberlangsungan bumi ini perlu kita jaga. Salah satunya dari hal-hal yang dapat merusak ekosistem bumi, yakni sampah plastik, sahabat MK, yang sulit sekali terurai. Demikian sahabat MK, kebersamaan kita di program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli kali ini. Terima kasih. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple. Go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK, hari yang ke-8 di bulan September 2026. Ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-26 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di setiap hari Selasa, begitu ya, dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kita akan coba melihat profil sahabat Nabi, sahabat MK, yang sukses dalam berdagang. Kali ini, sahabat MK, kita akan coba menilik lebih jauh bagaimana salah satu ulama, begitu ya, sahabat MK, itu ulama kaya raya yang dermawan. Beliau adalah sosok Imam Abu Hanifah. Pagi hari ini kita sahabat MK akan kembali menyelami kehidupan salah satu imam mazhab ya, yang terkenal dengan kedermawanannya sahabat MK. Beliau lahir pada masa kekuasaan Khalifah keempat Bani Umayyah dan juga dalam hidupnya mengalami dua masa kekhalifahan, yakni pada masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Memiliki paras yang elok, sahabat MK, penampilan yang rapi, serta juga sifat rendah hati, di mana sang imam sendiri dengan nama lengkap An-Nu'man bin Thabit bin Zuwata. Dalam riwayat lain, sahabat MK dikenal dengan nama An-Nu'man bin Thabit bin Al-Marzaban, atau yang kerap dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah, atau sekitar 659 Masehi, sahabat MK. Dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah, atau sekitar 767 Masehi. Kita akan coba mendalami, sahabat MK, sosok teladan begitu ya, dari salah satu ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Namun kami pun juga kembali untuk dapat juga sama-sama mengajak Anda, mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Anda juga dapat bergabung dan berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan, begitu ya, keteladanan seperti apa yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sahabat MK, dari kisah Imam Abu Hanifah. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kami juga akan coba buatkan polling untuk Anda, sahabat MK, bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami di grup komunitas sahabat MK. Anda pun juga dapat memilih ada pilihan polling di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Imam Abu Hanifah, sahabat MK? Apakah yang pertama, sahabat MK, kaya dari usaha halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Dan di pilihan yang keempat, yang terakhir, sahabat MK, menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK. Anda juga bisa langsung, begitu ya, mengirimkan pandangan Anda ataupun juga berbagi Anda
sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini.

Imam Abu Hanifah, sahabat TMQ, tumbuh dalam lingkungan keluarga saudagar yang sukses dalam perdagangannya. Ayah dan juga kakeknya, sahabat TMQ, merupakan seorang pedagang kain. Berbeda dengan para imam mazhab lainnya, di mana Imam Abu Hanifah baru fokus belajar agama pada usia remaja, sahabat TMQ. Imam Abu Hanifah juga menceritakan, ini pun juga tentang perjalanan dalam menimba ilmu, sahabat TMQ, kepada Syekh Hamad bin Sulaiman. Disampaikan beliau, sahabat TMQ, bahwa beliau menimba ilmu darinya selama 10 tahun. Kemudian timbul niat dalam dirinya Imam Abu Hanifah untuk keluar dari halaqahnya dan juga membuat halaqah sendiri. Beliau melanjutkan, maka pada suatu sore saat itu, beliau telah memiliki tekad untuk melaksanakan niat tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah pun juga masuk masjid dan pandangan Imam Abu Hanifah tertuju pada Syekh Hamad dan juga halaqahnya. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MQ, sungguh beliau pun juga merasa tak enak memisahkan diri dari halaqahnya, hingga di mana Imam Abu Hanifah sendiri, sahabat MQ, memutuskan untuk tetap menimba ilmu darinya. Tidak lama setelah itu, sahabat MQ, pada malam yang sama, datanglah seseorang yang menggambarkan ataupun juga mengabarkan adanya kematian ataupun juga meninggalnya saudara dari Syekh Hamad, sahabat TMQ, yang tinggal di Basrah, di mana beliau meninggalkan sejumlah harta sementara tidak ada lagi ahli waris kecuali beliau. Maka Syekh Hamad juga ini, sahabat TMQ, meminta dari Imam Abu Hanifah untuk menggantikan beliau mengajar dan juga duduk di kursinya. Selama kepergian sang guru tersebut, banyak sekali yang mengajukan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah yang sebenarnya belum pernah didengar, dan juga di mana Imam Abu Hanifah juga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kertas, sahabat TMQ, secari kertas begitu ya. Sementara itu, Syekh meninggalkan halaqah selama 2 bulan kurang lebih. Ketika 2 bulan datang, sahabat TMQ, Imam Abu Hanifah juga ini memperlihatkan jawaban yang ditulisnya kepada ataupun juga atas orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah, di mana disampaikan oleh Imam Abu Hanifah kepada Syekh Hamad seluruh jumlahnya ada 60 pertanyaan. Kemudian beliau pun juga membenarkan 40 jawabannya. Tetapi menyelisihi, sahabat TMQ, disampaikan juga ada 20 pertanyaan yang lainnya begitu ya, ataupun juga sisanya. Maka sejak saat itu diputuskan oleh Imam Abu Hanifah, sahabat TMQ, dalam hatinya untuk tidak meninggalkan halaqahnya hingga akhir hayatnya. Di mana kisah tersebut, sahabat TMQ, digambarkan dalam Syiar Al-Alam An-Nubala jilid ke-6 halaman 397 sampai dengan 398 yang kami lansir dari laman pondokyatim.or.id, sahabat TMQ. Sosok dari Imam Abu Hanifah sendiri, sahabat TMQ, merupakan seseorang yang memiliki sifat dan juga akhlak mulia. Selain rendah hati, beliau pun juga merupakan orang yang tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang memang sia-sia, sahabat TMQ. Sebagai seorang saudagar yang kaya raya, beliau pun juga tidak menggenggam erat harta-hartanya. Beliau adalah sosok yang dermawan, sering menginfakkan harta yang dimilikinya, sahabat TMQ, dan juga tidak segan untuk membantu yang juga ini mengalami kekurangan ataupun juga benar-benar membutuhkan. Dan beliau pun juga melakukan hal yang sama, sahabat TMQ, tidak hanya kepada orang lain, termasuk juga kepada murid-muridnya. Di mana Imam Abu Hanifah, sahabat TMQ, menanggung seluruh biaya hidup untuk murid-muridnya yang memang benar-benar semangat untuk menimba ilmu, namun memiliki kendala berkaitan dengan dana, sahabat MQ. Al-Musanna bin Raja mengatakan bahwa setiap kali Imam Abu Hanifah menafkahi keluarganya dengan sejumlah harta, maka sejumlah itu pula ia akan keluarkan untuk sedekah kepada yang berhak. Wah, Masya Allah.
Sang imam juga sahabat MQ merupakan ahli ibadah, sehingga banyak riwayat yang juga mengatakan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Asad bin Amr mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sholat subuh dengan wudu sholat isya selama 40 tahun. Wah, Masya Allah ya. Dinukil dari Syiar A'lam An-Nubala, jilid ke-6 di halaman 399. Al-Imam Abu Yusuf, sahabat MQ, meriwayatkan, aku belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang hadis dan juga tafsirnya selain daripada Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang yang tahu akan ilah-ilah hadis, kemudian juga mengerti tentang takdil dan juga tarjih, dan mengerti akan tingkatan-tingkatan hadis yang sah atau yang tidak. Beliau juga merupakan orang yang diterima riwayatnya. Meskipun beliau mumpuni, sahabat MQ, dalam ilmu hadisnya, namun beliau pun juga tidaklah termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga para ulama juga mutakhirin, ataupun juga para ulama mutakhirin, memasukkan beliau dalam daftar orang yang sedikit meriwayatkan hadis, sahabat MQ. Hal tersebut ini pun juga karena Imam Abu Hanifah sangat ketat dalam periwayatan hadis. Bagi beliau, sebuah hadis tidak bisa dijadikan hujah, kecuali berasal dari perawi yang terpercaya. Kita juga coba akan berkenalan begitu ya dengan karya-karyanya beliau, sahabat MQ. Karya yang pertama adalah Al-Farad, yaitu kitab khusus yang membahas masalah waris menurut hukum-hukum Islam. Kemudian juga ada karya lainnya yaitu Asy-Syurut, sahabat MQ, yaitu kitab yang membahas terkaitan dengan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya juga ada Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu kitab yang membahas ilmu kalah dan juga diberi syarah oleh Al-Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maurudi, sahabat MQ. Dan juga Al-Imam Abu Muntahah ataupun juga Abu Muntahah Al-Mawla Ahmad bin Muhammad Al-Maknisawi. Selain itu juga, sahabat MQ, terdapat juga karya ulama dari mazhab Hanafi yang dibagi menjadi tiga bagian utama, ataupun juga tiga bagian utama ya, sahabat MQ, yaitu Masail al-Ushul, kemudian juga Masail an-Nawadir, dan juga Al-Fatwa al-Waqiah, sahabat MQ. Imam Abu Hanifah juga, sahabat MQ, hidup sampai dengan usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah Al-Mansur. Menurut sejarah, sahabat MQ, tahun saat wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun yang sama dengan kelahiran Imam

0: dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, silakan bisa Anda coba berbagi pandangannya ataupun juga berbagi terkait dengan topik ulasannya ya di kesempatan pagi hari ini. Kita sedang mengulas, sahabat MK, salah satu yang juga ini menghadirkan juga sahabat MK adapun berkaitan dengan Imam Abu Hanifah begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan sahabat MK atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari Imam Abu Hanifah? Apakah yang pertama, sahabat MK, kaya raya dari usaha halal, tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau mungkin yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di pagi hari ini. Insya Allah di segmen yang kedua nanti kita akan coba mengulas lebih dalam dari mana sosok dari Imam Abu Hanifah ya sahabat MK berkaitan dengan kedermawanan, kemudian juga kerendahan hati, nah seperti apa begitu. Kita akan coba hadirkan pada segmen yang kedua nanti sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas. keras itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu

0: jika niat baik disambut berbagai prasangka.
1: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
1: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Eh, mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MK, kita akan coba mengulas lebih dalam bagaimana sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Namun kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan pandangan Anda begitu ya, berkaitan juga dengan sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah? Apakah yang pertama, sahabat MK, beliau kaya raya dari usaha yang halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Atau di pilihan yang terakhir, sahabat MK, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda. Kalau Anda pun juga sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda manfaatkan. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling untuk Anda. Silakan bisa Anda pilih di nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, atau bahkan keempat-empatnya. Silakan bisa Anda coba hadirkan ya atensi Anda ataupun berbagi Anda di pagi menjelang siang hari ini. Kami akan coba menyapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ini menyampaikan atensi ataupun pilihan pollingnya di semuanya katanya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga. Mulai dari hal begitu yang bisa diteladani dari sosok Imam Abu Hanifah. Yang pertama, kayak dari usahanya halal tapi hidupnya sederhana. Kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih. Kemudian juga integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Amin dari Cipanas Puncak sudah bergabung dan berbagi. Bagi Anda juga sahabat MK yang lainnya, masih ada kesempatan untuk dapat juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pandangannya ataupun juga berbaginya, dari mana sosok yang namanya adalah Imam Abu Hanifah ini seperti apa, begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kita akan coba melihat lebih jauh, sahabat MK, bagaimana kedermawanan dan juga kerendahan hati dari sosok Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat, sahabat MK, dengan tangan yang tidak kenal kikir dan juga hati yang gemar bersedekah, sahabat MK, Imam Abu Hanifah An-Nu'man memberi 10 dirham, sahabat MK, setiap harinya kepada Syekh Hamad ataupun juga kepada Hamad, yaitu anaknya, sahabat MK, agar dibekali ataupun juga dibelikan roti, begitu. Di mana Imam Abu Hanifah, sahabat MK, berkata kepadanya, sedekahkan roti tersebut kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin yang mendatangi pintu rumah-rumah kita. Imam Abu Hanifah juga, sahabat MK, gemar bersedekah dan juga berinfak kepada sahabat-sahabat yang lainnya, begitu, ataupun juga para tetangganya, bahkan juga orang-orang yang dikatakan kurang mampu, sahabat MK. Beliau juga membiayai muridnya, yaitu Abu Yusuf, dan juga anak-anaknya selama 10 tahun kurang lebih. Di mana Abu Yusuf sendiri juga berkata kepada Imam Abu Hanifah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih dermawan darimu. Abu Hanifah juga dengan rendah hati dan juga mengingkari jati diri berkata, ini pun juga bagaimana kiranya jika engkau melihat guruku, yaitu Hamad. Di mana disampaikan, sahabat MK, ini pun juga dari Manaqib Al-Imam Al-Azam di halaman 259. Pada masa mudanya, sahabat MQ, Muhammad bin Bishr menuturkan tentang sirah imam yang agung. Ia berkata, dulu aku datang dan juga pergi menemui Abu Hanifah dan juga Abu Sufyan. Saat menemui Abu Hanifah, beliau bertanya kepadaku, kamu dari mana? Dari tempat Sufyan, jawabku. Abu Hanifah berkata, kamu datang dari tempat seseorang yang seandainya Al-Qamah dan juga Aswad masih ada. Tentu keduanya memerlukan orang sepertinya. Setelah itu, di mana dia pun juga menemui Sufyan, lalu beliau berkata kepadaku, kamu dari mana? Dari tempat Abu Hanifah. Sufyan pun juga berkata, kamu datang dari tempat orang paling faqih di antara para penduduk bumi. Disampaikan dari Tarikh Baghdad di jilid yang ke-13 ataupun juga yang ke-13 begitu, di halaman 344. Abu Hanifah sendiri, sahabat MQ, menghalangi keinginan jiwa dengan tangan-tangan infak yang juga membagikan harta di mana-mana. Yang disampaikan sahabat MQ, beliau ini pun juga menjadi pahlawan infak begitu ya. Segera juga mengirim harta benda miliknya ke sejumlah pasar untuk membeli dan juga menjual barang-barang di antara Kufah dan juga Baghdad hingga berlalu satu tahun. Setelah berlalu satu tahun, sahabat MQ Abu Hanifah juga ini mempertahankan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Beliau segera membeli segala keperluan para ahli hadis dan juga penuntut ilmu, seperti keperluan makanan dan juga pakaian, sahabat MQ. Setelah itu juga, Abu Hanifah ini menyerahkan adanya uang dan juga laba sisa untuk mereka. Dengan tenang, Abu Hanifah juga berkata kepada mereka, gunakan uang ini untuk keperluan kalian. Jangan memuji siapapun selain Allah, karena yang aku berikan kepada kalian bukan uang milikku, tapi dari karunia yang Allah berikan kepadaku. Kalau berbicara berkaitan dengan kedermawanan, sahabat MQ, tentunya ada sifat yang sebaliknya, begitu, adalah sifat kikir. Nah, seperti apa sifat kikir ini, sahabat MQ? Maka perlu juga untuk kita hindari, begitu ya. Kita coba ulas juga lebih dalam, sahabat MQ, cara menghindari sifat kikir, dan juga kita akan coba memahami terkait dengan ayat-ayat tersebut yang bisa juga menjadi referensi ya, untuk kita senantiasa bisa berlaku dermawan, sahabat MQ. Pelit ataupun juga kikir, sahabat MQ, mungkin kerap kali hinggap dia di sebagian muslim, memandang bahwa berhartanya ini, sahabat MQ, adalah miliknya yang telah susah payah didapatkan, sahabat MQ, sehingga enggan untuk berbagi. Untuk itu, seorang muslim agar tahu begitu ya, sahabat MQ, cara menghindari sifat kikir, diantaranya adalah dengan memahami nash-nash yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebab di dalamnya, sahabat MQ, telah juga disebutkan, ini pun juga dijelaskan juga berkaitan dengan bahaya kikir. Islam sendiri, sahabat MQ, tidak mengajarkan sifat kikir ya, sehingga hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama kita hindari. Berdasarkan yang kami lansir, sahabat MQ, dari laman republika.co.id, dalam Al-Quran, kikir ataupun juga pelit disebut dengan dua lafaz dalam Al-Quran, yaitu al-bakhi ataupun juga al-bakhl dan juga asyuh. Kata bakhl sendiri, sahabat MQ, disebut 12 kali dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang hendak ataupun juga yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran Surat Muhammad ayat ke-38. Ayat Adapun kata asyuh, sahabat MQ, disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat ke-128, yang artinya, dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan juga memelihara dirimu dari nusyuz dan juga sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Nabi Muhammad SAW, sahabat MQ, bahkan juga telah berpesan kepada umatnya agar benar-benar menjauhi diri dari sifat kikir tersebut. Mengapa demikian, sahabat MQ? Karena sikap buruk itulah yang telah menyebabkan orang-orang terdahulu jatuh dalam pertumpahan darah. Sifat pelit ataupun juga kikir, sahabat MQ, bisa membuat seorang melakukan perbuatan tercela karena jiwanya sudah diperbudak oleh keserakahan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kezaliman karena kezaliman mendatangkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Jauhilah kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan juga menghalalkan yang diharamkan." Hadis riwayat Muslim. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kita sedang mengulas, sahabat MQ, sosok yaitu Imam Abu Hanifah yang juga terkenal dengan kedermawanannya. Terkenal kaya raya, sahabat MQ, namun hidupnya tetap sederhana. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sahabat MQ, keteladanan paling inspiratif apa begitu ya, yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah, sahabat MQ? Apakah yang pertama, sahabat MQ, kaya dari usaha halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Atau mungkin yang keempat, sahabat MQ, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, kalaupun juga Anda punya pandangan lain nih, begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda dengan menyertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Kami akan coba menyapa Anda kembali yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Kami akan coba sapa Anda, ada Ibu Daryanti Ningsih. Ibu Daryanti Ningsih bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya juga begitu ya. Kalau Ibu Daryanti Ningsih ini menyampaikan pilihan pollingnya keempat-empatnya, sahabat MKIA semuanya katanya. Hal yang bisa kita pelajari ataupun juga keteladanan yang paling inspiratif dari sosok Imam Abu Hanifah, yang pertama kaya dari usaha halal katanya ya, kemudian juga tetap sederhana namun hidupnya, kemudian juga punya integritas yang tinggi dalam berdagang, kedermawanannya tanpa pamrih, dan juga menggabungkan adanya ilmu, amal, dan juga kekayaan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga ada sahabat Mahdi dari Cemenyan Kabupaten Bandung menyampaikan juga atensinya. Kalau sahabat Mahdi ini menyampaikan berbaginya saja begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Anda juga, sahabat MK, dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi ataupun berbagi Anda. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling, sahabat MQ, untuk Anda, bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami di grup komunitas sahabat MQ, begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan pilihan-pilihan polling Anda seperti apa, pandangan Anda ataupun juga hal apa yang bisa kita teladani dari sosok Imam Abu Hanifah, sahabat MQ. Dan insya Allah di segmen yang ketiga nanti, di segmen terakhir, kita akan coba kembali dalami dan juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di grup komunitas Sahabat MK. Tetap bersama kami Sahabat MK selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
9: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
10: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri,
8: Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
9: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tiba di penghujung segmen Sahabat MK, di segmen yang ketiga, kami pun juga masih juga mengundang Anda begitu untuk dapat bergabung dan berbagi bersama kami, untuk dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di pagi hari ini, Sahabat MK. Kaitannya dengan ulasannya, yaitu berkaitan dengan sosok Imam Abu Hanifah, begitu ya. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah tersebut? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK. Bagiannya sudah tergabung dalam grup wanita Sahabat MK, Anda pun juga dapat menyampaikan atensi Anda ataupun juga pilihan polling begitu ya. Kalau menurut Anda sendiri Sahabat MK, apakah yang pertama kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana, atau mungkin yang kedua kedermawanannya tanpa pamrih, atau mungkin yang ketiga integritas tinggi dalam berdagang, dan di pilihan terakhir menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan? Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kami akan coba mulai menyapanya, sudah bergabung Sahabat MK di grup komunitas Sahabat MK. Di pilihan yang pertama ini ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor kedua ada 3 suara juga. Di pilihan nomor yang ketiga dan keempat ini masing-masing 2 suara, Sahabat MK ya. Kami akan coba sapanya, sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ada Sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga. Ini menyampaikan pilihan pollingnya, kaya dari usaha halal tanpa hidup sederhana, ataupun juga tapi hidup sederhana begitu, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih. Alhamdulillah, terima kasih Sahabat Mahadi sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dari Batu Jajar kami sapaannya sudah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga. Ini kalau dari sahabat kita dari Batu Jajar ada Ibu Nenden Hasanah begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan pollingnya keempat-empatnya Sahabat MK ya. Mulai dari kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih, kemudian juga integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Lalu terima kasih Ibu Nenen Hasanah dari Batu Jajar sudah bergabung dan juga berbagi. Kita berlanjut Sahabat MK beralih sedikit ya dari Batu Jajar ke Padalarang nih. Di Padalarang ada Ibu Ida. Ibu Ida dari Padalarang juga bergabung menyampaikan atensinya, berbaginya juga di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kalau Ibu Ida menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan keempat-empatnya juga ya Sahabat MK ya, berkaitan dengan keteladanan yang bisa dihadirkan ataupun juga bisa kita ambil ya dari sosok Imam Abu Hanifah ini, mulai dari kaya dari usaha yang halal, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih, integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda Sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pandangannya, menyampaikan berbaginya. Mudah-mudahan juga senantiasa apa yang sudah kita hadirkan ya Sahabat MK dari sosok yaitu Imam Abu Hanifah, bisa kita coba hadirkan juga bagaimana pengamalannya ya Sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita juga lihat Sahabat MK terkait dengan keteladanan dari Imam Abu Hanifah, ada juga ini berkaitan dengan sifat waro' Sahabat MK, ataupun juga kehati-hatian dalam menjaga diri dari yang haram ataupun juga yang syubhat begitu ya. Kemudian juga kejujuran yang mutlak dalam berdagang, kesabaran luar biasa menghadapi tetangga-tetangganya, serta juga keteguhan prinsip untuk tidak mudah disuap terkait dengan jabatan ataupun juga terkait dengan adanya kekuasaan Sahabat MK. Sifat waro' dan juga jujur dalam berniaga Sahabat MK dicerminkan juga di mana beliau selalu jujur menunjukkan cacat barang terkait dengan barang dagangannya kepada para pembelinya. Kemudian juga menyedekahkan seluruh hasil keuntungannya dari kain berkaitan dengan kain cacat begitu ya, yang juga lupa dijelaskan oleh mitra bisnisnya. Kemudian juga beliau sangat teliti Sahabat MK menjaga kehalalan harta yang diperoleh dari profesinya sebagai pedagang kain. Kemudian juga sifat lainnya yang bisa kita coba ambil hikmahnya adalah akhlak mulia begitu ya, dan juga kepedulian sosial. bersabar dan juga tetap berbuat baik kepada para tetangganya yang seringkali juga mengganggunya. Ini pun juga tercermin dari sosok Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Kemudian juga membantu dan juga membebaskan tetangga yang usil ketika ditangkap oleh para pengusaha ataupun juga para penguasa, ya sahabat MK. Serta juga berbakti dan juga patuh kepada nasihat ibunda dengan penuh adab juga. Di samping itu juga berkaitan dengan integritas dan juga keberanian yang ilmiah, ini pun juga dihadirkan oleh sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Yang pertama adalah menolak jabatan resmi dari pemerintah karena takut tidak bisa berlaku adil. Kemudian juga teguh berpegang pada kebenaran dan juga keadilan berdasarkan tuntunan agama, sahabat MK. Serta yang terakhir, berpikir kritis dan juga dermawan kepada sesama saudaranya. Masya Allah. Itu dia sahabat MK, kisah teladan dari sosok Imam Abu Hanifah yang telah kami hadirkan juga di ruang inspirasi begitu ya, dalam edisi kali ini sahabat MK di hari Selasa. Benar-benar senantiasa juga ini bisa menjadi semangat begitu ya untuk kita kembali juga menelisik lebih jauh kisah-kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Nabi, ataupun juga boleh jadi sahabat MK ini pun bisa kita coba terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Terima kasih bagiannya sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK, yang sudah juga menyampaikan atensinya ataupun berbaginya. Ini pun juga yang baru bergabung begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kami akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya bergabung juga, menyampaikan atensinya ataupun berbaginya, menyampaikan pilihan pollingnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Kalau Ibu Juwita ini menyampaikan pilihan polling di nomor 1 dan nomor 2 katanya ya, kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana dan juga kedermawanannya ini tanpa pamrih. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan atensi dari Ibu Juwita ini menjadi penutup juga di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Selasa? Alhamdulillah, sahabat MK, kita bertemu kembali di dalam kebaikan ya, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Sahabat MK, insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini dari sosok terbaik ya, yang insya Allah sahabat MK menjadi kebaikan untuk kehidupan kita di dunia juga di akhirat. Bersama sahabat siar Asila Gania, sahabat MK insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Dan mari sahabat MK kita mengambil hikmah dari perjalanan hidup Mariah Al-Kibatiyah. Sosok yang penuh kesabaran, sahabat MK, keikhlasan dan ketundukan kepada Allah SWT sebagai inspirasi dalam membangun keluarga yang diridhoinya. Dengan tema hari ini ya, sahabat MK, istri Rasulullah yang taat, yaitu Mariah Al-Kibatiyah. Insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini bersama Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, Tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, kemudian Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Kami mengundang Anda sahabat MK untuk menyampaikan atensi di hari ini. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat dan tentunya sharing atau pertanyaan di hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom Ustazah Erika. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah di hari ini?
1: Alhamdulillah, damang teh, Gania.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ustazah, Masya Allah. Diberikan kesempatan kembali, alhamdulillah Ustazah, untuk berjumpa dan kita belajar bersama ya di hari ini untuk meneladani dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, Masya Allah, Mariah Al-Kibatiyah. Dan mungkin ini juga jarang disampaikan ya Ustazah berkaitan dengan Mariah Al-Kibatiyah ini. Nah, insya Allah kita belajar di hari ini sahabat AMK seperti apa Mariah Al-Kibatiyah ini dan seperti apa juga yang bisa kita teladani dari beliau. Mangga Ustazah. Mohon maaf untuk suaranya ya,
1: suara saya terdengar.
0: Sekarang sudah terdengar Ustazah, alhamdulillah.
1: Putus-putus ya Teh ya.
0: Kalau sekarang sudah terdengar Ustazah.
1: Sudah, karena saya lagi gak lagi di Jakarta ini, lagi di Cisarua. Khawatirnya sinyalnya memang kurang baik. Tapi sekarang terputus gak?
0: Alhamdulillah sekarang aman Ustazah, terdengar.
1: Terputus ya?
0: Tidak, tersimak dengan baik, ya. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu lagi profil ya dari ummahatul mukminin, dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tadi disebutkan oleh Teh Gania jarang disebut ya. Jarang disebutkan namanya. Mungkin sebagian dari umat Islam malah kurang kenal ya dengan sosok ini, yaitu Mariah Al-Kibatiyah, istri Nabi Muhammad SAW yang tadinya adalah seorang budak. Ada beberapa ya istri Rasulullah SAW yang tadinya merupakan budak ya, seperti juga Juwairiyah ya, kemudian Sofiyah bintu Huyai ya, budak peperangan seorang Yahudi, mati, yang kemudian ketika seluruh kabilah tertawan, ya beliau dibebaskan oleh Rasul. Nah, termasuk Maria Al-Qibtiyah ini bukan tawanan perang, tapi hadiah dari seorang raja, ya. Jadi Raja Muqawqis, ya, Muqawqis. Nah, jadi kisahnya, kalau kita lihat betapa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Islam, ya, kepada berbagai kalangan, kepada berbagai pihak, ini tentunya sangat banyak sejarahnya dan sangat panjang, ya. Dan juga Rasulullah SAW memiliki beberapa istri yang memang peranannya dalam perjalanan dakwah Islam, begitu semangat ikut menyebarkan syariat ini, ya, dan juga begitu semangat untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah seorang istri Rasulullah SAW yang patut kita jadikan contoh teladan adalah Maria Al-Qibtiyah, yang awalnya memang adalah seorang budak, ya. Budak, kalau disebutkan budak, memang bukan wanita merdeka. Jadi Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Hatib bin Abi Balta. Ya. Jadi karena Rasulullah SAW pada saat itu memang menyebarkan, ya, menyebarkan dakwah ini ke berbagai penjuru dunia, ke pelosok-pelosok negeri, bahkan ke negara-negara tetangga, ya. Di antaranya syariat ini disebarkan oleh Rasul ke, ya, tempat Raja Muqawqis hidup di sana, ya. Maka pada saat itu kita lihat kalau dari kitab, ya, wanita-wanita teladan di zaman Rasulullah, ya, diingatkan, diriwayatkan bahwasanya Maria Al-Qibtiyah ini yang lahir di salah satu dataran tinggi di Mesir. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syam'un. Ayahnya berasal dari suku Qibti. Oleh karena itu sering kita dengar Maria disebut Maria Al-Qibtiyah, Maria orang Qibti. Yang ketika remaja ia dipekerjakan kepada penguasa Mesir. Ya, jadi memang Raja Muqawqis ini salah seorang raja dari raja-raja Mesir. Karena Mesir itu rajanya banyak, ya. Di antaranya adalah Fir'aun, Fir'aun 1, Fir'aun 2. Kan ada Farao gitu, ya. Farao itu Fir'aun, ya. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, banyak sekali. Nah, ini kisahnya adalah raja-raja Mesir yang namanya Muqawqis. Ya, jadinya memiliki beberapa orang budak. Di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Dan saudaranya, ya, yang namanya Sirin, ya. Sirin dan Maria pada saat itu dikuasai oleh penguasa Mesir namanya Muqawqis. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis melalui Hatib bin Abi Balta'ah, yang isi suratnya menyeru, mengajak kepada Raja Muqawqis agar memeluk Islam. Ya, jadi pada saat itu Raja Muqawqis menerima utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hangat, diterima, disambut, ya. Namun dengan halus ia menolak ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam, ya. Nah, jadi memang menolak dengan halus. Jadi kalau kita lihat betapa penolakan ini tidak diiringi dengan kekerasan, ya. Raja Muqawqis ingin bersahabat, ya, ingin mengadakan interaksi, ya, juga ingin ada relasi hubungan, tapi menolak ajaran Islam, ya, dan tidak mau masuk Islam. Jadi memang pada saat itu sebagai tanda persahabatan, Raja Muqawqis mengirimkan Maria, Sirin, dan seorang budak lain bernama Maburoh. Jadi ada tiga ini hadiah dari Raja Muqawqis untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maria, Sirin, dan Maburoh, serta dikirimkan juga bersamaan dengan tiga budak itu ada hadiah-hadiah lain hasil kerajinan kerajaan masyarakat Mesir, ya. Jadinya ini milik kerajaan Mesir dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata hal tersebut membuat Maria bersedih karena harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Mesir ke Madinah. Dan kalau sekarang jarak Mesir Madinah berapa jam aja, ya, naik pesawat. Tapi pada saat itu, wah, bisa berbulan-bulan karena pakai onta, ya. Jadi bukan jarak yang dekat, itu pindah negara itu, ya. Jadi cukup sedih, ya, pada saat itu Maria mendapati dirinya dihadiahkan dan dibawa pergi ke negara lain, ya. Nah, ini satu hal yang pada akhirnya Rasulullah SAW yang melihat kesedihan Maria ini akhirnya membebaskannya. Membebaskan Maria dari perbudakan, ya, dan dilamar, ditawarkan untuk menjadi istri. Dan Maria luar biasa, ya, kecerdasannya, dan juga kalau kita lihat bukan hanya sekedar cerdas, ya, berterima kasih, cerdas, taat ya. Makanya akhirnya menerima pinangan Rasul untuk kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di berbagai literatur ya, di berbagai catatan sejarah disebutkan mengenai kecantikan Maria Kiptiah. Oh, Maria ini berparas cantik, kulitnya putih. Ya, tentunya kita tahu ini orang ini ya, orang Mesir gitu ya, wanita Mesir ini. Ya, jadi memang berparas cantik, berkulit putih. Di samping itu, kepribadian yang menawan, memiliki kesetiaan luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Maria juga terkenal orang yang selain taat kepada Allah dan Rasul, juga orang yang mengalah untuk menang, karena memang akhlaknya mulia ya. Sering dicibir, bahkan dicemburui oleh istri-istri Rasul yang lain, tapi tidak membuat Maria lantas marah ya. Jadi memang sebuah kejutan yang luar biasa untuk seorang budak pada saat itu dibebaskan, kemudian ditawarkan untuk menjadi istri dari yang membebaskan. Ya, ini luar biasa, kemuliaan yang luar biasa ya. Jadi setelah menerima pinangan, maka kemudian menikahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang luar biasa untuk seorang Maria Kiptiah, ditambah lagi ketika akhirnya beliau hamil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat gembira ya mendengar kabar kehamilan Maria ya. Selain karena setelah istri beliau Khadijah wafat, maka tidak ada seorang pun dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hamil ya dan melahirkan, karena memang hanya Khadijah yang Allah takdirkan memiliki keturunan. Tapi ternyata dari seorang Maria Kiptiah ada ya, ada anak ya yang Allah izinkan bagi Rasulullah SAW. Jadi Rasul sangat menjaga kondisi kehamilan Maria. Saat masih dalam kondisi mengandung tadi, akhirnya seorang anak laki-laki lahir ya pada tahun 8 Hijriah ya, pada bulan Zulhijjah, dan diberi nama Ibrahim. Namun pada Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah, ada yang mengatakan ketika usia Ibrahim itu 16 bulan, ada yang mengatakan ketika usia Ibrahim 19 bulan, Ibrahim jatuh sakit yang cukup parah. Maka pada saat itu bukan hanya Maria yang sedih ya, bahkan Rasulullah SAW pun sangat sedih melihat penderitaan putranya yang masih kecil ini. Dan ketika Rasul datang menjenguk ya, beliau tidak bisa menahan air matanya yang mengucur begitu deras ketika Ibrahim kecil sedang dalam kondisi sekarat ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibrahim, kami tidak bisa menolongmu dari kehendak Allah." Maka pada saat itu Maria sangat terpukul ketika harus menerima kenyataan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengambil nyawa putranya yang semata wayang ini, yang masih kecil. Dan Rasulullah SAW pada saat itu mengajarkan kepada para sahabatnya ya, bahwasanya innal qalba la yahzan wal 'aina la yadma' ya. Jadi dalam kondisi hati sedih dan kemudian mata, normalnya kalau hati sedih mata mengucurkan air mata, maka Rasulullah SAW tetap memberikan teladan pada umatnya ya, dan begitu tegar di depan orang mukmin bahwasanya merataplah yang dilarang, bukan kucuran air mata karena sedih, itu diperbolehkan. Hati sedih mata menangis diperbolehkan ya, maka tapi yang dilarang adalah meratap ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan juga kepada Maria yang berusaha untuk tegar dan juga taat kepada Rasul untuk tidak meratapi kepergian putranya, dan berusaha mengikhlaskan serta sabar atas cobaan yang sedang Allah berikan kepada mereka. Jadi Rasul pun dengan mencoba bertahan untuk tidak ya terlihat sangat terpuruk di hadapan istrinya Maria, Rasul sendiri yang mengurus jenazah putranya, menguburkannya di baki. Ya, sampai ketika sahabat-sahabat melihat Rasulullah SAW menangis saat memakamkan Ibrahim, para sahabat bertanya, "Awatabki ya Rasulullah? Lah, kok engkau nangis?" Dikira sahabat nangis juga enggak boleh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, kalau hati sedih ya wajar mata menangis. Yang paling penting lisan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mendapati ya, orang-orang kalau lagi sedih kan kadang-kadang suka lepas kontrol ya. Terkadang mengatakan, kenapa dia yang mati, dia masih kecil, kenapa enggak saya dulu gitu ya, atau yang lain dulu ya. Ini kalimat-kalimat yang apa namanya tidak boleh diucapkan saat orang sedang berkabung ya, sedang sedih. Maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dengan Maria hidup ya, mengabdikan hidupnya, hidup menyendiri, mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Dan apalagi setelah sepeninggalnya Rasulullah, Maria Qibtiyah betul-betul menyendiri. Ya, jadi 5 tahun setelah sepeninggal Rasul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Maria Qibtiyah wafat dikebumikan di Baqi bersama Ummul Mukminin lainnya. Ia merupakan salah seorang perempuan teladan sepanjang zaman, ya. Artinya kesabarannya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Walaupun di tengah-tengah kecemburuan para Ummul Mukminin, ya, wajarlah ya, karena yang lain ini belum bisa belum ditakdirkan, belum bisa memiliki anak. Tiba-tiba ada seorang budak wanita yang kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi, dan Allah takdirkan untuk, ya, untuk memiliki anak dari Rasulullah SAW, walaupun pada akhirnya Allah wafatkan juga, ya. Jadi beberapa kisah tentang Maria Qibtiyah diabadikan di dalam syair, diantaranya oleh Hisan bin Thabit, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi ternyata Rasul pun terkejut, ya, ketika mendapatkan hadiah dari Raja Muqawqis yang memang sudah menolak untuk memeluk Islam. Terkejut, ternyata dia menolak tapi memberikan hadiah gitu, ya. Jadi Hisan bin Thabit

Utik, tahu gitu ya. Jadi satu gambaran tentang fisik Maria Kiptia. Wajar istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik ya, sehingga Rasul harus menitipkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Jadi dititipkan di sana setelah menikah. Ya kenapa? Karena istri-istri yang lain sangat cemburu ya. Dan Nabi menempatkan Maria di rumah Harithah bin Nu'man selama 1 tahun. Dan selama itu pula Nabi memperlakukan Maria dengan begitu istimewa, hingga istri Nabi yang lain menjadi cemburu, apalagi Aisyah dan Hafsah yang memang umurnya sepantaran ya. Mereka bertiga umurnya sepantaran. Ya, jadi itulah ya, Allah memberikan takdirnya ya, bahwasanya ada kalanya seseorang dimusuhi gitu ya, tapi justru yang dimusuhi ini mendapatkan privilege khusus ya. Orang-orang yang memusuhinya diuji gitu ya, dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sehingga Allah menghendaki Maria melahirkan seorang putra, yang diantara istri-istri Rasul yang lain yang memiliki putra hanya Khadijah. Maria yang mantan budak, Allah takdirkan juga ya memiliki putra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu ya Ibrahim. Jadi memang banyak yang mengatakan setelah 1 tahun tiba di Madinah, Maria mengandung ya. Kemudian kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu ya, yang lain karena tidak dikunjungi tidak kunjung memiliki anak gitu ya. Akan tetapi sekali lagi kecemburuan tadi bahkan kita bisa lihat diabadikan dalam surat At-Tahrim ya, bahwasannya Allah SWT menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena sempat nyaris merubah ya hukum yang halal menjadi haram. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabatagi marudata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan buatmu semata-mata hanya ingin meraih keredoan hati istri-istrimu ya. Jadi memang Allah marah kepada Rasulullah SAW karena memang gunjingan atau bisikan antara Aisyah dengan Hafsah, akhirnya Rasul mengharamkan dirinya untuk main ke rumah Maria Kiptiah. Rasul mengharamkan dirinya untuk bertandang dan menggilir Maria Kiptiah. Dan gara-gara perbincangan Hafsah dengan Aisyah juga, Aisyah dan Hafsah ini mengatakan mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bau. Padahal mereka berdua tahu sebelum ke rumah mereka berdua, Rasul pasti mampir di rumah Maria Kiptiah. Dan Rasul biasanya memakan madu buatan Mesir di rumah Maria Kiptiah, dan madu itu madu yang enak. Sampai akhirnya Rasul mengharamkan madu, mengharamkan minum madu, mengharamkan mampir ke rumah Maria Kiptiah. Ya, dan itu kan namanya mengharamkan hukum Allah yang halal gitu ya. Makanya Allah marah. Sampai Allah mengatakan kalau engkau ingin mengganti istri-istri, mau ganti saja. Ya, karena ini bukan istri salehah kalau kayak begini, kecuali engkau tawarkan untuk taubat dan dia menerima untuk bertaubat, maka insya Allah ya diterima ya seperti itu. Nah, ini satu hal yang membuat penting sekali buat kita untuk tidak ya tidak semena-mena. Ya, penting buat kita untuk tidak semena-mena ya, dan juga jangan sampai merubah satu hukum ya. Merubah hukum yang memang halal jadi haram, haram jadi halal ya, semata-mata karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Sungguh hukum Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, di atas keinginan manusia. Ya, di atas harga diri manusia bahkan ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi, sehingga harus ya harus kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah harus betul-betul bukan hanya mendukung tapi menjalani. Ya, kita terima dengan sepenuh hati, ta'an au karhan ya, dalam kondisi suka atau terpaksa harus menerima semua hukum Allah tanpa bertanya ya, tanpa tapi, harusnya seperti itu ya. Oleh karena itu penting sekali kalau ketika kita melihat betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu kisah. Dan ada kisah lain lagi. Ya, jadi kisah lainnya lagi terjadi antara Rasul dengan Hafsah ya. Karena cemburu yang membakar antara istri-istri Rasul terhadap Maria Kiptiah. Di kalangan istri Rasul lainnya ada juga yang memang punya perasaan pribadi ya, yang memang itu kemarahannya itu dahsyat. Rasa cemburu yang luar biasa kepada Maria sempat juga terjadi kepada Hafsah pribadi. Jadi bukan antara Hafsah dan Aisyah ya terhadap Maria, tapi Hafsah pribadi pernah
terjadi.

0: pada saat itu Rasul tengah bertandang ke rumah Hafsah. Ya, dan pada saat itu Hafsah tidak ada di rumah. Nah, dalam waktu yang sama Maria Kiptiah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang ngasih tahu ada di rumah Hafsah. Maka Maria masuk ke dalam rumah Hafsah, ya. Jadinya Hafsah tidak berkenan ada Maria di rumah Hafsah. Dan dia tidak berkenan Rasul berduaan dengan Maria di rumahnya. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW berjanji untuk tidak menyentuh Maria, mengharamkan Maria atas dirinya. Ya, jadi sehingga dalam surat At-Tahrim ayat 1 itu turun dengan berbagai versi ya. Di antaranya pengharaman madu ya, karena ini perbuatan Aisyah dengan Hafsah. Ada juga yang mengatakan karena kasus Hafsah sendiri. Kasus Hafsah sendiri yang memang marah Rasul kok berduaan di rumah Hafsah. Ya, bahkan ada yang mengatakan berduaan di kamar Hafsah dengan Maria. Kiptiala ini kan istrinya juga ya, walaupun memang mungkin banyak yang mengatakan ya udahlah jangan berduaan, disuruh pulang ke istrinya gitu ya. Mungkin ya kalau perasaan wanita biasa, bukan wanita yang bicara dengan iman, akan mengatakan wajarlah ya, pasti Hafsah berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Ya, ya jadi bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Allah memberinya anak sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Jadi cemburunya itu sampai gak masuk akal karena agak menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kenapa kok Allah ngasih dia anak kita enggak gitu ya. Jadi ini satu hal. Sehingga ayat pertama dari surat At-Tahrim itu teguran pedas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya, jadi makanya sampai Allah mengatakan kenapa semata-mata mencari kesenangan istri-istrimu, keridoan mereka, sehingga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Ya, dalam kehidupan berumah tangga sekalipun ya. Jadi gak ada itu yang namanya hak suami itu ya disebutkan lebih tinggi dibanding hak Allah. Tidak ada. Hak Allah yang paling tinggi dari siapapun di atas dunia ini ya. Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ingat ya, jangan sekali-kali merubah hukum Allah ya. Sampai disebutkan qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Artinya kalau yang sudah bersumpah untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tolong batalkan sumpahnya. Namanya ada kafaratul yamin ya. Ya. Kafaruh yamin, bebaskan budak ya. Jadi kalau enggak memberi makan 60, memberi makan dan pakaian. Kalau enggak bisa bebaskan budak, maka berikan makanan dan pakaian ya. Min ausati ma tut'imun, dari standar makanan yang rata-rata kita makan yang enak-enak ya. Itu kalau enggak bisa membebaskan budak, maka berikan makanan kepada 10 orang fakir miskin ya, fakir miskin dengan pakaian sekaligus, enggak cukup makanan aja. Atau kalau enggak bisa juga puasa 3 hari berturut-turut, enggak boleh diselang-seling, itu untuk kafaratul yamin. Enggak bisa membebaskan budak, maka sedekah ke 10 orang fakir miskin, memberikan makanan dan pakaian. Nah, jadi makanan dan pakaian terbaik ya. Kemudian atau puasa 3 hari berturut-turut ya, itu kafaratul yamin. Jadi kita lihat betapa satu kejadian bisa menjadi pelajaran bagi orang banyak sampai akhir hayat ya, sampai akhir kehidupan kita ya. Ternyata kemuliaan seorang rasul diuji dengan keberadaan istri-istrinya yang wanita biasa. Wanita biasa ini ya namanya punya perasaan ya, kadang-kadang dibisiki setan, ada hawa nafsunya ya, wajar ya, dibisiki setan, ada hawa nafsunya. Wanita-wanita biasa ini teruji ya dengan kehidupan dalam kebersamaan di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keutamaannya, kelebihannya karena kecerdasannya, karena mudanya gitu, karena gadisnya ya, karena kesolehahannya, karena kesabarannya ya. Jadi masing-masing punya ya, masing-masing punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab.
1: Masyaallah, jazakillahu khair ustazah, berkaitan dengan Maria Al-Kibtiyah ya. Ya masyaallah, luar biasa ketaatannya sahabat MQ kepada Allah juga Rasulullah, dan ini juga tadi diuji dengan kehilangan seorang putra ya ustazah ya. Yang mana yeah. Ini pasti tidak mudah ya kehilangan seorang putra. Dan ini juga ditunjukkannya kesabarannya dari Rasulullah, juga Maryah Al-Qibtiyah, berkaitan dengan kehilangan putranya tersebut. Dan ini pun bisa kita ambil pelajaran ya Ustazah di zaman ini, yeah. Mungkin untuk kita juga semua begitu ya, berkaitan dengan kesabaran ini tidak terbatas ya Ustazah ya. Karena kan kita sering bilang bahwa sering mendengar begitu ya, kalau kesabaran itu terbatas atau ada batasnya ya Ustazah. Namun ini dalam segala hal kita perlu bersabar, sahabat MK, Masya Allah.
0: Dan nggak ada batasnya.
1: Betul ya.
0: Tidak boleh ada batas.
1: Nah ini yang perlu kita ingat lagi ya, tidak ada batasnya, Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ustazah di segmen selanjutnya. Perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaan Anda ke 0811 224 1027. Atau Anda pun sahabat MK bisa sharing ya di hari ini. Ada polling yang sudah kami sediakan yang bisa Anda pilih salah satunya. Kalau menurut Anda sahabat MK, dari keteladanan Maryah Al-Qibtiyah, sikap apa yang paling ingin Anda sahabat MK teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan? Yang kedua, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan? Atau rendah hati sahabat MK meski mendapat kemuliaan? Dan yang terakhir, menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan. Silakan bisa disampaikan ke 0811 224 1027.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program Umroh Reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Almasa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas, segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
7: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Masih bersama sahabat Sirasi Lagania, sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali sahabat MK perbincangan kita di hari ini bersama Ustazah Erika berkaitan dengan tema hari ini sahabat MK, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Di awal sudah dibagikan ya sahabat MK kisahnya dari Maryah Al-Qibtiyah. Dan sahabat MK, untuk Anda yang ingin bertanya silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing sahabat MK di hari ini. Ada polling juga yang bisa Anda pilihkan sahabat MK dari keteladanan Maryah Al-Qibtiyah, sikap apa yang paling ingin Anda teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan? Yang kedua, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan, ataukah rendah hati meski mendapat kemuliaan sahabat MK, dan menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan. Insya Allah Ustazah, kita sambung kembali untuk perbincangan kita di hari ini. Kalau tadi kisahnya sudah disampaikan ya, yeah, Ustazah, berkaitan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Hikmahnya juga ini perlu kita ambil ya Ustazah ya, kita teladani dari tadi banyak yang bisa kita teladani. Namun juga muncul pertanyaan Ustazah, bagaimana seorang muslimah ini di masa kini begitu ya Ustazah, bisa meneladani sikap rendah hati dan ketaatan Maryah Al-Qibtiyah di tengah tantangan zaman? Karena tadi juga dari seorang budak menjadi seorang istri dari Rasulullah itu sangat mulia sekali ya Ustazah, namun beliau tetap rendah hati menjalani peran tersebut. Nah ini bagaimana kita meneladaninya?
1: Ya tentunya kalau di masa sekarang tehnya ya dengan tantangan yang berbeda, ditambah tingkat keimanan yang beda juga ya. Betul, kalau zaman dulu hanya berat, tapi tingkat keimanannya kan memang luar biasa ya, tingkat keimanan yang tidak diragukan dan tidak tergoyahkan ya, karena memang tujuan orang-orang terdahulu ketika masuk Islam memang betul-betul menginginkan hidayah, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang memang lahir sudah muslim, jadi rata-rata Islamnya Islam turunan gitu ya, Islam keturunan, dan tidak ada upaya mencari, tidak ada upaya memperdalam, tidak ada upaya untuk memperbaiki mutu keislaman yang sudah ada, karena kita merasa ya kita sudah Islam dari lahir gitu ya, sehingga keawaman itu akan menjadi satu menjadi satu hal yang jamak terlihat di tengah masyarakat kita. Jadi kita semua mayoritas muslim tapi mayoritas awam. Nah itu yang repot. Ketika mayoritas muslim dan mayoritas awam, maka kita akan merasakan kekurangan-kekurangan itu adalah bukan suatu kekurangan. Ah wajar di sana sini terjadi perceraian, berarti perceraian adalah sesuatu yang jamak gitu kan, sampai seperti itu. Ah wajar yang namanya istri itu durhaka sama suami, berarti kedurhakaan atau nusyusnya istri itu satu hal yang biasa, padahal kan tidak pernah suatu kemaksiatan itu menjadi hal yang biasa. Tidak pernah satu kemunkaran itu menjadi hal yang ditolerir gitu ya. Cuman karena kebanyakan yang mengerjakan, akhirnya kita menganggap itu satu hal yang biasa ya. Nah untuk bila mendalik ya kayak fenomena lain lah ya, di tengah masyarakat kita yang ada perempuan mungkin punya pria idaman lain, suami punya wanita idaman lain, ya masing-masing pacaran, ada marriage agreement, ada perjanjian ya, perjanjian gak bercerai tapi masing-masing memiliki orang lain, pasangan lain, itu kan untuk bila mendalik ya. Jadi banyak perjanjian-perjanjian pernikah yang batil gitu ya. Nah ini kenapa bisa terjadi? Sedangkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terjaga ya, sangat terjaga kemuliaan akhlak wanita-wanita muslimah, khususnya ummahatul mukminin. Walaupun mereka ini bukan malaikat, mereka ini bukan nabi dan rasul, nggak ada nabi rasul perempuan tuh nggak ada. Artinya mereka adalah wanita biasa, tapi wanita biasa yang memang tingkat keimanannya di atas rata-rata gitu ya. Kenapa? Karena mereka tahu kemuliaan istri nabi yang dijuluki ibu-ibunya kaum mukmin, pahalanya dua kali lipat. Walaupun resikonya adalah kalau melaksanakan satu kemaksiatan maka dosanya juga dua kali lipat. Jadi ini hal-hal yang memang di luar jangkauan berpikir manusia sekarang. Jadi kalau disebut ada orang yang rendah, jadi bukan rendah diri, rendah hati gitu ya. Ada orang yang rendah hati, yang low profile, yang tidak sombong, yang sabar, yang santun gitu ya, seperti Maryah Al-Qibtiyah. Ini bukan rata-rata pribadi, kepribadian manusia akhir zaman. tapi memang kepribadian wanita zaman dulu. Jadi kalau sekarang ada yang kayak begitu tuh kayaknya udah luar biasa, padahal memang itu yang harusnya ada gitu ya, yang dengan low profile-nya, tidak pernah sedih ketika dicela ya, bahkan tidak pernah juga merasa terpojok ketika memang dikucilkan oleh istri-istri yang lain, dicemburui, dan juga gak sombong dalam artian saya yang bisa hamil, saya bisa mengandung istri Rasul, akhirnya dia sombong, tidak seperti itu bukan Maria gitu ya, ya. Jadi memang kalau kita lihat ini tidak terlepas dari memang background ya, background keluarganya yang Nasrani, yang memang Koptik ya, jadinya Nasraninya ke Nasrani yang memang ortodoks artinya masih dekat dengan kitab suci yang terdahulu ya, masih dekat walaupun tidak ada lagi kitab suci yang original, udah banyak yang didistorsi semuanya ya, jadi memang tapi dia masih memegang kitab suci yang terdahulu gitu ya, jadi dekat dengan itu, sehingga ketika dikisahkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah selama perjalanan ya, jadi perjalanan dari Mesir menuju Madinah itu kan Hatib cerita tuh, makanya kenapa akhirnya Maria Kiptia itu masuk Islam, sedangkan rajanya sendiri Mukaukis kan gak masuk Islam ya, tapi Maria diceritakan oleh Hatib itu kaget ya, dalam perjalanan itu dia menceritakan ya, jadi hadiah dari Raja Mukaukis itu kan bukan cuma seorang Maria ya, ada juga Sirin saudaranya Maria, ada juga yang lain yang Maburo, terus dikasih juga Rasul hadiah emas 1000 dirham, kain-kain halus buatan Mesir ya, jadi katun-katun yang halus buatan Mesir sebanyak 20 helai dikirimkan, juga ada madu, ada kemenyan, bukan kemenyan sebenarnya, ini literaturnya bilang kemenyan, sebenarnya wangi-wangian ya, jadi kalau orang Arab itu suka bakar dupa, tapi bukan bau kemenyan, kalau bau kemenyan di Indonesia itu gak enak banget, tapi bakar dupanya gak enak gitu ya. Itu dibakar. Hadiah buat Rasulullah. Ada juga misik, minyak kasturi ya. Nah, dalam perjalanan bawa hadiah yang banyak itu, termasuk budak-budak, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ini Hatib cerita panjang lebar ya, dengan budak-budak ini yang dijadikan hadiah buat Rasulullah SAW. Makanya kita lihat kalau kepribadian orang yang sudah baik, tentunya mudah sekali ternyuh ketika mendengar kisah tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kelembutannya, tentang ahlak karimahnya, ya, tentang sulukiyahnya, kesehariannya seperti apa, gitu ya. Jadi hati itu cerita, menceritakan tentang apa, tentang Rasulullah, tentang sejarah Mekah dan Madinah, karena Hatib tahu ini Maria dan saudara-saudaranya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia ini orang Mesir gitu ya. Dikasih tahu tentang sejarahnya Islam masuk ke Mekah seperti apa, tentang Islam dengan ajaran toleransinya ya. Hatib juga memberitahukan tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat baginda yang mulia. Maka ketika mendengar cerita yang lengkap sekali dari Hatib, pintu Maria Kiptia ini, pintu hatinya terbuka. Dari di perjalanan saja dia sudah tergerak untuk memeluk Islam gitu ya. Jadi memang begitu berjumpa dengan Rasulullah SAW ya, dia nggak datang sebagai budak, tapi memang hatinya sudah diserahkan untuk Allah dan Rasulnya ya. Karena di dalam perjalanan itu, nah di sinilah fungsinya seorang pembawa risalah ya. Fungsinya Rasulullah. Jadi utusannya Rasulullah. Hatib pada saat itu, karena dia juga dai, ya dia ceramah. Ya ceramah itu kan gak harus di atas podium ya. Dia ngajak orang, dia berdakwah. Dia berdakwah, alhamdulillah, maka budak-budak ini masuk Islam ya. Karena apa? Alhamdulillah, lewat perantara dakwahnya Hatib. Walaupun hidayah bukan dari Hatib, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajar begitu berjumpa dengan Rasulullah SAW ya, Maria sudah tunduk dalam keislaman. Sangat mudah sekali ya buat Maria langsung memeluk Islam, setia kepada Allah, setia kepada Rasul, karena dalam perjalanan sudah mendapatkan berita tentang apa itu syariat Islam, siapa itu nabinya, bagaimana itu masyarakat yang didatangi gitu ya. Jadi itulah Hatib bin Abi Balta'ah peranannya ya, untuk menggiring 3 orang budak ini, dalam satu riwayat 2 orang budak ya. Maka memang kita lihat betapa Rasulullah SAW dengan kelemah lembutannya ya, sangat berbahagia melihat hadiah-hadiah yang dibawa ini memang sudah tunduk kepada syariat Islam. Jadi wajar ya kalau kita lihat dengan background fanatisme ya, background fanatisme agama, fanatisme kesukuan. Pada saat itu kalau bangsa Mesir sendiri memang dia berpegang teguh dengan Koptiknya ya, dengan dengan Kiptinya sampai hari ini. Jadi kalau kita di Mesir, kita lihat mereka pakai hitam-hitam. Ya, roknya panjang-panjang. Kalau ibu-ibu tua-tuanya tuh roknya panjang-panjang, kadang-kadang pakai selendang. Bukan jilbab ya, tapi selendang hitam ya. Itu kalau udah pakai hitam-hitam begitu, maka bisa kita lihat ini orang Kristen Koptik biasanya. Kelihatan wajahnya ya, putih-putih mereka. Dan mereka bersahabat dengan umat Islam yang ada di Mesir sampai ke hari ini ya. Jadi bahkan kadang-kadang kalau lagi ada perayaan Natal ya, itu mereka mengundang dai-dai, ulama-ulama Mesir yang Muslim ya, ulama Azhar, kadang-kadang itu diundang untuk apa? Memberikan ceramah tentang Nabi Isa alaihissalam di gereja ya. Bayangkan, memberikan ceramah tentang Nabi Isa di gereja. Ya, bukan versi Isa itu Yesus Tuhan, bukan, jelas versinya umat Islam lah ya. Kita boleh ceramah tentang Nabi Isa di gereja, tapi tentang versi Nabi Isa ya berdasarkan syariat Islam. Ini Maria hidup di zaman yang dulu itu, di zaman transisi ya, artinya Rasulullah SAW sudah hadir. Nah ya, untuk kemudian dia ada di satu komunitas yang ikut syariat sebelumnya, tapi alhamdulillah Allah SWT berkenan mendatangkan dan memberikan hidayah kepada Maria Kiptia. Kenapa? Karena dia mau membuka hati. Jadi kalau kita sekarang muslimah di akhir zaman ini, gimana kayaknya untuk mencontoh Maria Kiptia? Bahkan bukan hanya mencontoh Maria Kiptia, untuk menjadi soleha dan mencontoh siapa saja yang baik, itu perlu nomor satu buka hatinya. Buka hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hatinya dari noda-noda dosa ya, karena dosa itu nutupin hati seperti bercak-bercak hitam yang menutupi cermin. Kalau kita bercermin suka ada kan ya bekas-bekas hitam, titik-titik itu yang bikin rusak deh gambaran kita yang terpantul di cermin gitu ya. Jadi memang al-ilmu nurullah wa nurullah la ya'ti lil 'asi, kata Rasulullah, kata Imam Asy-Syafi'i ya kepada muridnya. Dan juga kalau kita lihat ini juga ada yang mengatakan justru itu kata al-waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi kepada muridnya, jadi Al-Waqi' ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, berkata kepada Syafi'i, ilmu itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu tidak akan menghampiri hati orang yang tertutup maksiat. Ya, sama seperti cermin. Cermin yang banyak titik-titik hitamnya itu tidak bisa memantulkan gambar yang bagus walaupun cahayanya terang. Artinya, hidayah Allah itu setiap hari menyinari bumi, menyinari diri kita. Masalahnya kok ada orang-orang yang tidak dapat hidayah karena mereka tidak mau membuka hidayah, enggak mau membuka hatinya. Mereka tidak mau membuka hati, tidak mau menerima kebenaran. Mereka tutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya dengan egonya, dengan kesombongannya, sehingga banyak orang mengatakan susah ah. Jadi baik, itu kan Rasul, itu kan sahabat, itu kan sahabiat, itu kan istri Nabi, itu kan itu hanya alasan saja. Kita semua bisa kalau kita mau dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah, jazakallahu khair ustazah. Berarti ini kuncinya, ya. Dibuka hatinya dulu begitu ya, dan bersihkan hati masyaallah agar kita bisa menerima kebaikan ya ustazah ya, dari manapun itu. Ya. Kemudian ustazah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, dari sahabat AMG. Ustazah, saya seorang anak perempuan yang qadarullah harus bekerja. Tanggungan di rumah ada orang tua dan adik yang masih sekolah ustazah. Dari saya masa sekolah dulu dan ketika mulai bekerja, saya bersemangat untuk membantu keluarga karena saya dulu melihat perjuangan ibu saya untuk menafkahi keluarga. Namun kenyataannya sekarang begitu ya ustazah, terkadang ketika sedang capek terlintas dalam pikiran saya, kenapa saya seperti berjuang sendirian, padahal yang mencari nafkah bukan kewajiban seorang anak perempuan. Dan dari pikiran itu saya menyalahkan diri sendiri karena seharusnya pikiran itu tidak terlintas. Saya semakin takut ustazah, rasa ikhlas di hati saya hilang dengan kondisi ayah yang tidak berpenghasilan dan tidak terlihat ada usaha untuk mendapatkan penghasilan. Bagaimana caranya agar tetap bisa menjaga ikhlas tanpa menyakiti diri saya sendiri? Karena akhir-akhir ini sahabat ini ustazah selalu memaksakan diri seolah-olah mencari nafkah itu kewajiban beliau. Setelah mendengar kisah dari Maria Al-Kibtia, saya ingin taat pada Allah dan bersabar dalam setiap kondisi yang saya alami. Mangga ustazah.
1: Ya, masyaallah ya. Ini bukan hanya terkait dengan masalah yang disampaikan oleh di kita ya, artinya banyak sekali muslimah-muslimah lain yang permasalahannya sama. Ya, masalah mencari nafkah. Padahal dalam Islam tidak pernah ada satu pun ya literatur yang mengatakan perempuan wajib mencari nafkah. Tapi itu kan kalau kita dihadapkan kepada laki-laki yang faham. Masalahnya muslim-muslim, pria-pria muslimnya banyak yang tidak faham, tidak menyadari kewajibannya. Lantas apakah kita akan diam saja? Kalau diam berarti bunuh diri ya. Karena tidak adanya kesadaran untuk menjemput rezeki yang halal. Ini yang paling bahaya. Jadi diam itu sendiri ternyata tidak boleh di dalam Islam. Harus ada usaha dan ikhtiar menjemput nafkah, menjemput rezeki halal. Walaupun mungkin bukan cari nafkah ya, temanya bukan cari nafkah. Karena mencari nafkah bukan tugas kita. Ya, tapi kita menjemput rezeki halal, oh setiap muslim yang memang hidup itu harus bergerak untuk sampainya yang halal itu kepada dirinya ya. Untuk sampai yang halal kepada dirinya, maka harus ada effort, harus ada ikhtiar. Entah itu nafkah diberikan oleh suami, atau ayah, atau abang, atau paman, atau adik, atau kakak, atau kakek. Tetap harus ada geraknya kita, wujudnya kita. Entah menyadarkan dengan kata-kata, entah dengan perbuatan, entah dengan contoh teladan ya. Berharap semoga kalau yang kita jemput itu rezeki yang halal, apalagi kita berikan kepada orang yang harusnya malah memberi kita nafkah ya, tapi orang tersebut tidak mau nih. Jadi ada beberapa catatan, ada yang tidak mau memberikan nafkah tapi ada yang tidak sanggup. Dia pengen kerja tapi lumpuh misalnya, itu kan gak sanggup ya. Maka gak ada pilihan kalau gak ada laki-laki lain di keluarga kita ya. Kita berkewajiban untuk menjadi substitusi ya, menjadi substitut. Kitalah yang menggantikan, tapi ingat tidak ada yang gratis di dunia ini. Dalam artian apa? Kalau bukan kewajiban kita dan kita handle, pahalanya ya besar kita. Jadi kita menghandle sesuatu yang bukan kewajiban kita, maka kita dapat pahala yang berlipat ganda. Kan bukan kewajiban ya. Kalau yang punya kewajiban dia tidak mengerjakan, dia dapat dosa. Semakin melalaikan, dosanya berlipat ganda. Tapi kalau kita yang gak pernah punya kewajiban tapi kita handle orang yang harusnya mengerjakan kewajiban tadi, maka pahala kita lah yang berlipat ganda. Sekarang kita pilih, kita mau dapat pahala atau tidak ya. Pasti kalau ditanya mau pahala atau tidak, kita jawabnya mau. Tapi kadang kita suka pakai prinsip ekonomi. Saya mau pahala sebesar-besarnya dengan ujian seringan-ringannya. Itu prinsip ekonomi. Dengan harga semurah-murahnya mendapatkan barang berkualitas yang paling baik. Enggak berlaku kalau untuk surga. Surga itu hanya bisa ditukar dengan ya. Jadi surga itu kan kualitas nomor satu ya. Surga itu barang yang Allah jual dan kualitas tertinggi. Karena segala kenikmatan ada di sana. Ditukarnya dengan apa? Dengan harga yang mahal. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jiwa bukan cuma nyawa. Nyawa itu cuma bagian kecil dari jiwa. Dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, ada waktu, ada tenaga, ada kesehatan, ada nyawa, ada harta, itu masuk dalam jiwa juga yang jiwa ini miliki gitu ya. Ada kesempatan, ada ilmu pengetahuan. Artinya ketika surga itu harganya sangat mahal, maka kalau pengen surga terbaik, dengan harga terbaik. Harga terbaik ya pengorbanan yang ikhlas tentunya. Kalau enggak ikhlas, mohon maaf, enggak ada nilainya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang buat kita yang hidup di akhir zaman harus sering-sering baca sirah sejarah salafun saleh. Ya, jadi sejarah orang-orang terdahulu yang memang muslimah, taat, sabar, ya ikhlas gitu ya, ahli ibadah, Masya Allah. Yang jagoan, yang lemper, ya lembut tapi perkasa gitu ya. Jadi memang kan jarang orang menggandengkan antara kelembutan dengan keperkasaan. Biasanya kalau udah lembut, lembek. Ya, kalau perkasa, gagah. Padahal tidak seperti itu. Ya, seorang wanita yang lembut, dia bisa perkasa dalam artian apa? Bukan tomboy jalannya, bukan. Ya, tapi tegar. Tegar, dia tidak mellow, dia tidak cengeng gitu ya. Nah, tapi dia mudah nangis kalau bicara tentang dosa. Mudah nangis kalau bicara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya akan mengucur bukan karena ada masalah, tapi karena merasakan ya Allah, takut jangan-jangan amalnya, ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini cuma letih capek beribadah tapi enggak diterima. Itu nangisnya karena itu ya. Hal-hal yang kayak gini kan jarang. Yang bikin kita nangis biasanya kalau ada kesulitan, penderitaan, ya, merasa kita jadi korban, barulah kita nangis. Jarang yang hanya karena ingin berduaan dengan Allah, rindu dengan Allah, jarang banget itu ya. Artinya hal-hal kayak gitu bisa dibangkitkan, ditimbulkan, ditumbuhkan dengan penuh kesadaran. Catatannya, kita bergerak dengan penuh kesadaran. Kalau jadi jangan karena orang, tapi karena Allah. Oke, misalnya kita kan harusnya dinafkahi, oke, tapi yang nafkahin kita nggak mampu, atau yang nafkahi kita nggak sadar, nggak mau, bukan nggak mampu, yang nafkahin kita ternyata nggak sadar dalam artian mungkin pingsan ya setengah hidup. Ya lantas gimana kita yang waras ngalah? Ada harga, ada barang, ada sebuah pengorbanan. Kalau ikhlas harganya mahal banget. Itu nanti bisa kita rasakan harganya tuh kalau udah ditukar dengan surga. Jadi bukan di dunia rasanya. Jadi di dunia ini jangan ngarep apa-apa selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau kita udah bicara kayak gitu, makanya ada dua mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka. Aina nila ya masuhum menar. Ada dua mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka. Jadi bukan cuma dua beneran dua biji gitu ya. Dua jenis mata. Dua jenisnya ini apa? Dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Satu ya ainun bakat ya. Jadinya memang satu mata yang menangis ya. Ainun bakat. Khaufan minallah, mata yang menangis dalam kesendiriannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi ainun batat fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga ya di perbatasan, jangan sampai musuh menyerang masuk. Jadi dia jaga-jaga ya. Jadi ribat, namanya ribat ya. Ribat murabitin, dia jaga agar jangan sampai musuh menyerang umat Islam, dan umat Islam sedang tertidur pulas. Dan ini bisa secara literal kita pahami kayak polisi yang jaga perbatasan. Kalau dia muslim, dia ikhlas, masya Allah pahalanya. Atau kita yang bukan polisi perbatasan, tapi kita ulama, kita da'iyah, kita umat biasa di tengah masyarakat, dan kita berjaga. Dalam artian yang lain mungkin gak aware. Wah, ini sepak terjang musuh, ini tipu daya musuh. Kita jaga-jaga, kita sadarkan orang, hati-hati, hati-hati, musuh masuk lewat sini, musuh masuk lewat sana. Ini juga sama. Kita gak pernah tenang melihat generasi muda sekarang kayaknya ditipu musuh. Generasi muda sekarang kayaknya sudah tertipu ya, terhanyutkan banyak dengan yang asik dengan gawainya ya, bukan untuk kerja, bukan untuk belajar, tapi untuk main game misalnya gitu ya. Artinya yang kayak gini kan jadi ikut menyadarkan. Artinya kita harus banyak belajar, pengen jadi sosok yang terbaik, maka belajarlah dari yang terbaik ya. Sering-sering baca sirah, sejarah orang-orang soleh-solehah yang terdahulu. Ya, wallahualam bisawab.
0: Masya Allah, berarti kembali ke sirah ya Ustazah ya, untuk pandangan ya kehidupan kita ya dalam di dunia ini, di zaman ini. Sahabat MK, Masya Allah. Silakan untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, bisa disampaikan juga pertanyaannya ke 0811-224-1027. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustazah berkaitan dengan istri Rasulullah yang taat, Mariah Al-Qibtiyah ya. Ini disebut istri yang taat kepada Allah, juga kepada Rasulullah ya Ustazah. Nah, bagaimana jika ya, seorang istri sudah berusaha taat kepada suami Ustazah, namun justru sering disalahpahami atau kurang dihargai? Nah, ini bagaimana solusinya Ustazah?
1: Ya, jadi penting buat kita untuk memahami konsep taat ya. Yang nomor satu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kerangka kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat mutlak nomor satu kepada khaliq, kepada Allah. Taat mutlak nomor dua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga barulah kepada yang lain ya. Jadi taat kepada yang lain itu taat yang muqayyad, terikat syarat. Ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya adalah ketaatan terikat syarat. Tapi ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah SAW sudah terbukti. Pasti yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sudah terhitung taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa maksiat kepada Rasulullah, dia sudah terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahkan Allah sendiri yang mengatakan ya. Jadi sampaikan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku, kalau mereka mencintai Allah, maka ya ikutilah engkau ikutilah Rasul. Ya, jadi ikutilah aku maksudnya ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata itu bukti. Ya, bukti cinta Allah adalah cinta Rasulullah. Ya, agar cinta kita kepada Rasulullah tidak cinta kita kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan, maka cintailah Rasulullah dengan sepenuh hati. Ya, ini sebuah syarat. Ya, sehingga memang penting sekali buat kita untuk memahami standar kecintaan. Ya, kita cinta sama, tadi ada yang mengatakan taat sama suami. Ya, taat dalam apa? Dalam masalah apa? Taatnya harus dalam perkara yang tidak bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mohon maaf ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslimah untuk tutup aurat. Kalau ada suami yang mengatakan, aduh saya enggak suka deh ibu pakai karung, kayak pakai baju kayak karung gitu gede gitu ya. Saya sukanya ibu pakai baju yang ketat-ketat ya, rambutnya digerai. Nah, terus kata istrinya, enggak boleh kan Pak, itu kan disuruh sama Allah. Udah dosa ibu ya, bapak yang tanggung. Mohon maaf, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dan sanggup menanggung dosa orang lain. Dosanya sendiri aja kita enggak sanggup kok nanggung dosa kita sendiri. Ya, tiba-tiba ada suami yang mengatakan dosa ibu bapak yang tanggung. Ini dalilnya dari mana? Ya, jadi hati-hati masalah ketaatan. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah ketaatan kita standarnya adalah ketaatan Allah Subhanahu wa taala, terserah kita dapat apa dari manusia. Jangan ngarep-ngarep. Ya, jadi jangan minta validasi manusia, bahkan validasi suami enggak butuh, enggak perlu. Yang penting sudah kita kerjakan untuk Allah, maka kalau Allah balas itu di dunia, alhamdulillah. Allah balas itu di akhirat, alhamdulillah. Jangan pernah mengharapkan, saya kan sudah mencintai suami sepenuh hati, tapi suami itu kayaknya biasa-biasa aja deh, masih nganggapnya saya gak taat, bahkan gak memperhatikan saya. Itu urusan dia dengan Allah. Jadi seseorang yang ikhlas lillahi ta'ala itu gak butuh validasi apapun juga dari manusia. Gak ngarep pujian, gak ngarep-ngarep balasan, ya, gak ngarep-ngarep respon. Ya, tidak berharap ada balasan dari tepukan. Jadi jangan. Jadi suka ada mengatakan, iya, tapi saya bertepuk sebelah tangan. Itu urusan orang yang tidak merespon kita. Ya, jadi jangan salah. Ketaatan kita kepada makhluk, catatannya adalah terikat syarat. Ya, terikat syarat kalau memang ketaatan itu ya membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, membawa kita kepada kecintaan kepada Allah, membawa kita kepada cinta Allah kepada kita. Jadi Allah mencintai kita, baru boleh taat. Jadi dan jangan ngarep akhirnya, kalau kita ngarep gak ikhlas namanya. Misal kita taat kepada seseorang, yang orang tadi memang memerintahkan sholat, puasa, orang tadi memerintahkan menutup aurat, tapi ternyata kita udah taat gini, kok orang tadi gak naik-naikin gaji kita ya, lah itu urusan dia sama Allah. Kita taat bukan untuk dinaikin gaji, kita taat bukan untuk dipuji, kita taat bukan untuk mendapatkan hatinya, bukan ya. Taatlah kalau ketaatan itu mendatangkan kecintaan Allah dan membuat kita tambah cinta sama Allah. Taat totalitas, terserah manusia merespon atau tidak, manusia mengapresiasi atau tidak, bukan urusan kita. Latih keikhlasan dengan itu ya. Jadi kalau kita paham, insya Allah ikhlas dan gak butuh validasi apapun juga dari manusia, termasuk dari suami, dari orang tua ya, dari lingkungan, dari atasan, gak butuh. Dan hidup kita akan lebih nyaman kalau memang kita sudah pasang matlamat jelas dalam kehidupan kita. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, tempat bergantung, gak ada kecewa lagi dalam hati. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya Ustazah di segmen selanjutnya perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang masih ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya, insya Allah dijawab langsung oleh Ustazah Erika di hari ini. Disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Pollingnya sahabat MK bisa Anda pilihkan juga dari keteladanan Maria Al-Kibtiyah. Sikap apa yang paling ingin Anda teladani dalam kehidupan sehari-hari? Apakah taat kepada Allah dan Rasul dalam setiap keadaan, sabar menghadapi ujian hidup dengan penuh keimanan, atau rendah hati meski mendapatkan kemuliaan, dan menjaga akhlak mulia dalam keluarga serta pergaulan? Silakan sahabat AMK disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama juga sahabat AMK alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting. namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka Senin hingga Sabtu jam 9 sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic jam 10 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
3: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api.
9: dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Asosiasi Keluarga Indonesia. Di penghujung kebersamaan sahabat MK bersama Ustazah Erika, kita lanjutkan kembali perbincangan berkaitan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Insyaallah dilanjutkan dengan pertanyaan Ustazah. Di hari ini ada pertanyaan kembali, ini berkaitan dengan salah seorang istri dan juga ibu ya Ustazah, yang mana ini juga menjadi kegalauan begitu ya dari banyak istri atau ibu ini. Bagaimana agar tetap bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan kesibukan anak Ustazah, yang mana ini juga dengan urusan rumah tangga atau dengan anak terkadang menjadikan sholat tidak tepat waktu dan juga kekhusyuan ini kurang begitu. Nah, ini bagaimana Ustazah?
1: Iya, betul Teh Gania, ternyata memang buat kita para muslimah masih harus senantiasa meluruskan niat kita ya, yang ada di atas muka bumi ini, entah sampai kapan kita dikembalikan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, di recall dari tugas di atas muka bumi ini. Karena sejatinya kita ketika ditaruh di atas muka bumi ini cuma untuk satu tugas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu tugasnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tugas penyembahan ini bukan berarti 24 jam harus sholat, enggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini salah paham tentang konteks ibadah. Ibadah mahdhah itu namanya. Tapi ternyata yang Allah minta adalah bergerakmu adalah ibadah, tidurmu adalah ibadah, makanmu juga harus ibadah, mengurus anakmu juga harus punya nilai ibadah, masakmu harus punya nilai ibadah, nyucimu, nyetrikamu, nyapumu, ngepelmu harus punya nilai ibadah semuanya. Jadi kalau memang semuanya harus punya nilai ibadah, harus kita pastikan jangan sampai itu justru bertabrakan dengan ibadah yang mahdoh gitu ya. Ngurus anak ibadah, dan sholat jelas ibadah mahdoh, bahkan fardu ya. Makanya sholat itu sering kita sebut faridah ya gitu ya, faridah sholat fardu. Atau juga kalau kita bicara tentang salatul maktubat, salat yang diwajibkan gitu ya, itu salat yang lima waktu. Gimana caranya? Nah, jadi ini udah harusnya salat, anak nangis rewel, jadi digendong aja anaknya, digendong sambil salat. Jadi gak ada tabrakan, akhirnya saya harus megang anak, sebab kalau saya bangun salat anaknya nangis, ya digendong aja. Atau kita salat di satu tempat yang lapang, kosong, gak ada bertebaran paku-paku atau duri-duri atau benda tajam, gak ada pisau, gak ada gunting, gak ada cutter ya, jadinya anaknya bebas melanglang buana kalau dia sudah merangkak ya. Dan kalau misalnya dia bangun-bangun begitu gimana, ya diperhatikan. Jadi kita salat memang di paling pojok, jadi kita bisa sambil memantau anak itu ya. Intinya jangan cari ruangan yang luas banget, jadi kita lari sana sini, tapi ruangan yang tidak terlalu luas dan anak itu bisa explore. Kita sambil sholat, kalau dia gak nangis, kalau nangis ya digendong aja. Sesimpel itu. Dulu Rasul pernah mencontohkan beliau sholat sambil menggendong cucunda Hasan dan Husain, ditaruh di pundaknya, digendong. Itu kan kalau lagi berdiri ya, lantas kalau mau ruku dan sujud, taruh, letakkan. Artinya kalau dia mengatakan gara-gara ngurus anak saya jadi gak bisa sholat, wah itu fatal ya. Fatal dalam artian gak boleh begitu. Gak boleh seperti itu. Ya justru dikasih titipan oleh Allah SWT amanah untuk disyukuri, untuk dijaga, dan tidak boleh melalaikan ya kita dari tugas yang utama, yaitu ibadah. Jadi bukan justru dikasih anak malah jadi gak ibadah, wah itu salah ya. Jadi gimana Ustazah? Nah, pertama ketenangan kita, ketenangan hati. Anak kecil itu kan butuh ibu yang tenang, hati yang tenang. Kalau hati ibunya tenang, anak kecil itu refleks jadi tenang ya. Jadi kalau hatinya ibunya galau, maka anak tadi jadi rewel ya. Nomor satu itu hati ibunya kalau tenang. Gak cuman ibu ya, nenek juga gitu. Makanya kenapa kadang-kadang cucu kita sama ibunya sendiri rewel, tapi sama kita gak rewel. Tinggal digendong sambil ditahlilin, bacain sholawat, ya itu tenang. Kenapa? Karena kita hatinya tenang. Tapi kalau hati kita rungsing, kemerungsung gitu ya, resah, kitanya sendiri gelisah, anak dijamin rewel. Sama seperti kalau kita lagi pergi, lagi musafir, anak ditinggal di rumah, coba diingat-ingat terus aja anaknya, kita khawatirkan terus. Jadi bukannya didoain tapi dikhawatirin, itu anak pasti rewel ya. Kita nginget dia, dia ngingetin kita terus. Makanya bukan berarti dilupakan, bukan dilupakan, tapi didoakan. Anak kecil kalau rewel, diusap, digendong, dipeluk rupiah, bacakan ayat suci Al-Quran. Supaya dia gak rewel. Terus mungkin ada yang mengatakan, ya waktu saya usah, ya hati-hati, hati-hati. Waktu kita semua sama-sama 24 jam. Anak yang gak rewel, tapi kita ngerasa, saya ngurusin dia aja waktu saya habis. Gak bisa sholat, sholat cuma berapa menit. Sholat itu cuma 5 menit, paling lama dengan wudu, dengan pipis 10 menit. Masa menghabiskan 24 jam? Ya, kalau 10 menit dikalikan 5 kali waktu sholat aja gak sampai 1 jam. Masih ada lebih dari 23 jam buat istirahat. Masa untuk yang gak nyampe 1 jam aja gak bisa, malah yang gak sampai 1 jam itu tersplit ya, menjadi 5 kondisi. Dalam artian kita harus udah terpencar-pencar gitu ya. Ya dalam kasus-kasus tertentu kita jadi harusnya lebih paham ternyata hidup ini memang betul-betul ujian. Bahkan punya anak jadi ujian, gak punya anak ujian juga. Punya suami, ya diuji juga dengan keberadaan yang gak punya suami, ujian juga, ya gak? Ya ada harta, jadi ujian, gak punya harta, lebih jadi ujian. Nah itu dia, makanya kehidupan ini isinya semua ujian. Ya isinya semua bala, ya. Jadi walana beluwannakum, aku pasti akan memberi kalian semua bala, pasti akan aku berikan ujian. Bishayin, hanya dengan sedikit. Bishayin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basir sabirin. Hanya sedikit rasa takut, hanya sedikit rasa lapar, hanya sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Tapi sedikit itu kadang-kadang jadi besar dan menguasai hati, karena iman kita yang cetek, iman kita yang lemah. Jadi tugas utama sekarang buat kita semua, mau punya anak, gak punya anak, punya harta, gak punya harta, punya suami, gak punya suami, kuatkan keimanan, kuatkan tauhid, perdalam akidah kita. Insyaallah apa yang Allah berikan kita bisa terima dengan lapang dada, dengan senyum kayak Rasulullah gitu ya. Mau ditimpukin pakai kotoran unta ya diam senyum, ditimpukin pakai batu sampai berdarah-darah ya diam senyum, bisa gak kayak gitu? Jangan ada yang menjawab itu kan Rasul. Nah memang intinya tidak ada kemauan di hati kita untuk meniru Rasulullah, kita cuma pengen dianggap sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya, tapi disuruh niru gak mau. Nah yang kayak gini gak akan pernah mendapat kan apa yang diinginkan ya. Jadi bismillah, jangan ada kata enggak mungkin, enggak bisa, enggak sanggup. Bismillah, ya Allah kuatkan, ya Allah sanggupkan, ya Allah bantu, ya Allah tolong. Hamba adalah al-faqirah, hambamu yang lemah, enggak punya apa-apa, bersandar hanya kepadamu. Begitu coba, ya Allah ini titipanmu. Misalnya bagi anaknya, anak nangis enggak apa-apa, kita ikut nangis juga bareng anak. Ya Allah, ya ini anak, ini titipan anak-anakku, ini titipanmu, bukan milikku tapi milikmu. Gimana kok dia nangis terus setiap kali saya mau sholat? Bilang, adukan sama Allah, tolong ya Allah tenangkan dia, sebentar aja mau sholat 10 menit ya Allah untuk menyembahmu. Insya Allah kalau kita yakin, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya sebentar 10 menit. Bahkan cuman kalau nangis 10 menit insya Allah gak apa-apa gitu ya. Yang penting dia gak step, gak kejang ya. Kalau emang kayak gitu gendong, kalau dia cerit-cerit gendong. Artinya apalagi di luar itu, di luar waktu sholat, saya aku yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ujian tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau dia merasakan, tapi saya kan harus cari makan buat anak. Iya, cari makan itu di mana-mana, di kantor, bahkan yang kerja di pabrik sekalipun, itu ada waktu break buat sholat. Ada break walaupun cuma 40 menit, itu breaknya untuk sholat, untuk makan 40 menit, bahkan untuk ngaji 40 menit. Itu pabrik ya, yang pakai mesin interaksinya. Apalagi kalau kantor yang interaksinya sama orang, aku yakin lebih fleksibel ya. Jadi jangan jadikan ujian ini sebagai beban berat, tapi jadikan dia sebagai satu karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang masih harus hidup di atas muka bumi ini. Aku yakin nanti Allah akan mampukan kita menghadapi semuanya, dengan catatan kita juga harus berusaha keras untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah.

0: istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya isinya padat pelajaran. Ya, dari yang manapun juga termasuk Maria Qibtiyah ini. Oleh karena itu jangan berhenti sampai di sini, tetap gali lagi ya, dan dapatkan lagi banyak hal yang mengkayakan hazanah dan wawasan sakofah kita, keilmuan kita, keislaman kita. Tapi yang paling penting harus memperdalam keimanan kita. Ya, insyaallah masih banyak sumber-sumber yang belum kita gali. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan, ya Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita pahami. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya yang dibagikan di hari ini. Ustazah, selamat melanjutkan amanah-amanahnya di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan.
0: Amin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MK, sajian ilmu sudah kita simak dengan baik. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Dan insya Allah kita lanjutkan, sahabat MK, dalam segmen Morotal Pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1, sahabat MK, ada Quran Surah Al-Fath. Kemudian di nomor 2 ada Quran Surah Al-Hadid. Dan di nomor 3 ada Quran Surah Nuh. Silakan sahabat MK dipilihkan salah satunya, dikirimkan ke 0811-2241027. Serta nama, alamat, dan tentunya pilihan morotal pada hari ini.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di

0: rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27.
0: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Memasuki menit ke-35, sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atau memilih morotalnya di hari ini, sahabat MK. Ada Ibu Rus yang sudah memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Fath. Terima kasih. Masih di nomor 1 di Quran Surah Al-Fath, dipilihkan juga oleh Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Hadir juga hari ini yang sudah memilih morotalnya di nomor 2, dipilihkan oleh Ibu Ade di Rancaekek, juga Mama Ismi di Cianjur, serta Ibu Safrah memilih Quran di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fath. Terima kasih. Hamba Allah juga hadir hari ini menyampaikan atensinya di nomor 1, dipilihkan Quran Surah Al-Fath. Dari Cipanas Cipuncak, di Cipanas Puncak begitu ya, hadir juga Ibu Aminah di pilihan nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fath. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya dan alhamdulillah terpilihkan di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Fath. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami dari awal hingga akhir, sahabat MK, dan mengirimkan atensi-atensinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur. Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat. Ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah kebaikan najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, in tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Quran is life.
2: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma anta salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
2: Penganggutan sampah itu semudah sekali. Timbul masalah bau, masalah ruang gantung.
3: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR, selaku staf pada bidang itu.
4: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini menjelaskan, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
5: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
4: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi Ngatiana mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
1: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
3: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
6: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
7: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut. Kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
6: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
3: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
8: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA 46 tahun di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
9: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
8: Atas perbuatannya, tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
10: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
3: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
11: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
2: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Itulah masalah bau, masalah keluar belatung. Dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6 masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Prokopinjam.
11: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Segeranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
12: Kendalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terlari. Untuk itu kami inginnya ada tamada untuk sudi sampah.
3: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
13: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
14: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
13: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah sahabat MK, sebuah nasyid baru saja kita simak dari Raihan dengan tajuknya Iman dan Takwa. Alhamdulillah mengantarkan kita dalam program spesial di kesempatan siang hari ini, di hari Selasa 17 menit lepas dari jam 1 dalam program Inspirasi Siang sahabat MK. Ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, insyaallah hingga jelang azan asar nanti kami akan temani ruang dengar Anda dengan kita sama-sama berbagi hikmah, berbagi ilmu sahabat MK tentang sosok panutan kita lintas zaman yang akan terus relevan ya, kisah teladan dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nasyid yang tadi kita simak ya, iman dan takwa. Salah satu ciri takwa sahabat MK ini yang kemudian setiap Ramadan kita juga dilatih untuk menunjukkan ketakwaan adalah dengan berpuasa. Dan itu dia tema kita dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi keterbatasan dan rasa lapar sahabat MK. Yang kalau kita lihat fenomena sekarang ini nampaknya cukup banyak ya sahabat MK yang alhamdulillah kembali melihat bagaimana pola ataupun gaya hidup dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam hal gaya hidup sehat, salah satunya dengan berpuasa, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Pribadi Rasulullah itu terkenal sangat sederhana ya, beliau dan para sahabatnya juga selalu hidup dalam kecukupan sahabat MK, bahkan cenderung terbatas, tapi mereka tetap teguh dalam barisan tauhid walau dalam keadaan yang sangat lapar. Kita tentu ingat bagaimana kondisi ketika Rasulullah dan umatnya saat itu juga pernah diboikot ya, subhanallah. Dan kesederhanaan pribadi Rasulullah serta para sahabat ini juga dikisahkan oleh Abu Hurairah yang menyebut, demi Allah yang tidak ada sekutu baginya, terkadang aku tidur di atas tanah dengan perut lapar, dan terkadang aku ikatkan sebuah batu ke perutku untuk menahan lapar. Masya Allah, tidak hanya soal makanan sahabat MK, tapi juga dalam hal tidur, yang ternyata sosok Rasulullah ini cukup beralaskan tikar, dan rumahnya sangat sederhana. Karena kalau kita lihat itu pilihan dari sosok Rasulullah ya sahabat MK. Dan selagi hayat masih dikandung badan ya sahabat MK, nampaknya proses ataupun juga teladan bagaimana Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini masih bisa kita ikuti, kita ikhtiarkan untuk teladani di era sekarang sahabat MK, yang mana masih banyak bagian dari Rasulullah sangat relevan dengan kehidupan kita. Dan untuk menambah semangat kita di kesempatan siang hari ini untuk bisa meneladani bagaimana sifat ataupun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK ketika menghadapi keterbatasan dalam hidup, sikap apa yang menurut Anda paling penting untuk dimiliki? Apakah bersabar, tidak mengeluh ya sahabat MK, bersyukur mungkin yang menjadi pilihan Anda, atau segera mencari solusi dan lain sebagainya? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan siang hari ini kami juga sudah siapkan sebuah teka-teki cerdas untuk menambah kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini sahabat MK ya. Agar semakin seru, Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas siang hari ini. Teka-teki cerdasnya berkaitan dengan apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak menemukan makanan di rumah. Apakah langsung memasak misalnya sahabat MK, atau seperti apa? Anda bisa menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Dan insyaallah sahabat MK, untuk kita sama-sama kembali merenungi bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan persembahkan sebuah nasyid dari Firdaus yang bertajuk Rasul Pilihan berikut ini.

0: Sobat MKI, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan

0: pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, sebuah nasyid dari Fatih, hidupmu kan berarti, seperti sebuah motivasi ya. Ketika kita sedang menghadapi berbagai persoalan, khususnya di era sekarang sahabat MK, kita doakan bersama agar kondisi Indonesia ini bisa segera pulih dan Anda juga tetap waspada ya, berhati-hati ketika berada di luar ruangan. Kembali kenakan masker sahabat MK, karena apapun kondisinya saat ini, pasti ini akan ada artinya, akan ada hikmah yang bisa kita petik. Sejatinya dalam hidup kita, ini manusia memang seringkali diuji dengan berbagai bentuk kesulitan, termasuk diantaranya rasa lapar, kekurangan, dan juga penderitaan. Tapi ternyata dibalik semua itu tentu kita bisa gali hikmahnya ya. Adapun juga silahkan bisa berbagi hikmah, menggali atensi sahabat MK ketika Anda menghadapi keterbatasan dalam hidup. Sikap apa yang kemudian menurut Anda paling penting untuk diutamakan, dihadirkan dalam diri Anda? Apakah tetap peduli kepada orang lain, ini yang kemudian Anda rasakan paling penting di era sekarang? Atau dengan memperkuat tawakal dan ketergantungan kepada Allah, ikhtiar-ikhtiarnya seperti apa? Anda silahkan bisa berbagi sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan menghadirkan kembali ya kisah teladan dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi keterbatasan dan rasa lapar. Di siang hari ini kami juga siapkan sebuah teka-teki cerdas sahabat MK. Teka-teki cerdasnya berkaitan dengan sikap Rasulullah ketika tidak menemukan makanan di rumah, apa yang Rasulullah lakukan? Silakan Anda bisa ikut menjawab, sampaikan jawabannya di 0811-224-1027. Dan memang ya, ketika kita berkaca kepada sosok sempurna, manusia yang luar biasa, Rasulullah ini menjadi sosok yang begitu mulia sahabat MK. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin agama, tapi juga pemimpin sebuah negara, pemimpin yang agung, tapi juga contoh terbaik dalam menghadapi segala ujian kehidupan, termasuk saat beliau merasakan lapar dan kekurangan dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Kalau kita lihat ke belakang, dari sirah misalnya sahabat MK, kisah kehidupan Rasulullah ini penuh dengan teladan kesabaran, teladan tentang keteguhan hati dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hanya kemudian mengajarkan umatnya tentang keimanan dan ketaatan, tetapi juga menunjukkan secara nyata bagaimana step-step, langkah-langkah untuk bisa diikuti sahabat MK dalam menghadapi ujian duniawi dengan penuh tawakal tersebut. Dalam kondisi lapar, beliau tetap bersyukur. Dalam kekurangan, beliau juga tetap bersabar. Dan dalam setiap kesulitan, beliau selalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa momen ya sahabat MK yang bisa kita ambil hikmahnya juga dari perjalanan hidup Rasulullah, yang memang kalau kita lihat sejak awal perjuangan dalam menyebarkan risalah Islam di Mekah, Rasulullah telah merasakan ya beratnya perjuangan hidup. Beliau tidak hidup bergelimang harta, meskipun beliau merupakan saudagar yang berkecukupan sahabat MK, seorang pedagang yang masya Allah sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Meskipun memiliki kesempatan untuk bisa hidup dengan kekayaan berlimpah, bergelimang harta, tapi ternyata Rasulullah memilih untuk tetap hidup sederhana, bahkan seringkali menahan lapar demi dakwah dan perjuangan Islam, masya Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, misal sahabat MK ini disebutkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasannya suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya pada siang atau malam hari, dan tiba-tiba beliau bertemu Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Apa yang membuatmu keluar wahai Abu Hurairah?" Dan Abu Hurairah menjawab, "Lapar wahai Rasulullah." Rasulullah pun kembali menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku pun keluar karena alasan yang sama denganmu, yaitu lapar." Bayangkan sahabat MK, sosok pemimpin agama, sosok pemimpin negara, bahkan orang yang kalau kita lihat ini secara ekonomi dari segi berdagang selalu mendapatkan keuntungan, sahabat MK, ini ternyata ada momen ketika beliau harus keluar dari rumah
untuk mencari makannya sendiri, sahabat MK. Di mana dari hadis tersebut ini menunjukkan bahwa bahkan sosok yang mulia pun tidak luput ya dari rasa lapar. Karena Rasulullah juga manusia, tapi beliau tidak mengeluh, sahabat MK, tidak kemudian berputus asa dan tetap menebarkan kasih sayang serta sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Apakah Anda pernah mengalami momen yang serupa barangkali, sahabat MK, saking kelaparannya karena di rumah tidak ada makanan, bisa jadi, atau karena bingung mau makan apa ya? Astagfirullah. Nah, ini kemudian yang bisa kita contoh dari Rasulullah, makan dengan tangannya sendiri, sahabat MK, mencari dengan keringatnya sendiri. Dan tidak hanya persoalan perut ya, tapi kehidupan Rasulullah kalau kita lihat sekarang di era sosial media, ini kan memang musim-musim flexing bisa dikatakan ya, sahabat MG. Tapi Rasulullah tidak kemudian menunjukkan kekayaannya, meskipun bisa kalau beliau mau, sahabat MG. Tapi Rasulullah memilih untuk jauh dari kemewahan tersebut. Bahkan dalam rumah tangganya bersama dengan Ibunda Aisyah, ini seringkali tidak ada makanan yang bisa dimasak selama berhari-hari. Dari hadis Bukhari dan Muslim, sahabat MK, ini juga menyebutkan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum selama 3 malam berturut-turut sejak beliau tiba di Madinah hingga beliau wafat. Hal itu momennya, sahabat MK, ini menunjukkan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski beliau adalah pemimpin umat ya, kekasihnya Allah, Masya Allah. Tapi beliau tetap hidup dengan penuh kesabaran dan kesederhanaan. Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Bahkan beliau juga selalu bersyukur atas setiap nikmat sekecil apapun, sahabat MK. Yang kita cari menjelang jam 2, sahabat MK, mungkin siang hari ini ada di antara Anda yang kemudian belum makan siang atau memang sengaja untuk berpuasa ya, Masya Allah, semoga Allah lancarkan. Dan memang ujian berkaitan dengan rasa lapar, persoalan perut, sahabat MK, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi sebuah ujian bagi orang-orang beriman agar tentunya kita sebagai muslim ini bisa merasa lebih dekat kepada Allah, sahabat MK. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti di momen sekarang ya, sahabat MK, ketika ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di negara kita, maka momen kita untuk terus berlatih dalam hal sabar ini menjadi sebuah ya ilmu yang bisa kita contoh dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 155 ini menegaskan ya bahwa ujian berupa lapar, kekurangan itu bukanlah tanda kehinaan, melainkan ujian keimanan. Rasulullah yang merupakan teladan dalam hal ini, beliau menghadapi semua ujian tersebut dengan sabar dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Masya Allah, betapa yakin bahwasannya setiap hal ini pasti ada hikmahnya, sahabat MK, dan pasti akan ada jalan keluar. Ini juga menjadi ikhtiar kita untuk bisa terus bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam kedamaian, sahabat MK, tidak kemudian overthinking ya kalau bahasa zaman sekarang. Bahkan kisah perjuangan Rasulullah di medan perang ini juga bisa kita contoh, sahabat MK, karena ketika di medan perang Rasulullah ini memperlihatkan keteguhan dalam menghadapi rasa lapar. Dalam perang Khandaq misalnya, para sahabat menggali parit di tengah kelaparan yang amat berat. Dan Rasulullah juga tidak hanya menonton saja, sahabat MK, memandori, tidak ya, tapi juga ikut menggali bersama para sahabat. Dan ketika perutnya diikat batu karena lapar, para sahabat pun mencontohnya dengan semangat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya, kami menggali parit pada perang Khandaq, lalu kami menemukan sebuah batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Maka kami datang kepada Rasulullah dan berkata, batu ini sangat keras. Rasulullah pun datang, beliau mengikat perutnya dengan batu karena lapar, lalu beliau memukul batu itu hingga pecah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kisah yang menunjukkan kembali ya bahwa Rasulullah bukan hanya memberi perintah dari jauh, komando, sahabat MK, tidak hanya seperti itu, tapi juga turut
merasakan penderitaan umatnya secara langsung. Beliau tidak kemudian menjadikan lapar sebagai penghalang dalam perjuangan, melainkan sebagai ladang pahala dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dan hikmah dari keteladanan yang kita bisa petik ya dari peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah, ini ternyata kesabaran adalah kunci keimanan. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap ujian ini harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas tentunya. Lapar itu bukan aib, melainkan tanda kasih Allah kepada hamba yang ingin ditinggikan derajatnya. Dan dalam keadaan sempit maupun lapang, Rasulullah juga selalu bergantung harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menggantungkan harapan pada manusia, sahabat MK. Dan tentunya hal itu bisa terjadi, bisa dilakukan karena sudah terbiasa dilatih. Dilatih dalam kesederhanaan. Sederhana ini adalah wujud kemuliaan seorang utusan Allah, sahabat MK, yang beliau memang tidak pernah menunjukkan ya terkait dengan menimbun harta. Syukur dalam kekurangan ini menjadi salah satu hal yang bisa kita syukuri juga, sahabat MK, menjadi umat beliau yang di momen sekarang ini kita bisa bertafakur melihat sekitar banyak sekali hal yang kemudian kita hadapi dan tetap ada hal yang perlu kita syukuri, sahabat MK.

Dan kalau Anda seperti apa sahabat MK dalam melihat fenomena bagaimana sosok Rasulullah sudah memberikan contoh kesabaran di era sekarang ketika menghadapi keterbatasan dalam hidup sahabat MK? Menurut Anda sikap apa yang paling penting untuk bisa dihadirkan dalam keseharian? Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MK, atau silakan bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga di SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Teka-teki cerdasnya berkaitan dengan apa sikap Rasulullah SAW ketika tidak menemukan makanan di rumah. Apakah beliau kemudian berpuasa, sahabat MK? Atau langsung keluar mencari makanan? Atau memasak? Atau apa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Silahkan ya, bisa langsung sampaikan jawaban teka-teki cerdas siang hari ini. Dan kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung berbagi atensi ya. Ada Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan, Masya Allah. Ini jawaban Kang Irfan untuk teka-teki cerdasnya. 5 huruf ya, Masya Allah. Jawabannya betul. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Irfan sudah ikut bergabung ya menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Kemudian dari Halte Selatan kita menyapa di Tangerang. Ada Ibu Iis. Nah, kalau Ibu Iis ini melihat sikap yang paling penting untuk kita miliki menghadapi keterbatasan dalam hidup itu ya tentu saja bersabar dan tidak mudah mengeluh, kemudian tetap bersyukur atas apa yang dimiliki, tapi tetap sambil mencari solusi tanpa berputus asa dan menghadirkan kepedulian kepada orang lain. Masya Allah, paket komplit ya Ibu Iis ya, alhamdulillah. Dan ini kalau Ibu Iis juga ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya, Masya Allah, jawabannya betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Iis dari Tangerang sudah berbagi jawaban teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Masya Allah sahabat MK, Anda juga ingin ikut bergabung, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insya Allah sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah menyapa, menjawab teka-teki cerdasnya, mengirimkan salam satu rami ataupun atensinya di 0811-224-1027. Kita akan simak kembali sebuah nasyid. Penyemangat kita, hidupmu kan berarti dari Fatih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
10: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
11: Sahabat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.

Terima kasih sahabat MK dan masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang ditemani sahabat siar Anda Syifa Herunisa. Anda yang ingin ikut bergabung berbagi hikmah sahabat MK terkait dengan kisah teladan Rasulullah, bagaimana beliau menghadapi keterbatasan dan rasa lapar. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, kami juga sudah siapkan berkaitan dengan sikap Rasulullah ketika menemukan rumahnya tidak ada makanan. Apa kemudian sikap yang diambilnya? Silahkan Anda bisa menjawab teka-teki cerdasnya, sahabat MK. Seperti di siang hari ini, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung dan ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul, Ibu Aminah. Masya Allah. Terima kasih sudah ikut bergabung ya, menjawab teka-teki cerdasnya. Kemudian dari Cipanas Puncak, kita berlanjut ke daerah Bandara Husein nih. Ada Pak Ajun di daerah Bandara Husein, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya juga 100, Masya Allah. Terima kasih ya Pak Ajun sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Tidak ketinggalan, dari Bandara Husein kita terbang menuju Yogyakarta. Ada Ibu Nanding menyapa ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kali ini mengirimkan salam, kata Ibu Nanding di Yogyakarta, untuk beberapa siswi SMK 3 Kasihan SMSR Yogyakarta, Sekolah Menengah Seni Rupa, yang sedang PKL di rumah kami. Oh, Masya Allah. Hari ini baru hari kedua kegiatan PKL-nya. Dan salam juga untuk suami sebagai mentor ya, mengajarkan anak-anak PKL. Masya Allah. Semoga 3 bulan ke depan PKL-nya berjalan lancar dan dimudahkan semuanya. Berbagi ilmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jadi ramai tempatnya Ibu Nanding di Yogyakarta ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nanding sudah berbagi atensi mengirimkan salam satu rahminya. Dan kali ini Ibu Nanding juga menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul. Masya Allah, sikap Rasulullah ketika tidak menemukan makanan di rumah. Ini semuanya 100 kayaknya sahabat MK. Insya Allah nanti Ibu Nanding akan kami carikan ya nasyid dari Tasiru berjudul Tiada Kata Terucap. Insya Allah nanti akan kami hadirkan ya Ibu Nanding. Terima kasih sudah menyapa dari Yogyakarta sahabat MK. Alhamdulillah. Dari Yogyakarta kita kembali ke Bandung, tapi ke kabupaten dulu ya sebelum ke kota. Kita sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan sahabat MK, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Nah, teka-teki cerdasnya ini cukup panjang ya jawab dari sahabat Mahdi, tapi jawabannya betul, betul, betul, 100, Masya Allah. Sikap yang kemudian Rasulullah lakukan ketika di rumahnya tidak menemukan makanan, bukan kemudian langsung menanyakan atau memerintah suruh cepat masak ya sahabat MK. Nah, ini yang menjadi teladan untuk kita bersama. Tidak ketinggalan, kali ini juga sudah bergabung ya dari Bunda Hazima di Bandung. Alhamdulillah ikut bergabung. Ini Bandungnya paling mana Bunda? Masya Allah, nanti bisa dilengkapkan ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi. Jawaban Bunda Hazima dari Bandung, teka-teki cerdasnya sikap Rasulullah ketika tidak menemukan makanan di rumah. Jawaban Bunda Hazima betul, betul, betul. Masya Allah, Alhamdulillah 100 ya buat Bunda yang sudah menjawab teka-teki cerdasnya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di udara menyapa sahabat MK di kesempatan siang hari ini. Anda juga silakan sahabat MK bisa berbagi hikmah ya ketika Anda menghadapi keterbatasan dalam hidup. Kira-kira sikap apa yang menjadi reaksi spontan Anda untuk bisa dimiliki? Apakah kemudian Anda spontan bersyukur sahabat MK ketika sedang diuji kekurangan, atau bersabar tidak mudah untuk mengeluh, atau seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan ya hikmah dan juga inspirasinya di kesempatan siang hari ini di SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Dan karena sekarang sudah di jam 2 siang sahabat MK, saatnya kita simak terlebih dahulu sebuah jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung sudah antisipasi penyebaran abu vulkanik. KBM SDN 026 Bojongloa dipindahkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut. Operasi Libas Lodaya 2026 tangkap 20 tersangka. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah melakukan sejumlah antisipasi terhadap penyebaran abu vulkanik dari anak gunung Krakatau ke Kota Bandung. Antisipasi yang dilakukan antara lain mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan meminta anak-anak sekolah menggunakan masker. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ belum diberlakukan karena penggunaan masker masih bisa menjadi solusi untuk saat ini. Selain itu dilakukan penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang pesawat karena Bandara Husein Sastra Negara belum mendapatkan izin untuk kembali beroperasi. Upaya lainnya dengan melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan oleh sejumlah dinas terkait agar abu vulkanik tidak naik ke udara.
1: Kita mengantisipasinya dengan meminta anak-anak sekolah itu menggunakan masker. Karena di sekolah juga bekas abu vulkanik selama hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu ada tersisa. Maka harus dibersihkan. Abu vulkanik ini tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi juga untuk mesin pesawat terbang. Nah itu sebabnya penerbangan di Bandung hari ini masih belum bisa diberi izin untuk terbang. Untuk kompensasinya sesuai dengan koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan, maka kereta api yang ke arah timur maupun ke arah barat itu ditambah jadwalnya. Jadi banyak sekali kami lihat tadi dari Jakarta gagal terbang ke arah Surabaya, Jogja, Solo itu pada naik bus ke Bandung. Dari Bandung mereka naik kereta api ke arah timur semuanya. Sedangkan untuk di jalan, ini dari Damkar, dari BPBD, dan dari Dishub itu sudah melakukan penyemprotan di beberapa jalan yang memang trafiknya tinggi supaya si abu vulkaniknya tidak naik lagi.
0: Efek dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat kualitas udara Kota Bandung termasuk kategori kuning pekat atau sedang menuju buruk dan tergolong mulai beresiko terutama bagi kelompok sensitif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan dengan kondisi tersebut kelompok sensitif atau rentan diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas di luar rumah yang berlebihan karena sudah mulai mengganggu saluran pernafasan. Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki penyakit pernapasan, asma, dan sebagainya.
2: Jadi untuk kondisi sedang seperti ini berarti untuk kelompok sensitif itu harus menggunakan masker medis ya. Tuh, karena bagi kelompok sensitif itu sudah mulai bisa mengganggu pernapasan. Bagi kelompok normal masih bisa aman lagi. Justru bagi kelompok sensitif hindari aktivitas di luar yang berlebihan. Kalau yang kelompok normal ya batasilah, pakai masker lah lebih aman begitu. Dari pagi malah sudah di atas 100 dari pagi. Di atas 100 itu artinya kandungan partikel mikro. Mikronnya itu semakin banyak itu, semakin tinggi angkanya berarti kandungan partikel mikron yang kita sebut PM2.5 itu semakin banyak. Itu bisa mengganggu saluran pernapasan, terutama yang bagi kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu siapa yang punya penyakit pernapasan, yang punya asma, yang gitu.
0: Adanya imbauan menggunakan masker medis seiring penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau membuat produk tersebut mulai langka, bahkan harganya naik signifikan. Oleh karena itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta kepada dinas terkait untuk memastikan ketersediaan masker medis, terutama untuk di pasar modern. Menurutnya, masker medis termasuk alat kesehatan sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan seperti awal-awal pandemi COVID-19. Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai stok masker medis sebelum membagi-bagikannya secara gratis agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali di pasaran.
1: Baru saya cek ya ke toko-toko ya supaya distribusinya ada lagi, jangan sampai ada overprice. Nanti saya pastikan ke Disdagin, terutama untuk modern market ya. Si masker itu kan modern market sama alat kesehatan, alkes itu jangan sampai ada penumpukan-penumpukan seperti awal-awal dulu. Insya Allah aman itu mah. Saya akan tanyakan dulu stok ya di Dinkes karena saya juga nggak mau kita ngumpulin bagiin gratis tapi ternyata di protokolan nggak ada malah harganya jadi naik gila-gilaan gitu kan. Kan kalau membagikan itu saya mesti beli rame-rame, ketika saya borong wah harga di toko pasti naik semua itu. Nanti saya akan upayakan supaya itu tidak terjadi.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojong Loa dialihkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut seiring dengan dipindahkannya lokasi belajar para siswa didik karena terdampak konflik penguasaan lahan. Meski begitu, pemerintah Kota Bandung memastikan renovasi SDN 026 Bojong Loa tetap menjadi prioritas utama. Renovasi sekolah mulai dijalankan setelah selesainya seluruh proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses renovasi permanen SDN 026 Bojong Loa mulai berjalan pada Senin 7 September 2026. Di tengah proses renovasi, para siswa SDN 026 Bojong Loa secara bertahap dipindahkan sementara ke SDN 148. Pemindahan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sekaligus memberikan rasa aman bagi para siswa. Menurutnya, bangunan lama SDN 026 Bojong Loa belum sepenuhnya dikosongkan karena pemerintah Kota Bandung masih menunggu perintah eksekusi dari pengadilan terkait proses penyerahan aset.
1: Kita pindahkan sementara ke SD 148, Pak. Enggak dikosongkan. Kita kan menunggu perintah dari pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan. Jadi surat perintah eksekusinya masih kita tunggu. Selama itu belum ada eksekusi, maka kami tetap di sana ada yang jaga, aset masih ada di sana. Terus kenapa muridnya dipindahkan ke sekolah? Karena untuk menghindari jangan sampai ada lagi teror-teror yang dilakukan dengan melakukan pengembokan seperti itu kan teror, kasihan anak-anak ya. Kan kita mah pasang badan deh untuk memastikan hak pendidikan anak-anak.
0: Penyebab suara dentuman misterius yang terdengar di sejumlah titik di Kota Bandung dan sekitarnya beberapa hari lalu hingga saat ini belum terpecahkan. Semula dentuman diduga berasal dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Namun daerah yang lebih dekat dengan Selat Sunda seperti Jakarta dan Bogor tidak mengalami hal serupa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan fenomena suara dentuman tersebut dinamakan sebagai skyquake atau gempa langit. Suaidi menduga dentuman berasal dari aktivitas gas metana Danau Purba Bandung. Namun dugaan tersebut perlu diteliti lebih dalam oleh bidang kebumian.
5: Jadi ini memang fenomena yang menjadi suatu pertanyaan besar bagi para peneliti di bidang sains kebumian, ya, ke geofisika dan teman-teman di meteorologi. Nah, ini memang belum terjawab, tapi ada literatur yang menjawab bahwa aktivitas skyquake tadi, ya, mungkin adanya aktivitas gas metana yang ada di Danau Purba. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan. Mungkin nanti bisa teman-teman geologi, badan geologi bisa melakukan penelitian ini.
0: Sebanyak 20 orang tersangka kasus curat, curas, dan curanmor berhasil ditangkap oleh Polrestabes Bandung beserta seluruh jajaran Polsek dalam operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, dalam pelaksanaan operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung melibatkan sebanyak 101 personel gabungan yang terdiri dari unsur Satreskrim, Satbinmas, Satres Narkoba, hingga personel jajaran Polsek. Menurut Dedi, selain menangkap 20 tersangka, selama 10 hari digelarnya operasi Libas Lodaya 2026, disita juga sejumlah barang bukti berupa 12 unit sepeda motor, 2 unit laptop, 2 buah televisi, 8 unit ponsel, 2 buah tas, 1 buah helm, serta sejumlah alat yang digunakan untuk kejahatan.
6: Kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 tersangka, dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan, di mana para tersangka ini dikenai pasal 477 KUHP dan 479 KUHP dengan masa pidana antara 7, 8 tahun dan 12 tahun masa pidana.
7: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Tiada kata terucap sahabat MK dari Tashiro, sudah kita simak ya. Alhamdulillah, request dari Ibu Nening di Yogyakarta sudah kita putarkan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk semakin mencintai sosok mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat MK. Dan kali ini kita sapa juga masih dari Yogyakarta ya. Kalau tadi ada Ibu Nening, ada Ibu Utik di Yogyakarta juga yang ikut berbagi berkaitan dengan menghadapi keterbatasan dalam hidup sahabat MK, yang mana keterbatasan dan rasa lapar itu sejatinya satu rasa, kata Ibu Utik ya, Masya Allah. Apalagi dicampur dengan aktivitas, sehingga kadang diuji juga dengan yang namanya kesabaran. Alhamdulillah, alangkah indah kesabaran itu kalau bisa dikuasai dan juga kuat. Kadang kesabaran seseorang itu berbeda ya, dari cara menguasai atau mengendalikan emosinya, kemudian bisa dilihat dari cara menahan amarah dan juga bagaimana kondisi hatinya. Dan tentu pesan dari Ibu Utik ini, Allah akan pilihkan manusia yang mulia, menjadikan sosok mulia kalau kita bisa mengendalikan semuanya ya. Tapi kalau belum bisa mengendalikan, tentu kita harus belajar untuk menguasai dan mengontrol emosi kita. Dan ikut menjawab juga teka-teki cerdasnya ya, dari Ibu Utik di Yogyakarta. Jawaban Ibu Utik juga betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Anda yang baru bergabung, sahabat MK, masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung dalam program Inspirasi Siang, ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kami hadirkan juga teka-teki cerdas yang menarik. Anda bisa ikut bergabung menjawabnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Teka-teki cerdasnya adalah, apa sikap Rasulullah ketika tidak menemukan makanan di rumahnya, sahabat MK? Seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdas ataupun juga hikmah yang Anda tangkap, sahabat MK, melalui polling di grup komunitas sahabat MK 0811 224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti kali ini kita coba sapa kembali, ada Ibu Eti Laila dari Majalaya ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah, ini jawaban Ibu Eti 100, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eti sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya, dan benar ini ya. Salam sehat rahminya untuk sahabat siar, kru, operator, dan sahabat MK semuanya. Insya Allah sehat walafiat, dilancarkan, dimudahkan dalam segala urusan. Tetap semangat, semangat juga Ibu Eti aktivitasnya hari ini ya, Alhamdulillah. Tidak ketinggalan, kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3 ikut jawab teka-teki cerdasnya juga ya, Masya Allah. Dapatkah ku? Jawaban Ibu Parilah di siang hari ini juga betul. Dan sikap yang perlu dihadirkan, memilih semuanya juga ya, kalau Ibu Parilah. Ketika ada ujian ataupun keterbatasan dalam hidup, tentu jawabannya sikap bersabar, tidak mudah mengeluh, tetap bersyukur. Adapun tetap berusaha juga ya, mencari solusi tanpa putus asa. Hadirkan juga kepedulian pada orang lain dan memperkuat tawakalnya, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Parilah. Salam satu rahmi juga untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas. Alhamdulillah siang hari ini doa terbaiknya diberikan kelancaran. Dan salami juga untuk alumni SSGDT semua angkatan, mobil khusus angkatan 38, kata Ibu Parilah, Masya Allah. Dan untuk suami serta anak-anak tercinta, salami juga untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah. Mudah-mudahan dilancarkan juga ya aktivitasnya hari ini, Masya Allah. Karena siang hari ini cukup panas ya, di daerah Anda sudah muncul debu-debu ya. Ini jadi ujian kesabaran juga ya, sahabat MK, untuk kita semua. Dari Bandung, sahabat MK, kita akan sambung ke Garut. Kali ini di Garut sudah menyapa Ibu Urus. Nah, ini juga menjawab teka-teki cerdasnya ya, Masya Allah. Menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rus di Garut sudah ikut menjawab teka-teki
rezeki cerdasnya. Salam silaturahmi juga, selamat bertugas untuk kru operator penyiar, sehat selalu, senantiasa Allah lindungi dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam juga katanya untuk anak cucu di Bandung, keluarga Asep Angga dan keluarga Nenden Anggi. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus di Garut sudah berbagi atensi, semangat, energi positifnya juga ya di siang hari ini. Alhamdulillah. Dari Garut kembali ke Bandung, kali ini ke Cimindir Raya, ada Ibu Juwita ya. Alhamdulillah bisa menyapa. Ibu Juwita di Cimindir Raya, alhamdulillah ini sudah kembali ke rumah ya, Masya Allah. Ikut menjawab keteki cerdasnya juga. Jawabannya betul, 100. Nah ini juga sama kayak Ibu Parilah. Pollingnya semua sikap ini harus dihadirkan. Mulai sabar, syukur, tetap berikhtiar mencari solusi, meningkatkan tawakal ya, tetap peduli juga pada sesama. Masya Allah. Salam silaturahmi, tetap jaga kesehatan dan pakai masker lagi untuk semuanya. Juga perbanyak zikir dan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih pengingatnya Ibu Juwita ya. Ini nampaknya baru pulang dari kajian lagi ya Ibu Juwita ya. Masya Allah. Alhamdulillah, semangat dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah sahabat MQ, nanti kita akan sambung juga. Kali ini kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, maksimal 3 di antaranya. 5 nasyid pilihan akan segera kami hadirkan masing-masing previewnya, sahabat MQ. Anda silakan bisa bersiap untuk menyampaikan 3 pilihan terbaik versi Anda di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid Anda. Dan apa sajakah nasyidnya di kesempatan siang hari ini? Kita akan mulai previewnya satu persatu, sahabat MQ. Kita akan mulai dari pilihan nasyid yang pertama. Kali ini di pilihan nasyid yang pertama ada dari Tazaka, antara mata dan hati. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sahabat MG untuk cuplikan di pilihan nasyid yang pertama. Datang dari Tazaka dengan judulnya Antara Mata dan Hati. Kita sambung di pilihan nasyid yang kedua. Kali ini datang dari Fadi Akbar dengan judulnya Jangan Salah. Seperti apakah nasyidnya sahabat MG di pilihan yang kedua ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid kedua sahabat MK dari Fadi Akbar berjudul Jangan Salah. Anda penasaran dengan versi lengkapnya? Silahkan bisa Anda pilih di nomor 2. Kami masih punya 3 pilihan lagi sahabat MK. Kita sambung di pilihan nasyid ketiga. Kali ini datang dari grup Hijaz dengan judulnya Debu-Debu Dosa. Bukan hanya debu dari anak Krakatau, tapi juga ada nasyid berjudul Debu-Debu Dosa sahabat MK dari Hijaz. Dan seperti apakah nasyid di pilihan ketiga ini? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 3, Debu-debu dosa dari Hijaz. Dan kami masih punya 2 lagi sahabat MQ. Kita sambung, kita lanjutkan di pilihan nasyid yang nomor 4. Kali ini dari Sohib sahabat MQ dengan judulnya Semua Ini Milikmu. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 4 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang keempat dari Sohib Sahabat MK, Semua Ini Milikmu. Dan sebagai penutup nasyid di kesempatan siang hari ini, pilihannya nomor 5 datang dari Opik dengan judulnya Bismillah. Seperti apakah nasyid penutup di pilihan nomor 5 Sahabat MK dengan judulnya Bismillah? Nah, ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk nasyid di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan yang nomor 5 dari Opik dengan judulnya Bismillah. Apakah Anda sudah menentukan 3 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini? Silahkan Anda bisa kirimkan pilihan nasyidnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. 5 pilihan nasyid di kesempatan hari ini, di pilihan nomor 1 datang dari Tazaka dengan judulnya Antara Mata dan Hati. Kemudian di pilihan nasyid kedua, Fadi Akbar dengan tajuk Jangan Salah. Di pilihan nasyid ketiga dari Hijaz, Debu-debu Dosa. Nomor 4 ada Sohib, Semua Ini Milikmu. Dan ditutup oleh nasyid dari Opik dengan tajuknya Bismillah. Yang manakah 3 teratas versi Anda, sahabat MK? Silakan Anda bisa ketikkan nama, usia, alamat, dan kirimkan di 0811-224-1027. Anda bisa pilih 3 di antara 5 pilihannya. Dan kami juga undang kembali Anda yang belum menjawab teka-teki cerdasnya. Ingin ikut berpartisipasi menjawab teka-teki cerdas hari ini? Apa sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak menemukan makanan di rumah, sahabat MK? Silakan Anda bisa menjawab ya, sambil ramaikan juga di grup komunitas sahabat MK dengan pollingnya. Baik memilih nasyid ataupun hikmah yang bisa Anda petik dari sikap Rasulullah tersebut. Sebuah nasyid sahabat MK dari Tahsiru, kita kembali simak

Rifki, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-91.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan "A'udzubillahi minasyaitonirrajim", aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang, sahabat MK, kembali kami mengundang Anda untuk bisa bergabung memilih 3 di antara 5 nasyid pilihan yang kami siapkan, sahabat MK. Anda yang juga baru menyimak mungkin bisa ikut berkontribusi juga menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Apakah sikap yang diambil Rasulullah ketika menemukan di rumahnya tidak ada makanan, sahabat MK? Silakan Anda bisa menjawabnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan untuk pilihan nasyidnya, kami siapkan ada 5 ya, sahabat MK. Di pilihan nasyid pertama datang dari Tazaka dengan judulnya Antara Mata dan Hati. Kemudian disusul pilihan nasyid kedua, Fadi Akbar dengan tajuk Jangan Salah. Nasyid pilihan ketiga datang dari Hijaz, Debu-debu Dosa. Nomor 4 ada dari Sohib dengan tajuk Semua Ini Milikmu. Dan ditutup oleh pilihan nasyid kelima dari Opik dengan tajuknya Bismillah. Yang manakah 3 teratas versi Anda, sahabat MK? Anda bisa memilih maksimal 3 di antaranya ya, di antara 5 nasyid pilihan tersebut. Silahkan kirimkan di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita coba sapa, ada Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah, ini juga berbagi hikmah ataupun juga sikap yang perlu diteladani ya semuanya kalau menurut Ibu Yanti. Nasyidnya dipilih nomor 1, nomor 3, juga nomor 5. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Kita berlanjut ke Padalarang. Ibu Dede kali ini melihat hal pertama yang paling penting untuk dihadirkan ketika menghadapi situasi sulit adalah sabar dan tidak mengeluh. Masya Allah, kuat ya Ibu Dede. Terima kasih sudah berbagi inspirasinya juga. Dari Padalarang berlanjut ke Buah Batu. Ada

0: jawaban dari Pak Yandi di Buah Batu ini betul. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi jawabannya ya siang hari ini.
1: Belai kasihmu, ya.
0: Rasulullah, sahabat MK, ketika datang ke rumah kemudian tidak melihat adanya makanan di dalam rumah, apa sikap yang diambil? Anda silakan bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Seperti kali ini kita sapa juga ada Ibu Daryanti Ningsih ya, ikut menjawab juga dan jawabannya betul 100 Ibu Daryanti Ningsih. Ini kalau sikap yang perlu dihadirkan ketika menghadapi keterbatasan juga semuanya ya, mulai dari sabar, syukur, tawakal, tetap peduli dan ikhtiar mencari solusi. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah menyapa. Dari Majalaya bergabung ya Ibu Eti Laila, pilihan nasyidnya di nomor 3, 4 dan juga 5 untuk siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Eti. Bapak Hari di Bandung untuk nasyidnya memilih nomor 1, nomor 4 juga nomor 5. Salam satu rami spesial untuk ayah, ibu dan keluarga kakak-kakak tercinta serta segenap kru dan pendengar MKFM. Masya Allah. Bunda Hazima dari Buah Batu, Kota Bandung ya. Alhamdulillah, oh, Buah Batu tetangga Pak Yandi berarti. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bunda Hazima sudah dilengkapkan untuk nasyidnya di nomor 3, 4 dan 5. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk pilihannya sudah dicatat sahabat MK. Kemudian dari Buah Batu bergeser ke Mekarsari, ada Ibu Ngadiah. Nasyidnya memilih nomor 1, 4 dan juga 5 di siang hari ini. Salam satu rahmi spesial dari Ibu Ngadiah untuk Ibu Memet di Desa Narawita Cicalengka. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Memet bisa kirim salam balik berat ya. Silakan bisa kirimkan di 0811-2241027. Terima kasih Ibu Ngadiah dari Mekarsari. Di GBA3 Ibu Palilah, pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 3 dan juga nomor 5. Kemudian ada Ibu Naning dari Yogyakarta, alhamdulillah ya untuk nasyidnya ini nomor 4 Sohib ya katanya. Dulu dipakai sebagai backsound MK pagi era tahun 2008-an. Masya Allah, masih ingat ya Ibu Naning ya. Alhamdulillah. Ini juga siarannya masih nostalgia. Ibu Naning di Yogyakarta. Wah, sudah setia sekali ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Naning sudah berbagi inspirasinya juga ini ya. Pengalaman sudah lebih dari 10-15 tahun berarti ya. Sudah lebih dari 15 tahun mendengarkan MKFM 2008 ya, Masya Allah. Sekarang udah kuliah kalau punya anak 2008 ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Naning di Yogyakarta. Anda sahabat MK yang juga ingin ikut memilih nasyidnya, silakan bisa kirimkan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu dan sambil kita simak sebuah nasyid berikut ini, tetap di 102 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: hakiki, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ingin menghabiskan libur akhir tahun yang berbeda dan penuh berkah bersama keluarga tercinta? Awali langkah baru di tempat terbaik dengan ibadah yang khusyuk bersama Safari Suci. Hadir Umroh Reguler Spesial Liburan Akhir Tahun. Keberangkatan 22 Desember 2026. Nikmati perjalanan suci 9 hari 7 malam menggunakan maskapai premium Saudi Airlines Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis. Satu kali perjalanan mewah dengan Al Haramain Speed Train. Kenyamanan ibadah Anda dijamin oleh akomodasi terbaik di Mekah. Anda akan menginap di Mekah Hotel Bintang 5. Di Madinah, di Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5. Dan di Jeddah, di Sentro Sahin Hotel Bintang 4. Wujudkan momen akhir tahun impian ini mulai dari paket Quad Room Rp54.500.000. Seat sangat terbatas. Segera amankan kursi. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Di ayat yang lain, sahabat MK, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.

MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih menyimak di 102,7 MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan saatnya kami menyapa Anda, sahabat MKI, di termin yang terakhir dalam program Inspirasi siang hari ini, yang sudah memilih pilihan nasyidnya, sahabat MKI. Ada 5 pilihan, Anda silakan bisa ikut bergabung memilihnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 ada dari Tazaka dengan judulnya Antara Mata dan Hati. Disambung nasyid pilihan kedua dari Fadi Akbar dengan tajuk Jangan Salah. Di pilihan nasyid ketiga dari Hijaz, Debu-debu Dosa, judul nasyidnya. Nomor 4 ada Semua Ini Milikmu dari Sohib, dan ditutup oleh nasyid dari Opik, sahabat MK, dengan tajuknya Bismillah. Yang manakah 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak? Silahkan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM di 0811-224-1027, atau silahkan Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas.

Kami sapa ada Pak Yani di Buah Batu. Pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3 untuk siang hari ini. Menjawab teka-teki cerdasnya juga ya. Alhamdulillah 100 Pak Yani ya. Betul, betul, betul. Ada dari Yogyakarta. Kemudian kita sapa Umi Um. Ini bergabung dari Yogyakarta. Pilihannya kompak nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Ibu Rus di Garut tidak ketinggalan. Pilihannya sama nomor 1, 2, dan 3 juga. Ada sahabat Hadianto Asmara dari Tangerang. Pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan juga 3. Masya Allah. Ini kompak berturut-turut ya. Salam hangat untuk kru penyiar dan jamaah Darut Tauhid dimanapun berada. Semoga kita jadi teman di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hatur nuhun Kang Hadi sudah menyapa di siang hari ini. Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 4, juga nomor 5. Alhamdulillah. Ini doa terbaik untuk semuanya ya. Disehatkan, dilancarkan rezekinya juga. Amin, Allahumma amin. Daripada larang Kang Yudi bergabung pilihan nasyid di nomor 1, nomor 3, juga nomor 5. Kemudian kali ini kita sapa sahabat Mahadi untuk nasyidnya ini yang mana ya? Silakan bisa dilengkapkan ya sahabat Mahadi pilihan nasyidnya. Kemudian Ibu Aminah di Cipanas Puncak, pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5. Tidak ketinggalan Ibu Juwita, pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Dan kemudian kali ini 1, 2, dan 3 kembali terpilih dari Ibu Ade di Ranca Ekek. Masya Allah. Salam satu rahmi untuk seluruh kru MKFM dan sahabat Syiar dan sahabat MK juga ya, senantiasa semuanya sehat selalu dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek sudah menyapa. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling ya di grup komunitas sahabat MK. Kali ini ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran, sahabat Ade, sahabat Nisa, Ibu Parilah menyapa di polling ya. Juga Ibu Juwita, sahabat Mahadi kembali bergabung. Ada Ibu Nenden Hasanah, sahabat Raihan, Ibu Mujasari dan Cicadas. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa dan memilih nasyidnya juga ya di kesempatan siang hari ini. Masya Allah. Dari pilihan-pilihan yang Anda kirimkan sahabat MK, untuk nasyid terbanyak ini ada pada pilihan nomor 1, ini yang paling banyak, disusul dengan nasyid nomor 3 dan juga nomor 5. Insyaallah nasyid nomor 1, 3, dan 5 sahabat MK akan segera kami hadirkan tanpa jeda untuk temani ruang dengar Anda jelang azan asar nanti. Terima kasih Anda sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan di siang hari ini. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil, kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan, dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih, dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sobat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Assalam yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah as-salam, yang Maha Sejahtera.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

Qui sorei? Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Kembali menyapa membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini. Aktivitas Anda tentunya juga dimanapun Anda berada, sahabat MK. Baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, dan juga melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube, Facebook, Instagram maupun live TikTok kami, sahabat MK, di MKFM Bandung tentunya. Yang mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, kondisi bahagia, sahabat MK, dan tentunya juga dalam limpahan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya senang sekali, sahabat MK, sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini, di hari Selasa, tanggal 8 September 2026, ataupun juga bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang insya Allah di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Yang insya Allah di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, kita akan kembali menyambung pembelajaran kita dalam kalimat-kalimat thayyibah. Yang kalau di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas, sahabat MK, berkaitan tentang kalimat tahmid, tahlil, takbir. Dan di kebersamaan sore hari ini kita akan mentadaburi dan juga belajar, sahabat MK, berkaitan tentang kalimat tasbih, yang merupakan menyucikan Allah, menyucikan hati, menata kehidupan, yang insya Allah akan dihadirkan pembahasannya di kebersamaan sore hari ini. Tentunya nanti juga kita akan dibersamai, sahabat MK, oleh guru kita, yaitu Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik di kebersamaan kali ini. Tentu juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan sore hari ini, Anda dapat langsung manfaatkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811224 1027. Dan alhamdulillah, sahabat MK, di sore hari ini juga guru kita sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, ana bi khair.
0: Alhamdulillah, senang sekali Ustaz rasanya dapat bersilaturahim kembali. Tentunya di sore hari ini menyambung pembelajaran kita berkaitan tentang kalimat-kalimat thayyibah ya Ustaz.
1: Iya, insya Allah.
0: Dan insya Allah di sore hari ini kita akan menyambung pembahasan berkaitan tentang kalimat tasbih Ustaz, yang merupakan kalimat menyucikan Allah, menyucikan hati, menata kehidupan. Di awal Ustaz, sebagai juga pembuka di sore hari ini, seperti apa tasbih yang menyucikan Allah, menyucikan hati, menata kehidupan? Sembari juga menyapa sahabat MK yang sedang menyimak. Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya lawlan hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini di hari yang sangat kita nanti-nantikan ya Kang Bahri,
0: ya,
1: hari Selasa, alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Bahri, insya Allah tema sore hari ini kita akan melanjutkan tadabur kalimat-kalimat thayyibah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna Allah astofa minal kalami arba'an." Sesungguhnya Allah memilih dari sekian banyak ucapan, ada empat ucapan yang sangat Allah cintai, bisa mengangkat derajat dunia dan akhirat kita. Yang pertama adalah kalimat tasbih subhanallah, yang kedua kalimat tahmid alhamdulillah, yang ketiga kalimat tahlil la ilaha illallah, dan yang keempat adalah kalimat takbir atau Allahu Akbar. Inilah empat kalimat yang sangat Allah cintai, yang menjadi pilihan Allah. Biasanya oleh Rasulullah sering disingkat dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kita sudah membahas kalimat takbir, alhamdulillah sudah dibahas juga kalimat tahlil ya, ya. Kang Bahri, dan pekan kemarin kita sudah membahas kalimat tahmid, atau hamdalah. Nah, insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan kalimat dikir yang keempat, yaitu kalimat tasbih. Sahabat MQ rahimakumullah, ada sebuah kenyataan yang sangat luar biasa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Setiap hari kita mendengar begitu banyak suara, suara kendaraan, suara perdagangan, suara percakapan, suara berita, suara telepon, dan berbagai suara kehidupan manusia, termasuk suara siaran di radio MQ ini ya, Kang Bahri.
0: Betul, Ustaz.
1: Tetapi di balik semua itu ada suara yang senantiasa setiap waktu, setiap saat dilantunkan oleh seluruh alam semesta, bahkan tidak pernah berhenti, yaitu kalimat tasbih.
0: Ya.
1: Ini sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Tusabbihu lahus samawati sab'u wal arduna wa man fihinna. Tusabbihu lahu, senantiasa bertasbih lahu kepada Allah. Siapa yang senantiasa bertasbih pada Allah ini? As-samawati sab'u, langit yang tujuh, wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwa semua langit, bahkan bukan hanya langit pertama, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di antara langit dan bumi kecuali pasti bertasbih kepadanya, bihamdihi, dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafuro, sesungguhnya dia, maksudnya Allah, Maha penyantun lagi Maha pengampun. Sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kalimat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tidak ada sesuatu pun melainkan pasti bertasbih kepada Allah. Ini berarti semua alam semesta ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti gunung bertasbih, ya. Lautan bertasbih, pepohonan bertasbih, burung-burung bertasbih, langit dan bumi bertasbih, para malaikat bertasbih, bahkan seluruh makhluk yang berada dalam ketundukan kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, sahabat MQ, kalau seluruh alam bertasbih, lalu bagaimana dengan kita? Kita manusia, makhluk yang Allah beri akal. Kita manusia, makhluk yang diberi hati oleh Allah. Kita manusia, makhluk yang diberikan Al-Qur'an, makhluk yang diberikan kesempatan mengenal Allah, bukankah kita lebih pantas untuk memenuhi kehidupan kita dengan tasbih? Maka kalau seluruh alam bertasbih pada Allah, seharusnya kita manusia lebih berhak lagi untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran surat Al-Ahzab 41:42 Allah berfirman, "Wadzkurullaha dzikran katsira." Wadzkuru itu dalam bahasa Arab ini bentuknya adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Yeah. Wadzkuru, dan hendaklah kalian semuanya berdikir Allah kepada Allah, dzikron kathiro, dengan ingatan atau dengan zikir yang banyak. Kemudian Allah menyebutkan apa kalimat zikir yang paling utama. Wasabbihuhu bukrotan wa asila, dan hendaklah kalian bertasbih kepada Allah, bukrotan wa asila, baik pada waktu pagi dan petang. Jadi ayat ini menjadi perintah agar kita bertasbih kepada Allah, bahkan diungkapkan dalam bentuk fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih ada satu kaidah yang menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pokok dalam perintah itu hukumnya adalah wajib. Berarti wajib hukumnya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini disebutkan waktunya bukrotan wasila, baik pada waktu pagi dan petang. Berarti inilah yang kemudian menjadi zikir pagi dan zikir petang, kalimat tasbih itu. Nah, inilah sahabat MQ yang menjadi dasar alasan kenapa kita mesti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah Quran surat Al-Ahzab 41-42. Bahkan semua alam semesta ini senantiasa setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat MQ, kita akan mendalami ya secara bahasa apa itu hakikat daripada tasbih. Sampai saking pentingnya tasbih, semua alam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita pun sebagai manusia diperintah untuk bertasbih. Ternyata kalau dari segi lafaz, maka tasbih itu sahabat MQ kalau kita perhatikan berbeda dengan lafaz-lafaz dikir yang lain. Kalau misalkan kalimat tahmid itu hanya Allah ungkapkan dalam bentuk isim, alhamdulillah itu selalu dalam bentuk isim, tapi ternyata kalau kita meneliti kandungan Al-Quran, maka kalimat tasbih itu Allah ungkapkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai pola. Misalkan tasbih dalam bentuk fi'il madi, jadi fi'il madi itu menunjukkan waktu telah. Contohnya misalkan di dalam Quran surat Al-Hasr, Allah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertelah bertasbih kepada Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Nah, ini diungkapkan oleh Allah dalam bentuk fi'lun madi. Jadi fi'il madi itu artinya waktu yang menunjukkan waktu telah. Sabbaha. Nah, ini kalimat tasbihnya diungkapkan dalam bentuk fi'il madi, sabbaha lillah. Seperti misalkan nanti dalam surat Al-Hasr, As-Saffat ayat 1, Al-Jumu'ah atau Ghubun. Nah, kemudian kalimat tasbih pun dalam Quran Allah ungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari, waktu sedang atau akan. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, sama setelahnya tapi awalnya beda. Yusabbihu itu artinya sedang atau akan bertasbih. Kemudian Allah pun mengungkapkan kalimat tasbih ini dalam bentuk fi'il amr. Sebagaimana dalam surat Al-A'la kan sabbihis marabbikal a'la. Hendaklah engkau mensucikan Rabbmu, nama Rabbmu yang maha tinggi. Dan demikian pula dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Dan hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu. Nah, jadi kalimat tasbih ini sahabat MQ Allah ungkapkan ternyata dalam bentuk fi'lun madin, waktu telah, sabbaha, dalam bentuk fi'il mudhari, sedang atau akan, yusabbihu, bahkan Allah ungkapkan dalam bentuk fi'il amar, kata kerja perintah, sabbih, hendaklah bertasbih. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menggunakan kalimat tasbih ini dalam bentuk isim, kata benda. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ya, ayat 1, subhanalladzi asra biabdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Nah, subhananya ini Allah ungkapkan dalam bentuk fi'lun madi, dalam bentuk isim. Kalau kita setelah sholat kan suka wirid ya, subhanallah. Nah, itu isim bentuknya, maha suci Allah, subhanallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat tasbih itu diungkapkan dalam berbagai bentuk. Ini yang jadi spesialnya. Dalam bentuk fi'lun madin, fi'il mudhari, fi'il amr, bahkan dalam bentuk isim, kata benda. Nah, lalu apa hikmahnya? Nah, hikmah kenapa Allah ungkapkan kata tasbih dalam bentuk fi'il madi. Fi'il madi itu kan pada asalnya menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Maka maknanya adalah tasbih bukan sesuatu yang baru dimulai hari ini. Sebelum kita lahir, makhluk Allah telah bertasbih. Sebelum manusia membangun kota-kota dan peradaban, langit telah bertasbih kepada Allah. Sebelum kita mengenal Allah, ciptaan Allah telah berada dalam ketundukan kepadanya. Seakan-akan sabbaha, mereka telah bertasbih. Ini menunjukkan bahwa manusia datang belakangan ke bumi. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang justru tertinggal dalam tasbih kepada Rabb. Jadi sebelum kita bertasbih pada Allah, makhluk-makhluk Allah pun sudah bertasbih. Ini makna ketika kalimat tasbih diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi. Kemudian kenapa dalam bentuk fi'il mudhari? Apa hikmahnya? Fi'il mudhari itu kan maknanya adalah menunjukkan al-hal wal istiqbal, keadaan sekarang dan yang akan datang. Maka sabbaha artinya mereka telah bertasbih. Kalau yusabihu sedang dan akan bertasbih, berarti hikmahnya adalah tasbih tidak berhenti di masa lalu. Alam semesta tidak pernah pensiun dari mengagungkan Allah. Matahari tidak akan berkata, hari ini saya libur. Bumi tidak akan berkata, hari ini saya berhenti tunduk. Langit tidak berkata, saya sudah terlalu lama bertasbih. Tetapi dengan diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari, artinya semua alam semesta ini selantiasa bertasbih kepada Allah sampai selamanya. Di hari ini dan sampai waktu yang akan datang. Yusabbihu, karena dalam bentuk fi'lun mudhari. Nah, kemudian kenapa dalam bentuk fi'il amr? Sabbih. Nah, bertasbihlah gitu ya. Nah, ini maknanya adalah maka ketika semua alam semesta sudah bertasbih dan senantiasa bertasbih kepada Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah sabbih, hendaklah kita bertasbih. Maka wahai manusia, bergabunglah. Seakan-akan seluruh alam sedang berada dalam sebuah majelis agung. Langit bertasbih, bumi bertasbih, malaikat bertasbih, kemudian gunung bertasbih. Kemudian kepada manusia turun perintah sabbih, hendaklah engkau bertasbih. Nah, inilah makna sahabat MQ, lafaz tasbih Allah ungkapkan dalam bentuk filun madin mudore amar. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan, ternyata kalimat tasbih pun Allah ungkapkan dalam bentuk isim. Jadi kalau fi'il tadi kan terkait dengan waktu, maka kalau isim itu tidak ada kaitan dengan waktu. Maka maknanya adalah kesucian Allah itu mutlak bagi Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Jadi Allah itu senantiasa kesuciannya tidak terkait dengan waktu dan tempat. Maha suci Allah kapan? Kapan saja. Di mana saja. Inilah salah satu makna kenapa Allah ungkapkan kalimat tasbih dalam bentuk isim. Nah, ini baru dari segi bentuk ya. Kemudian yang kedua, ini belum masuk ke makna nih Kang Bari. Ini baru bentuk kalimat tasbih Allah ungkapkan dalam bentuk, empat bentuk ini. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dan isim. Nah, kemudian sekarang yang kedua, tadabbur dari segi bahasanya adalah kenapa kalimat tasbih ini kalau dari segi bacaan ya, ujungnya itu fathah. Kan kita kalau tasbih tidak subhanallah, tapi subhana. Jadi huruf ujungnya dengan fathah, subhanallah. Kenapa? Padahal pokok harokat dalam bahasa Arab itu kan harusnya doma. Jadi kalau kita baca kitab Gundul, pokok asal dalam bacaan itu kalau di awal harus dibaca apa? Doma itu. Makanya disebutnya umdah. Umdah itu pokok kalimat, harusnya doma. Seperti misalkan lafadz hamdalah, alhamdu kan? Alhamdulillah. Kita kalau takbir Allahu Akbar, hu-nya doma. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat thayyibat yang lain itu semuanya harokatnya apa? Doma. Nah, kenapa ketika kita tasbih tiba-tiba langsung dibaca apa? Fathah. Tidak subhanallah kan, agak aneh, janggal itu. Tapi subhanallah. Padahal seharusnya dibacanya doma, subhanallah. Lalu apa hikmahnya? Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh bahasa. Para ulama menjelaskan kenapa dibaca subhanallah tidak subhanallah. Ini jabatannya nanti dalam bahasa Arab menjadi maf'ul mutlak, sahabat MQ. Nah, ini apa tuh Ustaz maf'ul mutlak itu? Bagi yang awam, maf'ul mutlak itu sahabat MQ maknanya adalah penguat, penegas dari fi'il yang disebut sebelumnya. Contoh misalkannya kalau kita ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, saya membaca Quran, maka bahasa Arabnya itu adalah akro'ul Qur'ana, gitu kan.
0: Yeah.
1: Saya sedang membaca Quran, bahasa Arabnya apa? Akro'ul Qur'ana. Tapi kalau kita ingin mengatakan saya benar-benar membaca Al-Quran, yeah, nah kita tambahkan maf'ul mutlak sebagai penguat. Akro'ul Qur'ana, nah kiro'atan. Kiro'atan ini adalah bentuk isim dari fi'il yang disebut sebelumnya. Ini yang disebut dalam bahasa namanya maf'ul mutlak. Apa fungsi maf'ul mutlak, Ustaz? Fungsi maf'ul mutlak ini adalah sebagai penguat. Jadi kalau kita mengatakan akra'ul Qur'ana, saya membaca Qur'an. Bisa benar-benar membaca, bisa pula tidak, kan?
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita katakan akra'ul Qur'ana kiro'atan, maka maknanya adalah saya benar-benar membaca Al-Quran. Karena ada kiro'atan. Nah, sama dengan tasbih. Ini asal kalimatnya adalah usabbihullaha subhanallah, gitu. Usabbihu, saya bertasbih Allah kepada Allah, subhanallah, benar-benar bertasbih.
0: Yeah.
1: Jadi subhanallah kenapa dibaca fathah? Karena dia posisinya sebagai maf'ul mutlak, penguat dari kata kerja yang ada sebelumnya, yaitu usabbihu.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya Kang Bahri dan sahabat MQ, kenapa fi'il dan subjek dan predikatnya dibuang, kan?
0: Iya.
1: Si usabihullahnya teh enggak ada, kan?
0: Betul.
1: Tinggal subhanallah, subhanallah.
0: Mm-hmm.
1: Itu asalnya ada fi'ilnya tuh, ada kata kerja, ada subjeknya, saya bertasbih kepada Allah. Nah, saya bertasbih pada Allahnya teh dibuang. Kalimat usabihullahnya dibuang. Kenapa? Nah, ini untuk menunjukkan sahabat MQ, kalau kita bertasbih hanya ada Allah saja yang suci. Jadi biasanya kita kan kalau ada subjek predikat seolah-olah pemeran utamanya itu kita.
0: Yeah.
1: Saya bertasbih itu saya, aku.
0: Hmm.
1: Tapi ketika dihilangkan saya sedang bertasbihnya, maka yang ada apa? Kemahasucian Allah saja.
0: Yeah. Masyaallah.
1: Dihilangkan akunya, dihilangkan kitanya, maka yang ada apa? Hanya Allah saja yang suci.
0: Yeah.
1: Nah, ini makna kenapa dibaca apa? Subhanallah. Ini yang pertama untuk menunjukkan kita ketika bertasbih itu benar-benar bertasbih. Yang kedua bahwa kemutlakan, kemahsucian

0: Ini sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita memperhatikan ternyata kalimat tasbih ini bukan sekedar menggerakkan lisan dengan subhanallah, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Kan subhanallah itu secara bahasa artinya maha suci. Sabbaha, nah tasbih itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata apa? Nah ini kita mulai masuk ke makna nih. Dari kata sabbaha yusabihu tasbihan. Artinya adalah atanjihu. Atanjihu itu artinya mensucikan Allah amala yaliku bihi, dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Itu makna tasbih.
1: Yeah.
0: Jadi sabaha itu kalau dari bahasa artinya menjauhkan. Seperti kalau kita berenang, bahasa Arabnya itu sabaha. Makanya kenapa kolam renang bahasanya misbah? Karena yang namanya masbahun ya. Kalau yang namanya renang itu kan dia menjauh dari posisi semula.
1: Yeah.
0: Kalau dia tidak menjauh itu bukan berenang. Namanya apa Kang? Berendam.
1: Yeah, yeah.
0: Yang namanya berenang itu kan dia bergerak.
1: Betul.
0: Dari posisi kita berdiri
1: ke ujung
0: menjauh, yeah, itu menjauh. Namanya berenang. Makanya kemudian diambil kata sabaha ini menjadi kalimat tasbih. Kenapa? Karena ada makna menjauhkan. Berarti tasbih itu maknanya adalah menjauhkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan dari segala sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah. Maka ketika kita mengatakan subhanallah, sahabat MQ, kita sedang mengatakan ya Allah engkau maha suci dari segala kekurangan. Berarti Allah itu tidak mungkin zalim. Itu yeah. Maknanya Allah itu tidak mungkin lemah. Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak menyerupai makhluk. Berarti apa? Allah itu maha sempurna itu. Subhanallah itu. Sehingga nanti karena Allah maha sempurna akan muncul sifat dalam diri kita yang sangat utama dan mulia, yaitu husnudzon billah. Kalau kita benar tasbihnya, menjauhkan Allah dari segala macam kekurangan, Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah itu tidak akan pernah salah dalam menetapkan takdir. Allah itu tidak menyerupai makhluk. Pokoknya segala apapun yang tidak layak untuk Allah kita jauhkan. Berarti mananya apa? Allah itu maha sempurna. Sehingga dalam setiap detik kita akan selalu berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha sempurna dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya dan dalam hukumnya. Sehingga dalam surat As-Saffat 159 Allah berfirman, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apapun yang mereka sifatkan. Bahkan laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Karena itu sahabat MQ, tasbih pada hakikatnya adalah membersihkan hati kita dari gambaran yang salah tentang Allah. Maka ketika kita berkata subhanallah, kita sedang mendidik hati Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah maha suci dari segala kezaliman, Allah tidak pernah salah. Kita mungkin tidak memahami mengapa sesuatu terjadi, tetapi ketidaktahuan kita bukan berarti Allah keliru. Allah maha suci dari segala kesalahan, inilah tasbih yang hidup.
1: Yeah.
0: Sehingga kita tidak akan pernah menyalahkan Allah ketika dapat musibah. Misalkan kita dapat musibah, kita katakan subhanallah, maka kita akan senantiasa berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita dapat anugerah pun kita tidak akan sombong.
1: Yeah.
0: Karena ternyata tasbih ini nanti kalau kita perhatikan Al-Quran dan hadis, itu dibaca pada saat kita dapat musibah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau berada di dalam perut ikan paus,
1: yeah,
0: beliau bertasbih kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika kita mendapatkan kemenangan, kita pun diperintahkan untuk bertasbih. Dalam surat An-Nasr kan, idza jaa nasrullah hiwal fath, apa pertama kali yang diperintah Allah, fasabbih, hendaklah engkau bertasbih. Karena dengan bertasbih maka kita akan menyadari bahwa semua pencapaian yang kita capai itu bukan karena kehebatan kita,
1: yeah,
0: tapi semata-mata karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan sombong. Bahkan ketika kita sholat, sahabat MQ, sholat itu kan puncak tertinggi ibadah kita. Ternyata dalam segala posisi sholat kita diperintahkan oleh Allah membaca tasbih.

0: dalam ketika kita berdiri dalam doa iftitah yang paling pendek itu kan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi iftitah doanya apa? Subhanakallah tasbih. Ketika kita ruku apa doanya? Tasbih. Subhanarabbiyal adzim itu yang paling pendek kan?
1: Iya.
0: Tiga kali minimal subhanarabbiyal adzim. Ketika sujud tasbih juga.
1: Betul.
0: Subhanarabbiyal a'la.
1: Yeah.
0: Minimal tiga kali. Berarti ketika kita sholat baik dalam posisi berdiri, dalam posisi apa? Ruku, dalam posisi sujud, kita pun disuruh apa? Tasbih.
1: Yeah.
0: Bahkan selesai sholat, ketika kita dalam posisi duduk, wirid yang pertama kita baca apa? Tasbih. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Artinya sebenarnya kita ini dibiasakan oleh Allah untuk senantiasa berpikiran positif kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, duduk, kita harus senantiasa husnudon kepada Allah. Allah itu maha sempurna. Maka kenapa kita akan hidup bahagia ketika kita selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Di sesi yang pertama ini juga menjadi penguat ya Ustaz, untuk juga menjadi diingatkan berkaitan tentang keutamaan kalimat tasbih dan juga perintah tadi untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dan tadi sudah disampaikan berkaitan tentang baik segi dari bahasa, lalu juga tentunya makna ya Ustaz, dan juga tentunya bentuk yang tadi ternyata ada beberapa bentuk-bentuk yang ada dalam kalimat subhanallah ini. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di sesi yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali, kita kuatkan kembali di sesi yang kedua. Bagi juga Anda sahabat MK di kebersamaan sore hari ini yang ingin bergabung, ingin berdiskusi, menyampaikan baik atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK 0811-224-1027. Tentunya kami akan kembali sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
5: Apa tuh?
4: Ana.
5: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuangus.
6: Emang apa bedanya?
5: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwirah juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK menyambung kembali pembahasan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran, dalam pembahasan tasbih, kalimat menyucikan Allah, menyucikan hati, menata kehidupan, yang tentunya masih dibersamai oleh guru kita, sahabat MK Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Dan di kebersamaan sore hari ini juga masih ada kesempatan bagi Anda juga yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, dapat Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan pembahasan berkaitan tentang makna, bahasa, dan juga bentuk, di termin yang kedua ini Ustaz berkaitan tentang fadilah. Fadilah apa saja dalam kalimat tasbih ini Ustaz? Silakan.
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini ada sesuatu yang unik ya terkait tasbih. Ternyata ada, bukan persamaan mungkin ya, ada padanannya ya. Jadi selain tasbih juga ada takdis tuh. Misalkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan penciptaan Adam sebagai khalifah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di dalam bumi khalifah sebagai khalifah. Maksudnya adalah ini manusia. Nah, kemudian qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalam bumi itu mayufsidu fiha, orang yang merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, dan senantiasa menumpahkan darah. Wa nahnu, nah ini di sini sahabat MK ya. Wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu. Ini kata para malaikat, senantiasa nusabbihu, bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wanukod disulaka, dan mensucikanmu. Ya. Jadi ada dua kata, nusabihu dan nukodisu. Ini kalau kita memperhatikan di terjemah, nusabihu itu artinya mensucikan, nukodisu juga artinya mensucikan. Kenapa tidak hanya satu? Cukup saja nusabihu, tapi kenapa ada nukodisu? Nah, disinilah ada makna yang berbeda. Jadi kalau ada tasbih, ada takdis, apa bedanya? Jadi kalau tasbih, sahabat MK, tanjihullahi aninnaqo'isi, kalau dalam kamus bahasa Arab, wal uyubi, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Itu adalah tasbih. Jadi tasbih itu menjauhkan Allah dari segala kekurangan, dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, tasbih. Tapi kalau takdis, sebagaimana yang diungkapkan Imam Ibnu Qayyim, isbatul qudsi wa taharati wal azamati, menetapkan kesucian, kemuliaan, dan keagungan untuk Allah. Jadi kalau tasbih mah istilahnya nafyun, menafikan segala kekurangan untuk Allah. Yeah. Tapi kalau takdis, isbat, menetapkan keagungan itu hanya milik Allah. Jadi saling menguatkan nih antara tasbih dan takdis. Jadi kalau tasbih, ya Allah engkau maha suci dari segala kekurangan. Tapi kalau takdis, ya Allah engkau adalah zat yang maha suci, maha mulia, dan maha tinggi. Jadi kalau takdis itu menetapkan.
0: Yeah.
1: Jadi berarti keduanya saling melengkapi. Kita menafikan segala kekurangan dari Allah sekaligus menetapkan seluruh kesempurnaan milik Allah. Itu teh perpaduan antara tasbih dan takdis. Nah, kemudian sahabat MK rahimakumullah, dari sini kita bisa memahami mengapa kita harus bertasbih kepada Allah. Setelah kita, mengapa kita tasbih kepada Allah, maka jawabannya karena manusia itu mudah salah dalam memandang Allah. Ketika mendapatkan nikmat, kita kadang lupa kepada Sang Maha Pemberi nikmat, yaitu Allah. Ketika mendapat musibah, kita kemudian berburuk sangka kepada Allah.
0: Yeah.
1: Ketika kita berdoa belum dikabul, kita merasa Allah itu tidak mendengar. Ketika rezeki kita sedikit, kemudian kita merasa bahwa Allah itu tidak adil. Nah, itu manusia kan. Sering berburuk sangka kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan ketika kita melihat orang lain lebih berhasil dari kita, kita mempertanyakan takdir Allah. Kenapa dia berhasil, saya?
0: Tidak.
1: Hmm. Jadi dalam pikiran ini selalu yang ada itu hal-hal yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita diperintahkan untuk bertasbih, mensucikan Allah dari segala pikiran kotor kita tentang Allah. Ya. Jadi sebenarnya masalah yang terbesar kita itu dalam hidup bukan karena besar atau kecilnya masalah. Ya. Sebenarnya masalah utama itu karena kita selalu berpikiran buruk kepada kepada Allah. Ya. Makanya nanti dikir yang paling utama dan pertama itu adalah kalimat apa? Tasbih. Tasbih itu seperti membersihkan dulu.
0: Dibersihkan terlebih dahulu ya.
1: Kalau istilah dalam ilmu kesehatan mah detoksifikasi.
0: Detoksifikasi ya.
1: Kalau kita punya gelas, terus gelasnya itu kotor, lalu diisi air bersih. Kang Bahri mau minum enggak? Gelasnya kotor nih.
0: Kalau masih kotor tidak mau.
1: Tidak mau ya. Nah, demikian pula hati kita. Ini sebelum kita isi dengan amal-amal soli, dengan kalimat-kalimat zikir yang lain, maka dibersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara tasbih. Maka tasbih datang untuk meluruskan hati kita, pikiran yang kotor kepada Allah. Subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Allah tidak pernah salah. Kalau kita tidak memahami takdirnya, berarti akal kita yang terbatas, bukan Allah yang salah. Itu tasbih itu. Kalau doa kita belum dikabul, berarti Allah memiliki hikmah yang belum kita ketahui, bukan Allah yang tidak mendengar. Dan Allah itu Maha mendengar, itu tasbih. Kalau jalan hidup kita ternyata berbeda dengan jalan hidupnya orang lain, berarti Allah memiliki ketetapan yang berbeda, bukan Allahnya yang tidak adil, itu tasbih. Inilah kekuatan tasbih. Makanya kalau kita benar tasbihnya, tidak akan stres, Kang. Tidak akan ada apa namanya bunuh diri, apalagi naudzubillah ya. Tidak akan sombong, tidak akan meremehkan orang. Jadi sebetulnya sifat-sifat yang baik itu akan muncul ketika benar tasbihnya. Kenapa? Karena dengan tasbih yang benar akan melahirkan husnudzon billah. Senantiasa berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih mampu membuat seorang mukmin mampu mengatakan raditu billahi robban. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Rob. Bukan berarti kita tidak boleh bersedih, bukan berarti kita tidak boleh nangis kalau ada musibah. Tapi di balik air mata ada keyakinan Allah Maha suci dari segala bentuk kezaliman. Nah, inilah tasbih yang akan merubah kehidupan kita. Apa yang akan dirubah? Nah, kehidupan kita itu nanti akan, cara pandang kita dalam hidup ini akan bisa berubah. Karena tasbih itu bukan hanya mendatangkan pahala, tasbih membentuk kepribadian seorang mukmin. Ketika kita mendapat nikmat, kita menandakan apa? Subhanallah. Hati kita tidak akan menjadi sombong. Ketika kita mendapat musibah, kita katakan apa? Subhanallah. Hati tidak akan putus asa. Ketika kita berhasil, kita katakan subhanallah. Hati tidak menganggap semuanya karena dirinya. Ketika melihat kegagalan, kita katakan subhanallah. Hati tidak menuduh Allah. Ketika melihat keindahan, kita katakan subhanallah. Hati tidak berhenti pada ciptaan, tetapi sampai kepada penciptanya. Inilah yang sesungguhnya tasbih. Bukan hanya subhanallah ala lisan, subhanallah di lisan, tetapi subhanallah fil qalbi. Subhanallah yang ada di dalam hati. Subhanallah fis suluk wa fil akhlak. Subhanallah dalam perilaku. Jadi mudah-mudahan sahabat MQ rahimakumullah, kita belajar bahwa tasbih itu bukan sekedar ucapan, tapi tasbih adalah keyakinan bahwa Allah Maha suci dari segala kekurangan. Karena itu ketika hidup terasa berat, jangan berhenti mengingat Allah. Ketika rizki terasa sempit, jangan tinggalkan Allah. Ketika doa belum terkabul, jangan buruk sangka kepada Allah, tapi katakanlah apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Allah melihat apa yang tidak kita lihat. Allah menetapkan apa yang terbaik meskipun terkadang hati belum bisa memahaminya. Maka marilah kita jadikan tasbih sebagai teman kehidupan. Pagi kita bertasbih, siang kita bertasbih, malam kita bertasbih, saat senang kita bertasbih, saat sedih kita bertasbih, saat mendapat nikmat kita bertasbih, saat mendapat ujian kita pun bertasbih. Makanya sahabat MQ ada hadis ya, terkait dengan fadilah tasbih ini, Rasulullah SAW beliau bersabda, kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang sangat ringan ala lisan diucapkan, sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan, habibatani ila rahman, bahkan dicintai oleh Allah yang ar-Rahman, maha penyayang. Ini tiga nih fadilahnya, ringan diucapkan, berat dalam timbangan, bahkan habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah yang maha pengasih. Apa dua kalimat yang ringan itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Maha suci Allah, wa bihamdi, segala puji bagi Allah, subhanallahil adzim, maha suci Allah yang maha agung. Ini kalau kita yakini dengan hati kita, kita jiwai, bukan hanya sekedar di lisan, itu akan membuat timbangan amal kebaikan kita menjadi berat, bahkan Allah akan mencintai kita, masya Allah. Amalannya ringan, tapi pahalanya besar. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kita selalu dalam hidup ini pasti merasa bahagia, pasti apapun yang menimpa saya adalah yang terbaik. Kenapa? Subhanallah itu akan membuat kita selalu berpikiran positif, bahwa ini adalah yang terbaik bagi saya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah makanya kenapa kalau kita sholat, baik dalam posisi berdiri, ruku, sujud, bahkan duduk, harus apa? Tasbih. Karena kalau kita sholat, biasanya kan kita bawa banyak masalah. Maka sebelum kita bermunajat kepada Allah, kita bersihkan dulu pikiran kita dari hal-hal yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan kembali, dikuatkan kembali di termin yang kedua pembahasan kita di kebersamaan kali ini berkaitan tentang tasbih ini. Yang tadi disampaikan ada beberapa fadilah ya sahabat MK, diantaranya adalah mensucikan pikiran kotor kepada Allah, yang tentunya hal ini melahirkan husnuzon kepada Allah, tidak akan suuzon, sombong dan juga merendahkan apabila tasbih kita benar. Lalu juga merupakan amalan yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan dan juga dicintai oleh Allah, sahabat MK. Yang ini dapat kita ikhtiarkan, dapat kita amalkan sahabat MK. Zikir yang tadi disampaikan oleh guru kita yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, yang tentunya ini mudah-mudahan menjadi amalan yang dapat kita istiqomahkan, karena tadi sahabat MK, berat dalam timbangan dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, izin Ustaz, kita akan jeda kembali di termin yang kedua ini. Insyaallah kita akan sambung di sesi yang terakhir di termin yang ketiga nanti. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung, sahabat MK menyampaikan atensinya, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan kembali, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen yang terakhir sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Dan tentunya di termin yang ketiga ini kita akan langsung menyambung, menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaan sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, namanya kita akan langsung sapa beberapa sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini, Ustaz, yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya. Yang pertama Ustaz, kita sapa ada dari hamba Allah 61 tahun dari Balendah yang menyapa, izin menyimak Ustadz di kebersamaan sore hari ini dan juga menghadirkan pertanyaan Ustadz, yang dimana sahabat kita ini menyampaikan kalimat thayyibah subhanallah selain dalam sholat Ustadz, didawamkan untuk situasi dan kondisi apa saja?
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya, dari hamba Allah, Masya Allah, ya. Ini usianya berapa kan tadi?
0: 61 tahun
1: Masya Allah,
0: Ustadz.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi uswah ya, walaupun usia tidak ya. Muda lagi.
0: Betul.
1: Tapi beliau tetap semangat insya Allah. Sahabat MK, di mana saja kita harus, dalam kondisi apa kita harus bertasbih. Nah, tasbih itu dianjurkan dalam Quran itu dalam segala kondisi. Dalam misalkan dalam keadaan kita dapat musibah, kita dianjurkan untuk bertasbih. Sebagaimana doa Nabi Yunus ya. Ketika beliau berada dalam perut ikan paus. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika kita mendapatkan musibah, kesulitan, masalah, dianjurkan untuk memperbanyak tasbih supaya hati menjadi tenang, pikiran tidak suudon, tidak berburuk sangka kepada Allah yang itu akan memperburuk kondisi kita. Yang kedua, ketika kita mendapatkan anugerah atau kemenangan sebagaimana dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasaydhuluna fi dinillahi afwajan fasab bih, maka hendaklah kau bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita dianjurkan bertasbih. Ketika mendapatkan anugerah atau kemenangan dalam apapun, kita dianjurkan pertama kali yang harus kita ucapkan adalah tasbih. Bahkan ketika kita melihat alam semesta sampai takjub dengan ciptaan Allah, kita pun dianjurkan untuk bertasbih. Surat Ali Imran 190 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Fakina adzabanna. Jadi ketika kita melihat ciptaan Allah, kita bertasbih subhanaka. Maksudnya engkau ya Allah, fakina adzabanna. Jadi apapun yang kita lihat, takjub, ingatnya kepada kemahasempurnaan Allah. Yang keempat, yang selanjutnya, tasbih pun dibaca ketika kita sholat. Ketika kita membuka sholat dengan doa iftitah subhanakallahumma, kita buka dengan tasbih. Ketika kita ruku, kita tasbih. Ketika kita sujud, kita senantiasa bertasbih. Bahkan ketika kita wirid, setelah sholat pun kita bertasbih. Bahkan kita pun dianjurkan bertasbih pada waktu pagi dan petang, disebutnya zikir pagi dan petang. Minimal sebanyak 100 kali. Dan bertasbih. Jadi bertasbih itu kita ucapkan dalam segala kondisi dan keadaan supaya apa? Supaya hati kita setiap waktu, setiap saat senantiasa merasakan kemahasempurnaan Allah, jauh dari buruknya prasangka kita pada Allah. Itu yang akan membuat hati senantiasa tenang. Allahu a'lam bissawab.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, hamba Allah 61 tahun dari Balendah. Selanjutnya Ustaz, kita juga coba sapa sahabat MK yang juga sudah menyapa dan bergabung di sore hari ini. Ada dari Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan alhamdulillah Ustaz ikut menyimak. Dan juga menyampaikan pertanyaannya Ustaz, apakah boleh membaca seperti tasbih, tahmid, takbir di luar sholat dan tidak punya wudu Ustaz? Terima kasih.
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya, kepada siapa ini Kang?
0: Ibu Yanti Ustaz.
1: Oh, Bu Yanti, Masya Allah. Apakah boleh membaca tasbih, tahmid, takbir di luar sholat tapi tidak punya wudu? Maka jawabannya, sahabat MK rahimakumullah, membaca tasbih, tahmid, dan takbir di luar sholat ya, catatan ya. Bukan di dalam sholat. Tidak disyaratkan harus memiliki wudu. Jadi meskipun sedang tidak berwudu, tetap boleh berzikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lain. Namun kalau kita punya wudu, nah ini adalah lebih utama. Jadi amalannya lebih afdol ketika kita punya wudu. Yeah. Apa dasarnya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 373, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kana yadkulullaha ala kulli ahyanihi." Rasulullah SAW itu beliau berzikir pada Allah dalam seluruh keadaan. Hadis ini menunjukkan bahwa zikir tidak dibatasi hanya ketika seseorang dalam keadaan berwudu. Imam An-Nawawi menjelaskan, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau menjelaskan bahwa seseorang dianjurkan berzikir dalam berbagai keadaan. Yeah. Baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Beliau juga menerangkan bahwa berzikir tanpa wudu hukumnya boleh. Dan wudu untuk berzikir merupakan keadaan yang lebih utama. Afdoliatnya ketika seseorang berzikir itu lebih baik dalam keadaan apa? Punya wudu. Allahu a'lam bissawab.
0: Baik, alhamdulillah tetap bisa ya Ustaz, walaupun juga tidak dalam kondisi memiliki wudu. Dan kita nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di kebersamaan sore hari ini, karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan. Kita sapa, ada dari Ibu Parilah di GBA 3 yang menyampaikan atensinya Ustaz, yang alhamdulillah ikut menyimak. Terima kasih atas ilmunya, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga dilengkapkan dengan menyampaikan pertanyaannya Ustaz, yang dimana bertanya Ibu Parilah, bagaimana jika berzikir tapi belum sampai ke hati, baru zikir di lisan saja Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya. Tapi ini sudah ada usaha, Masya Allah. Jadi zikir yang baru sebatas di lisan tetap baik, sahabat MK dan Kang Bahri, dan tetap bernilai ibadah. Jangan sampai kita berhenti berzikir hanya karena merasa hati belum hadir. Jadi minimal ya, walaupun masih di lisan itu nggak apa-apa berzikir. Jangan sampai hati tidak, lisan
0: tidak.
1: Lisannya keluar kata-kata yang kasar, kata-kata misalkan binatang semua. Lebih baik berzikir walaupun hanya baru di lisan. Kenapa dalam soal Al-Baqarah 152 Allah berfirman, "Fadkuruni adzkurkum." Ini padilah berzikir itu begitu. Maka berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diingat Allah, kita harus banyak-banyak berzikir. Jadi ketika lisan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita ini sedang menjalankan perintah Allah. Namun tentu yang lebih sempurna adalah zikir lisan disertai hadirnya hati. Makanya nanti supaya zikir yang di lisan ini masuk ke hati, kita harus memahami setiap zikir yang kita baca. Tanpa pemahaman yang benar, tanpa pemahaman yang dalam, maka zikir itu nanti hanya akan sebatas ucapan saja, tidak sampai ada pengaruhnya di hati. Makanya penting sekali kita untuk menuntut ilmu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita berzikir itu kita benar-benar mengingat kepada Allah yang kita cintai. Kan kayak gini ya, kalau Kang Bahri ingat kepada yang dicintai terus sebut namanya, kira-kira hatinya ada ini enggak Kang, berdebar enggak?
0: Ada namanya.
1: Ada kan, karena cinta. Nah, pertanyaannya sahabat MK, apakah selama ini ketika kita menyebut Allah ada enggak debaran di hati? Kalau belum ada berarti itu belum tumbuh cinta. Kenapa? Salah satu di antara ciri orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hati mereka akan bergetar. Ada sentuhan, karena kita tahu. Maka ilmu yang paling tinggi itu adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita sayang kalau kita tidak kenal. Tidak ada ilmu yang harus selalu kita usahakan setiap waktu, setiap saat, yaitu mengenal Allah. Maka semakin kita mengenal Allah, maka dikir-dikir yang kita ucapkan itu adalah nanti akan memiliki pengaruh terhadap jiwa kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, nanti dalam hadis riwayat Imam Abu Daud itu ada doanya. Rasulullah itu kalau setelah sholat selalu meminta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ala zikrika, untuk senantiasa ingat padamu. Jadi bukan hanya ingat dari lisan, tapi ingat itu dari hati. Ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Yang ketiga, wa husni ibadatika, dan baiknya beribadah kepadamu. Nah, ini minimal kita memohon saja kepada Allah, sahabat MK, agar setiap zikir kita, selalu dibantu oleh Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terakhir Umar bin Khattab itu pernah berkata, yang dikhawatirkan saya itu bukan tidak diterimanya doa dan zikir saya, kata Umar bin Khattab. Jadi yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab itu bukan diterima atau tidaknya doa saya, tapi yang beliau khawatirkan itu adalah Allah tidak lagi memberikan hidayah kepada saya untuk berdoa. Jadi kalau kita berhenti berdoa dan berzikir, wah itu musibah. Berarti Allah tidak memberikan hidayah. Jadi fokus kita itu bukan kepada doa dikabul atau tidak, tapi fokusnya apakah kita setiap waktu, setiap saat selalu berzikir tidak kepada Allah. Ini alam semesta saja tadi ya, dalam surat Al-Ahzab semuanya senantiasa bertasbih, apalagi dengan kita. Jadi makanya kita harus selalu berdoa meminta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga di kebersamaan sore hari ini dari Ibu Parilah di GBA3 yang sudah bergabung. Karena sudah di penghujung kebersamaan, Ustaz di akhir dapat juga dikuatkan kembali tema bahasan di sore hari ini, Ustaz, berkaitan tentang kalimat tasbih ini. Silakan Ustaz.
1: Ya sahabat MQ rahimakumullah, marilah kita pulang ya dengan membawa satu kesadaran. Seluruh alam bertasbih, maka jangan sampai kita pun tidak bertasbih. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa setiap waktu, setiap saat memahasucikan Allah. Sebagaimana dalam Quran, minal musabbihin, menjadi orang-orang yang senantiasa bertasbih di setiap waktu, di setiap saat. Allahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan sore hari ini, yang mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustaz, melindungi Ustaz, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di sore hari ini, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat bersilaturahim kembali tentunya. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustaz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Kuamus Arabik yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Tentunya memantik semangat kita kembali ya sahabat MQ untuk senantiasa berzikir kepada Allah, terkhusus juga tadi kalimat tasbih ini merupakan kalimat yang dapat kita zikirkan, kita ikhtiarkan ya sahabat MQ setiap harinya. Tentu juga tadi dapat kita istiqomahkan salah satu zikir yang dapat memperberat timbangan sahabat MQ dan juga dicintai oleh Allah, yaitu adalah salah satunya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan juga dapat dibaca pada juga kondisi apapun, baik dari ketika ujian ataupun juga ketika mendapat sebuah anugerah sahabat MQ, yang mudah-mudahan ini menjadi semangat kita kembali untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ di sore hari ini yang sudah bergabung, ada dari hamba Allah dari Bale Endah, Ibu Yanti dari Antapani, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Mamah Aden dari Cianjur, lalu juga sahabat Andri Safitri yang juga bergabung di sore hari ini, Ibu Rus dari Garut, lalu juga sahabat MQ lainnya yang mohon maaf di sore hari ini belum seluruhnya dapat tersampaikan pertanyaannya, yang mudah-mudahan di kesempatannya akan datang ya sahabat MQ dapat kita maksimalkan untuk tentunya tersampaikan seluruhnya. Dan insya Allah sahabat MQ di kebersamaan sore hari ini kita akan sambung dalam rangkaian program Inspirasi Sore dalam segmen Berita Dunia Islam sahabat MQ, yang tentunya kita akan kembali menghadirkan dan juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Inspirasi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, tentunya melanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK. Dan di sore hari ini kita akan kembali mengupdate ataupun juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam yang akan kami hadirkan dalam bentuk 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya oleh sahabat MK dapat dipilih 3 di antaranya. Dan pilihan terbanyak, 3 terbanyak sahabat MK akan kami hadirkan lengkap informasinya. Kami pun akan menghadirkan previewnya terlebih dahulu untuk Anda, sahabat MK, yang di sore hari ini saya pun tidak sendirian untuk menghadirkan previewnya untuk Anda, sahabat MK. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan langsung saja sapa, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Syifa, di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik sahabat Bahri, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat di sore hari ini sahabat Syifa. Dan insya Allah ya sahabat Syifa, di sore hari ini kita akan hadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islam yang dapat dipilih oleh sahabat MK yang menyimak di kebersamaan sore hari ini. Dan kita akan mulai sahabat MK menghadirkan previewnya untuk Anda, dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Adidas tuai kecaman pasca gunakan mantan tentara Zionis sebagai bintang iklan.
1: Ya sahabat MK, sebuah brand olahraga ya, sepatu olahraga biasanya mungkin di antara Anda ada juga sudah sering mendengar merek Adidas sahabat MK yang saat ini menuai kecaman seruan untuk diboikot akibat menggunakan mantan tentara Zionis Israel sebagai bintang iklannya. Perlu diketahui sahabat MK bahwasannya brand tersebut ini mengeluarkan campaign berkaitan dengan bisa membeli sepatu hanya sebelah saja sahabat MK, bukan sepasang. Akan tetapi penggunaan talent ataupun juga bintang iklannya ini disoroti karena kalau dilihat sahabat MK, Organisasi Kesehatan Dunia ini sudah mengumumkan bahkan mengumpulkan data ada 5.000 hingga 6.000 orang di Gaza yang juga menjalani amputasi sahabat MK akibat dari adanya pembantaian ataupun juga penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel.
0: Ya, itu dia sahabat MK bagi Anda yang ingin kami hadirkan lengkap informasinya di pilihan berita yang pertama, yang dimana Adidas tuai kecaman pasca gunakan mantan tentara Zionis sebagai bintang iklan. Dapat Anda langsung sampaikan di kebersamaan sore hari ini di pilihan berita yang pertama, sahabat MK. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Haji umumkan blokir 3 travel umroh Indonesia.
1: Perlu diwaspadai sahabat MK terkait dengan update terkini bagaimana kemudian travel ataupun juga yang akan Anda gunakan untuk berangkat haji dan umroh. Karena Kementerian Haji dan Umroh ini belum lama memblokir akses 3 penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU setelah menerima laporan dan rekomendasi dari Direktorat Pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 2 tahun 2026. Sejumlah travel tersebut sahabat MK itu ada 3 ya sahabat Bahri ya. Ini mulai dilaporkan dan kemudian resmi diblokir meskipun untuk operasional dari internalnya masih tetap berjalan sahabat MK.
0: Ya itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, dapat juga Anda pilih, yang dimana Kementerian Haji umumkan blokir 3 travel umroh Indonesia. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, tokoh Muslim India dipidana akibat sholat di belakang mobil.
1: Sebuah gambar yang viral sahabat MK dan dilaporkan oleh polisi India wilayah Uttar Pradesh mendaftarkan first information report terhadap sosok bernama Haji Muhammad Usman yang merupakan tokoh Muslim di wilayah tersebut, di mana sebuah video memperlihatkan dirinya melaksanakan sholat di dekat mobil yang terparkir di sekitar kompleks dan polisi menyebut aktivitas sholat yang dilakukan ini dinilai menghambat pergerakan orang serta kendaraan sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga. Bagi Anda yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya dapat Anda pilih Di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana tokoh Muslim India dipidana akibat sholat di belakang mobil. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, mantan Ketua Umum PBNU minta peredaran buku Islam ala Prabowo dihentikan.
1: Sorotan terkait dengan buku yang beberapa waktu kebelakang ini viral, sahabat MK, yakni buku Islam ala Prabowo, cara Prabowo Subianto mengamalkan ajaran Islam dihentikan sementara, diminta oleh mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hal itu menyoroti, sahabat MK, bagaimana kemudian nama-nama tokoh Muslim dari berbagai kalangan ini ternyata ataupun mengumumkan tidak pernah mengirimkan tulisan ke buku tersebut, sahabat MK. Yeah. Oleh sebab itu, terkait dengan adanya evaluasi terlebih dahulu dan juga sistem editorial ini diminta untuk dihentikan sementara.
0: Nah, itu dia sahabat MK. Tentunya juga bagi Anda yang ingin dihadirkan lengkap informasinya di pilihan berita nomor yang keempat, sahabat MK, dapat juga Anda pilih, yang dimana mantan Ketua Umum PBNU minta peredaran buku Islam ala Prabowo dihentikan. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Austria mulai berlakukan larangan hijab di sekolah.
1: Sebuah larangan, sahabat MK, dari pemerintah Austria mulai memberlakukan larangan penggunaan jilbab di sekolah bagi siswi muslimah berusia di bawah 14 tahun. Di mana kebijakan tersebut ini menuai penolakan dari organisasi muslim dan kelompok politik karena berpotensi menghadirkan diskriminasi terkait dengan identitas agama. Adapun pelanggar ini bisa didenda ketika menggunakan jilbab di sekolah, sahabat MK, mencapai 16 juta rupiah.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, dapat juga Anda pilih, Austria mulai berlakukan larangan hijab di sekolah. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keenam, Kementerian Agama keluarkan surat edaran untuk madrasah terdampak abu vulkanik.
1: Di tengah beragam aktivitas vulkanologi, sahabat MK, bagaimana kemudian Kementerian Agama ini sudah mengeluarkan surat edaran, khususnya langkah-langkah penyesuaian terkait kegiatan belajar mengajar bagi madrasah atau lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal itu berkaitan dengan abu vulkanik, erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga gunung lainnya, sahabat MK, di sejumlah daerah.
0: Silakan sahabat MK, dapat juga Anda pilih di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, yang dimana Kementerian Agama keluarkan surat edaran untuk madrasah terdampak abu vulkanik. Itu dia sahabat MK, previewnya 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda ikut bergabung, ikut juga menyampaikan pilihan yang ingin Anda pilih, 3 maksimal di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya, sahabat MK. Dapat Anda sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Lalupun Anda dapat juga menyampaikan pilihan beritanya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas sahabat MK. Tentunya terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, dapat langsung memanfaatkan saja sahabat MK polling yang sudah kami hadirkan di sore hari ini. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, Adidas tuai kecaman pasca gunakan mantan tentara Zionis sebagai bintang iklan.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada Kementerian Haji yang umumkan blokir 3 travel umroh Indonesia.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, tokoh Muslim India dipidana akibat sholat di belakang mobil.
1: Pilihan berita selanjutnya nomor 4 ada mantan Ketua Umum PBNU yang minta peredaran buku Islam ala Prabowo dihentikan.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Austria mulai berlakukan larangan hijab di sekolah.
1: Terakhir, sahabat MK, dari Kementerian Agama yang keluarkan surat edaran untuk madrasah terdampak abu vulkanik, silahkan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda langsung manfaatkan saja WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027 dan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Yang tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Maka dari itu, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah,

0: Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
1: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
0: Tapi aku gak suka minum air mineral.
1: Coba nih, Ron 88.
0: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
1: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
0: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
1: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
0: Belinya di mana?
1: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
2: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam, tentunya masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya, sahabat MK, silakan. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung ataupun juga di streaming di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK, jangan khawatir karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di sore hari ini, 3 di antaranya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, ada Adidas yang tuai kecaman pasca gunakan mantan tentara Zionis sebagai bintang iklan.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2, Kementerian Haji umumkan blokir 3 travel umroh Indonesia.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, tokoh Muslim India dipidana akibat sholat di belakang mobil.
1: Berikutnya di pilihan berita dunia Islam nomor 4, ada mantan Ketua Umum PBNU yang minta peredaran buku Islam ala Prabowo dihentikan.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Austria mulai berlakukan larangan hijab di sekolah.
1: Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor 6, ada Kementerian Agama yang keluarkan surat edaran untuk madrasah terdampak abu vulkanik.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja pilihan yang ingin Anda pilih untuk nantinya kami hadirkan lengkap informasinya. Dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda

0: pilih di sore hari ini, sahabat MQ. Lalu juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MQ, Anda dapat memilihnya melalui polling sahabat MQ yang tentunya ini lebih mudah untuk Anda ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya dengan memilih 3 pilihan berita dunia Islam melalui polling yang sudah dihadirkan sahabat MQ. Silakan bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya. Kami akan langsung menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihannya di sore hari ini, sahabat MQ. Yang pertama, sudah ada dari Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah mengawali menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Kita sambung, sahabat MQ, sudah bergabung juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3 dari sahabat Mahadi. Baik, terima kasih sahabat Mahadi sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Lalu kita lanjutkan juga menyapa ada Ibu Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan beritanya. Lalu kita beralih ke Yogyakarta. Ada Ibu Mursidah yang sudah bergabung juga di sore hari ini, Masya Allah, yang nampaknya hanya memilih satu saja, yaitu di pilihan berita nomor yang 4. Baik, terima kasih Ibu Mursidah dari Yogyakarta sudah ikut menyampaikan pilihan beritanya. Kita lanjutkan dari Yogyakarta ke Garut, sahabat MQ. Ada Ibu Rus yang alhamdulillah juga sudah menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Rus memilih di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Rus dari Garut. Lalu juga ada sahabat Yudi dari Padalarang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Menyampaikan ataupun juga disampaikan oleh sahabat Yudi di Padalarang di sore hari ini. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang. Lalu juga ada Ibu Pujasari dari Cicadas yang sudah ikut bergabung memilih pilihan beritanya. Kalau dari Ibu Pujasari memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas sudah juga bergabung di sore hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa Anda, sahabat MQ, ada dari Kang Ari dari Padalarang. Ikut bergabung di sore hari ini memilih di pilihan berita di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dilengkapkan salam untuk seluruh kru dan sahabat MQ, tetap semangat dan berkah selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Ari dari Padalarang. Mudah-mudahan juga tetap semangat ya Kang Ari dan juga berkah selalu tentunya. Kita lanjutkan kembali sahabat MQ menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Parilah dari GBA 3 di sore hari ini memilih di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Lalu juga ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang menyampaikan di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dede Juhana dari Padalarang sudah bergabung juga. Kita ke Yogyakarta kembali, sahabat MQ. Ada Ibu Utik yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4 saja. Dari Ibu Utik nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Utik dari Jogja sudah bergabung. Lalu kita ke Cianjur, ada Umi Zikri dari Cipayem Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipayem Cianjur. Lalu terakhir ya, sahabat MQ, kita sapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MQFM. Ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, yang menyampaikan di pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung juga. Dan kita akan sapa sahabat MK yang bergabung melalui SMS. Ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Kalau dari sahabat Arman di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Arman sudah juga bergabung melalui SMS. Dan terakhir ya, sahabat MK, tidak lupa juga kami sapa Anda yang sudah memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling. Dilihat ya, sahabat MK di grup komunitas sahabat MK, setelah dilihat, sudah ada 11 suara yang memilih di pilihan berita nomor yang ke-1. Lalu di pilihan berita nomor yang kedua ada 8 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 11 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat ada 5 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima ada 3 suara. Dan terakhir, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam ada 1 suara, sahabat MK. Kita akan langsung saja sapa yang bergabung melalui polling. Ada Ibu Utik dari Yogyakarta, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Parilah dari GBA 3, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Lalu ada sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu juga ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis Bandung yang juga sudah bergabung. Dan terakhir ada Ibu Herwati dari Cimahi yang Alhamdulillah juga sudah ikut menyampaikan pilihannya melalui polling di kebersamaan sore hari ini. Dan terakhir juga baru saja bergabung ada dari sahabat Putra dari Cijerah yang Alhamdulillah juga sudah bergabung memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Putra, dan kita akan langsung tanyakan saja ya sahabat MK, 3 terbanyak di sore hari ini jatuh di pilihan berita nomor berapa saja. Kita akan langsung tanyakan kepada sahabat Syifa Hurunisa. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini?
1: Baik sahabat Bari dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak kali ini ada pada pilihan berita nomor 1, disusul dengan nomor 3 dan nomor 2 sahabat MK. 3 pilihan berita teratas 1, 2, 3 insya Allah akan segera kami hadirkan di kesempatan sore hari ini.
0: Baik, itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak yang sudah diakumulasikan, pilihan terbanyak yang Anda pilih yaitu di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3 akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda selengkapnya, sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, brand perlengkapan olahraga Adidas menuai kecaman dan seruan boikot setelah menampilkan mantan tentara Israel dalam kampanye layanan single shoe service di Zionis Israel. Dilansir dari Anadolu Agency, layanan single shoe service sendiri memungkinkan pelanggan yang hanya membutuhkan satu sepatu, termasuk bagi penyandang disabilitas, membeli satu sepatu dengan harga sekitar setengah dari harga sepasangnya. Kontroversi muncul karena kampanye tersebut diluncurkan ketika perang di Gaza telah menyebabkan ribuan warga Palestina mengalami amputasi. Dengan data dari Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan lebih dari 5.000 orang diamputasi traumatis sejak Oktober 2023. Kritik dari aktivis pro-Palestina dan pengguna media sosial kemudian berkembang menjadi seruan boikot, termasuk dari sejumlah figur publik. Dan tetapi seiring dengan semakin masifnya penolakan dari masyarakat, Adidas pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan materi tersebut merupakan aktivasi lokal semata. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memblokir akses 3 penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU ke sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus atau Sisko Patuh. Dilansir dari laman Detik, 3 travel tersebut adalah PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Group, PT Tekad Arung Samudra, dan PT Yasta Mandiri. Pemblokiran membuat ketiga perusahaan tidak dapat menginput data jamaah maupun menjalankan proses operasional perjalanan umroh melalui sistem pemerintah. Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji mengatakan langkah itu merupakan bagian dari pengawasan sekaligus upaya melindungi hak jamaah. Kemenhaj pun menyatakan pengawasan terhadap PPIU akan diperketat melalui audit berkala dan pemantauan aktivitas dalam Sisko Patuh secara real-time. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat untuk memeriksa legalitas izin dan rekam jejak travel sebelum mendaftarkan diri atau melakukan pembayaran biaya umroh. Berita terakhir, sahabat MQ, seorang tokoh muslim di Uttar Pradesh, India, dilaporkan pihak kepolisian setelah video dirinya melaksanakan sholat di belakang mobil beredar di media sosial. Dikutip laman Ar-Rahmah, dalam video yang beredar, Wakil Ketua Partai Samawati, Muhammad Usman, terlihat sholat di dekat kendaraan yang terparkir di area kompleks Circuit House Mordabad setelah menghadiri pertemuan politik. Polisi kemudian mendaftarkan First Information Report berdasarkan aturan Bharatiya Naya Sanhita Pasal 285 dan 292, di mana masing-masingnya berkaitan dengan dugaan menghalangi jalur publik dan menyebabkan gangguan ketertiban umum. Atas laporan tersebut, pihak terkait membantah telah menghalangi akses dan menyatakan aktivitas tersebut merupakan ibadah, serta dirinya tidak melakukan tindak kejahatan. Kasus tersebut pun kemudian memicu perdebatan politik dan sosial mengenai penggunaan fasilitas pemerintah untuk aktivitas keagamaan, serta penerapan aturan terkait ketertiban di ruang publik. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang pada jam 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang pada jam 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita, tentunya dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya yang menjadi 3 pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kita juga sapa yang baru saja bergabung, ada dari Ibu Sopi Budesri yang ini Masya Allah nampaknya dari Sukabumi, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Ada Ibu Sopi, Budesri, Mang Iman, Nafis, dan juga Nabila yang Alhamdulillah sudah ikut juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Di akhir kebersamaan ya sahabat Siva, kami juga akan hadirkan sahabat MK informasi berkaitan tentang Adidas yang tuai kecaman pasca gunakan mantan tentara Zionis sebagai bintang iklan. Sahabat MK, produsen perlengkapan olahraga raksasa Adidas menghadapi gelombang kritik keras dan seruan boikot setelah menampilkan seorang mantan tentara Israel dalam kampanye iklan layanan sepatu tunggal bagi penyandang disabilitas. Iklan Adidas yang mempromosikan layanan di toko fisik tersebut memperlihatkan mantan tentara Israel, Salef Biton, sedang mencoba sepatu di sebuah gerai di Israel, lalu memakainya untuk berlari di luar ruangan. Koordinator kampanye boikot pada Ahad menyebutkan iklan tersebut sebagai penghinaan nyata bagi warga Palestina.
3: Ya sahabat MK, ini sebagai informasi bahwasannya tentara Zionis yang dijadikan model iklan dalam merek Adidas tersebut diketahui kehilangan kakinya akibat luka yang dialami selama peperangan terjadi pada 2021 sahabat MK. Ketika tentara Zionis ini membombardir wilayah kantong terisolasi yakni di Gaza, yang mana penyerangan terjadi pada 11 hari, dan para pejuang hak asasi manusia serta aktivis pro-Palestina menilai bahwasannya kemarahan publik serta kampanye boikot online yang menyasar Adidas ini seharusnya tidak mengejutkan perusahaan tersebut. Dan asal Jerman itu ya sahabat MK dan juga sahabat Bahri, karena memang ini sebagai sebuah konsekuensi bahwasannya bukan sekedar masalah Adidas yang kurang peka atau tidak sensitif. Ini dinilai sebagai sebuah penghinaan mutlak bagi warga Palestina, di mana wilayah Zionis Israel ini merupakan wilayah ilegal, sahabat MK. Yang melihat juga bagaimana kondisi warga Palestina kehilangan orang-orang tercinta akibat dibunuh oleh tentara Zionis. Sementara ketika rakyat Palestina kehilangan anggota tubuh akibat serangan Zionis Israel, ini disampaikan juga oleh koordinator kampanye boikot olahraga untuk kampanye Palestina. Ini tentu tayangan iklan yang meskipun ditargetkan untuk lokal, tapi sudah kemudian merambah dunia digital yang tidak terbatas oleh jarak ataupun juga lokasi, sahabat Bahri.
1: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, Westbrook juga menekankan bahaya dari kampanye, yang dimana menurutnya langkah Adidas berisiko menormalisasi kejahatan Israel terhadap warga Palestina dan membiarkan negara tersebut terus melakukan tanpa hukuman. Di sini juga dapat dilihat sahabat MG kampanye Adidas menampilkan tentara Israel yang seluruh identitasnya berpusat pada statusnya sebagai tentara, kehilangan kaki saat berpartisipasi dalam serangan berulang Israel ke Gaza, dan mengabdi pada tentara dari negara yang saat ini melakukan genosida, menjalankan pendudukan militer ilegal di wilayah Palestina, serta menerapkan aturan apartheid selama puluhan tahun terhadap warga Palestina, sahabat MK. Lalu juga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sahabat MK, memperkirakan antara 5.000 hingga 6.000 warga di Gaza telah menjalani amputasi hingga awal Oktober 2025. Ketika Israel dan Hamas menandatangani kesepakatan gencatan senjata, mereka termasuk di antara 42.000 warga Palestina di Gaza yang mengalami cedera permanen selama konflik 2 tahun tersebut.
3: Dan kalau kita ingat ya sahabat Bahri juga sahabat MK, yeah, hampir setahun sejak gencatan senjata, kondisi di wilayah Gaza ini justru semakin memprihatinkan akibat adanya blokade bantuan kemanusiaan yang terus dilakukan oleh Zionis. Ketika iklan tersebut kemudian memperlihatkan sang tentara yang kembali berolahraga dan berlari di jalanan, lebih dari 1.000 atlet Palestina justru gugur selama perang berlangsung, sahabat MK. Serangan dari Zionis Israel ke wilayah Gaza berlangsung. Bahkan ratusan pesepak bola muda Palestina, yeah, diketahui telah kehilangan anggota tubuh dan kini membentuk tim sepak bola amputasi. Ini sebuah ironi yang cukup menyedihkan, sahabat MK, bahkan sangat menyedihkan, yeah, di mana mereka kemudian para atlet Palestina ini menjadikan olahraga sebagai wadah untuk bertahan hidup dan berjuang merebut kembali fragmen kehidupan masa lalu di tengah duka, cedera, serta kehancuran yang semakin meluas kalau kita lihat sekarang, sahabat Bahri.
1: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, aktor Spanyol Javier Bardem menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan boikot terhadap merek tersebut, sahabat MK. Dia yang dikenal vokal menyuarakan hak-hak Palestina, membagikan sejumlah gambar dan video terkait kampanye boikot di akun media sosialnya. Selain itu, sahabat MK, penulis Amerika Serikat berdarah Palestina Susan Abul Hawa, penulis Pakistan Fatima Buto, serta para pengguna media sosial Palestina turut menggemakan seruan serupa, sahabat MK.
3: Ya, kalau dilihat ya sahabat Bahri, ini juga disoroti blokade Zionis yang kemudian menghalangi masuknya obat-obatan dan kaki, yeah, palsu ke jalur Gaza. Ini menyusul juga hancurnya berbagai fasilitas medis akibat serangan Zionis. Ini menurut International Rescue Committee, ternyata anak-anak menyumbang 1/4 dari total kasus amputasi di Gaza selama 2 tahun terakhir. Hal itu menjadikan wilayah Gaza dengan jumlah anak penyandang amputasi per kapita tertinggi di dunia. Maka dari itu sahabat MK juga sahabat Bahri, kampanye yang kemudian dilakukan oleh Adidas ini menyulut emosi dan keprihatinan bagi banyak kalangan, khususnya di pihak yang juga ini menyerukan untuk terus memboikot Zionis Israel ya, demi kemerdekaan Palestina yang sudah puluhan tahun terjajah, sahabat Bahri.
1: Ya, sahabat Siva, ini juga bukan pertama kali Adidas menghadapi kontroversi serupa dalam kurun 15 tahun terakhir. Pada 2012, Adidas juga menghadapi seruan boikot dari pejabat olahraga Arab atas sponsornya dalam Yerusalem Marathon yang rutenya melintasi Yerusalem Timur yang diduduki, sahabat MK.
3: Ya, di mana para menteri pemuda dan olahraga juga mengumumkan boikot ya sahabat Bahri terhadap perusahaan-perusahaan pembuat acara tersebut karena dinilai memperkuat klaim Zionis atas kota Yerusalem yang sebetulnya kalau kita lihat posisi Masjidil Aqsa itu kan sebuah status quo ya sahabat, yeah, Bahri dan juga sahabat MK, yang kemudian perlu diperjuangkan terus-menerus oleh umat Islam. Ini menjadi sebuah pengingat kembali ya sahabat Bahri, yeah, terkait dengan himbauan untuk kita bisa mempertahankan boikot. Ini salah satu juga cara ikhtiar untuk melemahkan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh penjajah Israel, sahabat Bahri.
1: Ya, sahabat MK, itu dia, mudah-mudahan informasi yang dihadirkan di kebersamaan sore hari ini menjadi pengingat, penguat kembali untuk kita senantiasa memboikot, sahabat MK, baik produk ataupun juga hal-hal berkaitan yang terafiliasi dengan produk Zionis Israel, sahabat MK. Tentunya juga ini menjadi langkah ikhtiar kita untuk juga membantu saudara-saudara kita di Palestina, sahabat MK. Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan di akhir kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam, yang mudah-mudahan menjadi hal yang memperbarui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut menyimak serta juga ikut bergabung, ikut mengirimkan pilihan beritanya di sore hari ini, sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah.
3: Dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'rimun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Apakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu,

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum akhluka wa khassatuk ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat MK yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita sama-sama belajar kembali. Insyaallah pada edisi malam hari ini kita akan melanjutkan ya belajar kita di

0: Surah An-Nahl ayat 113. Semoga pertemuan pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan tentunya menjadi pemberat amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat MK, apa kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tentunya mungkin di antara sahabat MK ada yang mungkin sekarang masih dalam perjalanan sehabis bekerja ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di hari ini Allah berikan kelancaran, keberkahan dan tentunya menjadi bekal kita. Baik sahabat MK, sebelum kita sama-sama bertilawah di Quran Surah An-Nahl, mungkin izin mengingatkan kembali ya di mukadimah di sesi pertama ini, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Nah, ini mungkin sekedar mengingatkan ya atau menguatkan, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Mengapa kita harus mempelajari Al-Quran ya? Tentunya yang pertama itu sebagai atau Al-Quran adalah petunjuk hidup sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surah Al-Isra salah satu di ayat ke-9 yang artinya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, maka sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada atau jalan yang paling lurus. Nah, tentunya kenapa kita atau kalau ditanya kenapa kita harus mempelajari Al-Quran, tentunya Al-Quran adalah salah satu mukjizat dari Allah ya yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini juga menjadi pedoman hidup kita sebagai umatnya. Nah, tentunya kewajiban kita adalah bagaimana Al-Quran ya menjadi petunjuk ya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kenapa harus mempelajari Al-Quran? Agar dapat memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, tentunya Al-Quran yang setiap hari kita baca atau bahkan mungkin kita hafal, tentunya harus kita bisa memahaminya ya. Nah, selain membacanya tentunya kita berusaha untuk dapat memahami. Nah, sehingga dari paham itu kita sedikit demi sedikit akan bisa mengamalkan isi Al-Quran. Tentunya ya kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, setidaknya agar kita bisa sedikit paham ya, selain kita baca Arabnya juga bisa dibantu baca juga terjemahnya. Nah, mungkin walaupun terjemah tidak mewakili semuanya, tetapi sedikit membantu bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Nah, karena agar bisa mempelajari Al-Quran merupakan jalan menjadi manusia yang utama ya, sebagaimana yang Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan tentunya mengajarkannya. Nah, tentunya ketika kita belajar ya, ketika kita sudah ya, contohnya sederhananya kita bisa baca Quran ya, bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi yang lainnya, tentunya mengajarkannya kepada yang lainnya. Nah, sehingga itu kita mudah-mudahan ya termasuk orang yang merupakan sebaik-baik manusia ya, yang tentunya bisa memberikan manfaat gitu. Nah, itulah mungkin tiga, walaupun yang poin-poin yang juga masih banyak ya, tapi setidaknya ini sebagai mukadimah mengingatkan kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Yang pertama tadi sebagai petunjuk hidup, yang keduanya agar dapat memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, dan yang ketiga agar kita ketika mempelajari Al-Quran merupakan jalan menjadi manusia yang utama. Baik, sahabat MK, itu sebagai mukadimah, mudah-mudahan sebagai pengingat bagi kita semuanya. Baik, sahabat MK, para pendengar semuanya, kita lanjutkan tilawah kita di surah An-Nahl. Silakan bisa dipersiapkan mushafnya yang berada di rumah, mungkin yang bisa dipersiapkan mushafnya, ataupun mungkin yang para pendengar sedang berada di perjalanan, ya, mungkin sehabis pulang kerja ingin mengikuti program ini, boleh juga bisa sambil disimak, ya. Silakan Quran surah An-Nahl surah ke-16 di ayat 113. Baik, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum dhalimun. Baik, itu satu ayat di ayat 113. Nah, mudah-mudahan kita coba, ya, bahas hukum tajwidnya, dan nanti para pendengar bisa memperdengarkan bacaannya, ya, ketika nanti sudah pada waktunya. Baik, kita coba di ayat 113 ini sama-sama kita bahas hukum tajwidnya. Walaqad, nah, di sini ada di kata qad ada qalqalah, ya, dal sukun. Nah, cara bacanya itu memantul, ya, ini masuk huruf qalqalah. Walaqad. Nah, jadi kalau supaya mantul, ketika makhraj dalnya, ya, si lidah nempel ke langit-langit, ya, nah, kembalikan, ya, ketika misalkan sudah bunyi dalnya, nah, itu akan otomatis mantul. Walaqad, walaqad. Tapi kalau masih nempel lidahnya, itu tidak akan ada pantulan. Walaqad. Nah, itu contoh ketika si lidahnya masih nempel, ya. Agar mantul, tentunya agar memantul, lidahnya kembalikan ke bawah. Walaqad, walaqad, walaqad ja'ahum. Ja di sini hukumnya mad wajib muttasil, ya, bacanya 4 sampai 5 harokat, ya, tentunya lebih panjang dari mad tabi'i. Walaqad ja'ahum ahum. Nah, hum di sini tidak ditahan, ya, idhar syafawi, hanya dibaca jelas saja. Walaqad ja'ahum rasu, tidak dibaca ja'ahum rasu. Nah, itu kurang tepat, ya, dibacanya. Walaqad ja'ahum rasul. Rasu, su ini mad tabi'i, ada waw sukun di dahului oleh harokat dhammah. Rasulum, nah, ini ada hukumnya idgham bigunah, ya. Ada mim bertasydid, ya, atau tanwin bertemu dengan mim, ya. Hukumnya idgham bigunah. Bacanya, cara bahasanya, bacanya melebur sambil dengung. Rasulum minhum. Rasulum minhum fakadzabu fakadfa, ya, huruf fa makhrajnya itu bibir bagian bawah, ya, bertemu dengan gigi seri atas. Rasulum min, rasulum minhum fakadzabu. Jadi makhraj fa itu bukan bibir ketemu bibir, ya, kalau bibir ketemu bibir, baik yang bawah maupun yang atas, itu jadi bunyinya pa ya. Nah itu kurang tepat ya, tapi makhraj atau tempat keluarnya huruf fa itu bibir bawah ketemu dengan gigi seri atas. Fakadzabuhu za ya, yang ada titiknya. Kalau da itu yang tidak ada dal ya. Fakadzabuhu fa'akhadhahumul azab. Fa'akhadhahumul azab wa hum zalimun. Itu sedikit, mudah-mudahan bisa membantu sahabat MK yang akan sama-sama sharing ya, menyimakkan bacaannya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa sama-sama sharing untuk memperdengarkan bacaannya. Baik, di sesi pertama dicukupkan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sama-sama menyimak bacaan dari sahabat MK dan sama-sama kita saling mengkoreksi. Tetap bersama kami di program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa,

0: Baik, alhamdulillah, sahabat MK, kita lanjutkan di segmen kedua ini. Kita akan sama-sama menyimak pembacaan dari sahabat MK ya. Alhamdulillah sudah bergabung di kesempatan malam ini. Itu ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Dipersilahkan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala

0: فأخذهم العذاب وهم ظالمون. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Halimah yang sudah membacakan di Quran Surah An-Nahl ayat 113. Baik, alhamdulillah Bunda, secara umum alhamdulillah sudah lancar ya bacaannya, dan dari makhrajnya juga sudah cukup lumayan baik. Namun sedikit ada mungkin perbaikan di kata fa'akhadhahumul ya. Nah, fa'a ada fa ya, fa'akhadhahumul, mungkin di garis bawah ini di huruf kho-nya ya. Nah, hati-hati jangan kho bacanya ya, tapi fa'akho. Kho itu huruf halqi bagian pangkal ya, pangkal tenggorokan ya. Fa'akho kho. Jadi tidak fa'akhadha, tapi fa'akhadhahumul azab. Nah, itu untuk huruf kho-nya ya. Jadi tidak kho ya. Nah, gitu. Baik, itu koreksinya. Secara umum alhamdulillah Bunda Halimah sudah cukup baik bacaannya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Ibu Rosmiati ya. Alhamdulillah sudah bergabung, yaitu dari Cicalengka. Dipersilahkan kepada Ibu Rosmiati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji seriukan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ibu Rosmiati. Baik Ibu, untuk koreksinya di kata minhum ya, min. Nah, ketika mim dimasukkan ke huruf nun, pastikan nunnya tidak ada pantulan ya. Jadi tidak dibaca mine, mine ya, tapi minhum. Tidak rasulum minhum. Nah, seperti ada pantulan ya nunnya. Nah, di sini nun enggak boleh ada pantulan. Kemudian di kata fa'akhadhahu, fa'akhadhahumu. Nah, pastikan secara vokalnya setiap hurufnya jelas ya. Baik fa-nya, kemudian alifnya, kho-nya dan seterusnya. Fa'akhadhahumul. Tidak terkesan ada huruf yang samar ya. Kemudian yang terakhir tadi ketika waqaf azab. Ah, sifat qalqalahnya mungkin kurang terlihat ya Ibu ya. Jadi ketika waqaf fa akhadhumul azab. Azab ya, tidak azab. Nah, itu qalqalahnya tidak ada. Baik, itu untuk koreksinya dari Ibu Rosmiati. Semoga istiqomah dalam belajar Al-Quran. Baik, alhamdulillah sahabat MK yang dirahmati Allah, kita jeda dulu di segmen kedua ini. Kita akan nanti lanjutkan di segmen ketiga atau di segmen terakhir. Tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.
2: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
9: Baik, alhamdulillah, sahabat MK yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di segmen terakhir ini. Kita simak lagi bacaan dari para pendengar, salah satunya ada Ibu Yuyun dari Bandung. Dipersilahkan Ibu.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Walaqad za'ahum rusulun minhum fakazzabuhu fa'akhadzahumul azab. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair pada Ibu Yuyun yang sudah berkenan membaca Al-Quran di Surah An-Nahl ayat 113. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu untuk koreksinya. Tadi di awal ya, wala qada. Ya, ini mungkin tadi sedikit agak susah cara pengucapan qalqalah. Nah, tidak mengapa. Terus ketika belajar Al-Qur'an ya, apabila khususnya ketika membaca qalqalah terus dilatih agar setiap bacaan ya, hukum-hukumnya, wabil khususnya ketika membaca qalqalah itu bisa lebih baik lagi. Wala qade, ya, wala qade. Sebenarnya itu lebih mudah ya. Nah, tapi insya Allah kalau terus dilatih nanti akan bisa juga. Kemudian dikata rasulum, nah, ini rasulum ditahan ya, karena di sini ada idgham biguna. Rasulum minhum, kemudian fakadzabuhu, bu-nya mantobi'i, jadi dibaca dua harokat. fakadzabuhu fa'akhadzahumul 'adzab. Ya. Nah, jadi ketika membaca Al-Qur'an, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memperhatikan tempo bacaan, ya. Tenang, jangan terburu-buru, ya, walaupun misalkan belum lancar, ya. Yang penting tenang dulu sehingga setiap huruf, ya, yang dilafalkan itu bisa dengan sempurna, ya. Jadi jangan tergesa-gesa ketika membaca Al-Qur'an. Baik, itu untuk koreksi Ibu Yuyun. Baik, kita lanjutkan, ada Ibu Eja, ya, dari Pemulihan Sumedang. Dipersilakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Amin. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khair kepada Ibu Eja. Baik, Ibu, secara umum alhamdulillah ya. Jadi kelancaran bacaan sudah lancar. Kemudian dari makhrajnya pun sudah cukup lumayan. Sedikit koreksinya di tadi kata azab ya, za-nya itu dua harokat. Jadi jangan terkesan terlalu panjang. Fa'akhadhahumul azabu, azabu ya, cukup dua harokat saja. Jadi kalau mad tabi'i itu dua harokat. Jadi jangan ke berlebih ya. Baik, itu untuk koreksinya untuk Ibu Eja. Alhamdulillah sudah bagus bacaan. Baik sahabat MK, karena sudah azan isya ya, kita cukupkan. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah ya berkenan menyimakkan bacaan atau memperdengarkan bacaannya. Semoga setiap huruf yang dibaca kemudian dalam belajar cara mengucapkan huruf dengan untuk lebih baik lagi itu menjadi pahala, dan tentunya mudah-mudahan kita terus semangat ya dalam mempelajari Al-Qur'an, karena tentunya Al-Qur'an mudah-mudahan ini menjadi petunjuk ya, petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini menjadi bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqifatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: جاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Malam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia, jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya

siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada. Stres. Terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati, memikirkan omongan orang terus diulang-ulang. Omongan orang tersebut sehingga kita menderita memikirkan omongan orang. Padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pinky, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di malam hari ini? Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, setelah kita melewati berbagai aktivitas yang kita jalani di hari ini, di malam hari ini kita dapat tentunya beristirahat, tentunya menenangkan hati, mengistirahatkan pikiran dan juga tubuh ya sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di malam hari ini, mudah-mudahan Allah lancarkan ya sahabat MK, serta Anda yang saat ini sedang menyimak di kendaraan sambil berkendara, mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatkan hingga sampai tujuan sahabat MK. Yang tentunya mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang terbaik, kondisi sehat dan juga berbahagia sahabat MK. Tentunya senang sekali rasanya sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, di hari Selasa tanggal 8 September 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah sahabat MK. Yang tentunya di kebersamaan malam hari ini kita akan kembali menambah pemahaman, membekali diri kita dengan sajian ilmu dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah. Yang tentu ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita kembali ya sahabat MK, introspeksi, melihat bagaimana keyakinan kita kepada Allah dan juga seharusnya hadir dalam kehidupan dan diwujudkan melalui amal ibadah sahabat MK. Insya Allah di malam hari ini kita akan berbincang dan juga membahas berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji sahabat MK, yang tentunya dua ibadah yang sudah sangat akrab di telinga kita, tetapi sudahkah kita memahami makna dan kedudukan zakat dan haji dalam akidah seorang muslim sahabat MK. Yang tentu kalau berbicara tentang zakat dan haji ya sahabat MK, mungkin yang langsung terlintas adalah kewajiban yang harus ditunaikan ketika seseorang sudah memenuhi syarat. Zakat juga berkaitan dengan harta yang kita miliki, sementara haji berkaitan dengan kemampuan dan kesempatan memenuhi panggilan ke Baitullah. Yang insya Allah kita akan gali lebih dalam di malam hari ini sahabat MK, yang akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Abu Yahya. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang nantinya mungkin Anda ingin bergabung menyapa di malam hari ini ataupun juga mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi sahabat MK, silakan Anda dapat nantinya langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. Sekali lagi 0811-224-1027 sahabat MK. Dan tentunya dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz di malam hari ini? Kabar baik dan juga kabar sehat?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahuakbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah, semangat. Jadi tertular juga nih Ustadz semangatnya di malam hari ini. Dan alhamdulillah Ustadz, senang sekali dapat bersilaturahim kembali di malam hari ini untuk membersamai sahabat MQ Ustadz. Dan nampaknya juga sahabat MQ sudah bersiap untuk menyimak tema bahasan di malam hari ini yang akan dihadirkan berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji. Di awal Ustadz, hal apa saja harus diperhatikan dan juga dipahami oleh kita semua selaku pendengar dan juga sahabat MQ terkhusus berkaitan tentang tema bahasan di malam hari ini? Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat MK, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang diucapkan di lidah berupa fathamdalah, alhamdulillah, dan kita yakini itu sebagai iman dan akidah bahwa segala puji hanya milik Allah. Kemudian kita bersungguh-sungguh berusaha membuktikan syukur kita dengan beramal soleh dan beribadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena syukur itu adalah puncak dari ingat Allah. Ya, orang yang ingat Allah hatinya menjadi tentram. Ya, surat ke 13 ayat 28. Kang Bahri mungkin biasa ya bantu terjemahnya.
0: Baik, Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkuruni ala bidzikrillah tatmainnul qulub, yang dari awalnya alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-13 ayat ke-28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.
1: Nah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, dan ingat yang paling tinggi adalah dengan bersyukur, ya. Surat kedua ayat 152, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, ya.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua ayat ke 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
1: Nah, itu menunjukkan bahwa puncak daripada zikir adalah dengan bersyukur, ya. Yaitu syukur bagian dari zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, alhamdulillah adalah syukur, kan. Nah, puncaknya adalah kalau kita hayati bahwa ketika kita ingat Allah, kita pun penuh rasa terima kasih, penuh rasa mengagungkan Allah, mencintai Allah dengan mentauhidkannya. Nah, sehingga bersyukur itu harus dengan ilmu, ya. Bersyukur itu harus dengan menggunakan mata, telinga, dan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah, ya. Surat 16, surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, surat An-Nahl ayat 78.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.
1: Jadi bersyukur itu menggunakan mata, telinga, dan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat yang diperlihatkan di sekeliling kita, namanya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat dalam ciptaan Allah, ayat-ayat dalam takdir yang kita jalani. Kemudian yang kedua ada ayat-ayat yang diwahyukan melalui Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa Al-Quran dan As-Sunnah, ya, disebut ayat-ayat Quraniyah. Ayat-ayat Quraniyah bukan hanya Quran, tapi Quran dan Sunnah, ya. Nah, ini kalau tidak menggunakan mata, telinga, dan hati itu untuk menuntut ilmu, untuk memperhatikan ayat-ayat Allah dan menerapkannya dalam menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, maka kita hanya akan mendapatkan siksa yang pedih. Tapi kalau kita bersyukur dengan mata, telinga, dan hati kita mempelajari ayat-ayat Allah lalu menerapkannya dalam kehidupan, nanti Allah akan menambah nikmat, ya. Surat 14 ayat ke-7, surat Ibrahim ayat ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid, ya.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat.
1: Nah, kita fokuskan tadi nikmat mata, telinga, dan hati. Bersyukurnya dengan apa? Dengan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu kalau tidak sesungguhnya siksaanku amat pedih, ya, surat 7 ayat 179, yang menunjukkan orang-orang yang dimasukkan ke neraka jahanam itu hakikatnya adalah orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah, ya, surat ke-7 Al-A'raf ayat 179. Laqad darana di jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqabuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah.
1: Nah, jadi dari uraian pengantar ini, kita masuk kepada materi kita, bahwa kita lagi membahas syarhus sunnah, ya, penjelasan dari sunnah, penjelasan dari akidah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa yang dikehendaki oleh Allah melalui lisan beliau, ya. Jadi intinya ibadah itu adalah ta'atullah bimtisali awamirihi ala al-sinati rusulihi. Yang disebut ibadah itu kita taat kepada Allah melalui melaksanakan aturannya yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Jadi kalau kita tidak melalui Rasulullah SAW, tidak mengikuti petunjuk beliau, berarti kita tidak beribadah. Ya, siapapun yang mengaku percaya kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, itu sama dengan tidak beribadah. Bahkan juga terancam siksa neraka juga, ya. Makanya kita harus memperhatikan ayat-ayat Allah, ya. Nah, diawali dengan hadis wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Kalau aku melarang kalian dari sesuatu, segera tinggalkan. Ya, wa idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum. Tapi kalau aku perintahkan kamu dengan suatu perintah, laksanakan sekuatmu, ya. Jadi kalau meninggalkan tidak ada istilah sekuatmu, karena meninggalkan mah tinggal tidak berbuat apa-apa, kan. Iya. Tapi kalau melaksanakan perintah, laksanakan sekuatmu, ya. Jadi itu jelas dasarnya, ya. Dasarnya adalah surat ke 64 ayat 16, ya. Yang kemarin juga sudah dibahas, tapi boleh dibacakan kembali. Jadi dalam hal menunaikan haji dan zakat itu adalah sesuai dengan yang kamu mampu, ya. Yaitu kalau mampu baru keluarkan, kalau tidak, tidak kena kewajiban. Nah, ini adalah surat 64 ayat 16 yang merupakan karunia Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka bertakwa itu sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashshuha nafsi fa ulaika humul muflihun.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Nah, jadi walaupun dikatakan semampumu, jangan kamu pura-pura gak mampu hanya karena kikir, gitu, ya. Ya, sebenarnya mampu, tapi karena kikir, saya emang gak mampu, ya. Tadi aja ada yang konsultasi di pengajian, Ustaz, saya punya teman, dia tuh udah daftar haji, dia punya tabungan, ya. Tabungannya itu sudah kena nisab zakat, ya, lebih dari 85 gram emas kalau diuangkan. Nah, kemudian dia mengatakan, aduh, saya udah gak punya penghasilan lagi, ini nanti untuk melunasi haji, kalau saya keluarkan zakatnya, nanti takut kurang buat bekal hajinya. Wah, itu buat apa juga kita berangkat haji tapi tidak mau zakat, kan? Karena dengan mengeluarkan zakat, Allah akan mengampuni sebelum berangkat haji juga, ya. Dengan mengeluarkan zakat, Allah akan menambah karunianya, ya. Itu yang harus kita yakini, ya. Surat ke 2 ayat 268. Kalau kita dibisiki dengan pura-pura tidak mampu, yaitu pada dasarnya adalah pelit gitu, maka itu lawan, karena itu bisikan setan, ya. 268. Allah Ta'ala berfirman, asyaitonu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yaidukum magfirata minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
1: Nah, jadi di sini menunaikan zakat dan mengerjakan haji ini bagian dari pengajaran akidah, yaitu dalam akidah Islam wajib kita membuktikan tauhid kita dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Qauluhu, perkataan Imam Muzani, wa ita'iz zakah ala ahlil jaddat. Wajib menunaikan zakat bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan, ya. Nah, supaya lebih praktis, saya pakai yang dari Teh Ai saja, ya. Dari asisten saya. Ini adalah bagian akhir dari kitab Amamul Minnah ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani, penjelasan karunia Allah dalam mensyarah Syarhu Sunnah, dalam menjelaskan Syarhu Sunnah, yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini murid utama Imam Asy-Syafi'i, ya, di antara tiga murid utamanya salah satunya adalah Imam Al-Muzani yang menonjol dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya yaitu kitab ini, yaitu Syarhu Sunnah. Penjelasannya ditulis oleh Dr. Khalid Al-Juhani. Ya, ini adalah dari syarahnya. Kemudian disyarah lagi di sini, ya, diuraikan lagi. Ya. Terjemahan teksnya tadi dari Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, kerjakanlah semampu kalian. Hadisnya muttafaq alaih, yaitu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat utama dalam urusan syariat. Perintah dilaksanakan sesuai kemampuan, sedangkan larangan pada asalnya harus ditinggalkan sepenuhnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Ya, surat At-Taghabun ayat 16, Ibn Katsir menjelaskan dengan hadis ini. Ya, lalu Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ya, rahimahullah, menjelaskan bahwa bila seseorang tidak mampu melakukan keseluruhan perkara yang diperintahkan, tapi mampu melakukan sebagiannya, bagian yang masih mampu tetap harus dilaksanakan. Bagian yang benar-benar tidak mampu akan gugur kewajibannya. Yang disebut malayudroku kulluhu layudroku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, tidak boleh ditinggalkan sebagiannya yang masih mampu dikerjakan, ya. Kemudian contoh paling jelas misalnya sholat tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Kewajiban berdirinya jadi gugur. Tidak mampu duduk bisa berbaring, ya. Jadi ketika ada ketidakmampuan bukan berarti ditinggalkan, tapi harus kerjakan bagian yang masih mampu, ya. Yang kedua, menunaikan menunaikan zakat bagi orang yang memiliki kemampuan harta. Wa ita uzzakati ala ahlil jidat atau jadat ya. Ayat ala ahlil rina ya, jidat di sini dalam arti gina. Gina itu artinya kekayaan. Jadi kami meyakini adanya kewajiban menunaikan zakat yang diwajibkan atas ahlul jidat, yaitu orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki kelebihan ya. Kata al-jiddah di sini berarti kecukupan, kelapangan atau kemampuan harta, bukan kesungguhan ya. Bisa dibaca jiddat, bisa dibaca jaddat ya. Nah, jadd itu menunjukkan keagungan, kebesaran ya. Makanya kakek disebut jadd ya, atau jid juga boleh ya. Jiddun itu kakek ya, jiddah ya. Itu nenek. Jadi jiddah itu karena konon Nabi Adam dan istrinya dimakamkan di sana, Jiddah, nenek kita ya, kakek dan nenek kita. Makanya disebut kota Jiddah, Jeddah ya. Nah, ini kalau di sini jiddat dalam arti kekayaan. Kemudian penulis berdalil dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, yaitu dengan tauhid ya, bersyahadat ya. Apabila mereka telah mengenal Allah, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka telah melakukannya, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang dikembalikan dari orang-orang kaya kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi zakat untuk dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri ya. Jika mereka menaatimu, maka ambillah zakat tersebut dari mereka dan janganlah mengambil harta mereka yang paling berharga. Jadi maksudnya ambillah yang pertengahan saja ya. Jangan karena kamu petugas zakat lalu diambil yang paling bagus ya. Cukup yang pertengahan saja, jangan yang paling berharga, tapi juga si yang keluar zakat juga jangan yang paling jelek ya. Misalnya kan zakat domba atau kambing ya. Kalau ada seseorang punya ternak kambing, jumlahnya sudah melebihi 40, maka zakatnya 1 kan, 1 kambing dari 40 kambing. Nah, itu kambingnya bisa yang mana aja memang dari 40 itu. Tapi jangan ambil yang paling bagus oleh petugasnya, juga jangan berikan yang paling jelek oleh yang menyerahkan zakatnya, bisa dirundingkan. Gimana kalau yang ini, oh ya saya ikhlas mengeluarkan zakatnya dari kambing yang ini, ya boleh itu seperti itu ya. Karena lanjutan hadisnya adalah hadis yang terkenal, yaitu wataki da'watal madum, takutilah doa orang yang terdolimi, bainahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara doa orang yang terdolimi dengan Allah. Jadi kalau orang yang terdolimi ketika berdoa, Allah akan cepat mengabulkan doanya ya. Ini dalam hal apa? Dalam hal mengambil zakat asalnya. Jadi petugas zakatnya memaksa mengambil yang terbaik ya. Si yang wajib zakatnya merasa terdolimi, lalu dia berdoa. Ini padahal sedang menunaikan kewajiban, apalagi kedoliman yang lain ya. Kedoliman-kedoliman yang sifatnya malah sudah jelas melanggar syariat, kemudian ada orang tersakiti, terdolimi, dan sengaja didolimi, maka doanya akan didengar oleh Allah. Ya, jadi hadis tentang takutlah akan doanya orang yang terdolimi itu, yaitu pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal sebagai petugas zakat. Ya. Nah, kemudian tuhadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim, dalam zakat ini diambil dari yang kaya dikembalikan kepada yang fakir, menunjukkan salah satu hikmah zakat yaitu harta bergerak dari orang yang berkecukupan kepada orang yang membutuhkan. Sementara sekarang banyak orang yang menimbun ya, menyimpan-nyimpan ya, tidak memutarkan, tidak mengamalkan harta yang dia punya begitu ya. Padahal kalau dia keburu mati udah nggak bisa apa-apa gitu. Ahli warisnya aja belum tentu ingat untuk bersedekah atas namanya kan gitu. Jadi itu yang harus diingat, kalau kita betul-betul mencintai harta kita, itu bukan dengan menyimpannya, tapi justru keluarkan buru-buru biar ketemu lagi nanti di surga. Ya itu kadang-kadang logika ini gak masuk kalau orang hanya berpikiran duniawi ya. Tapi kalau betul mencintai harta supaya bisa kumpul lagi di surga sebagai balasan dari Allah, keluarkan buru-buru ya. Jangan sayang gitu kan. Kenapa? Karena kita gak tahu kapan kita mati ya. Nah ini adalah hikmah zakat, yaitu bergerak dari orang yang berkecukupan kepada orang yang butuhkan. Namun orang kaya di sini tidak sekedar orang yang secara sosial dianggap kaya. Kewajiban zakat tetap mengikuti syarat masing-masing jenis harta. Misalnya harus mencapai nisab kepemilikannya sempurna, dan untuk sebagian harta harus mencapai haul, yaitu sudah setahun ya. Contohnya harta apa? Harta berupa emas ya. Emas itu sekitar 85 gram dan pemilikannya sempurna, yaitu memang betul milik dia ya. Kemudian sudah tersimpan selama setahun. Makanya nilainya tadi 85 kali 2,2 juta ya, sekitar 200 juta kalau sekarang ya. Jadi kalau ada harta tersimpan 200 juta, itu wajib keluar zakatnya setahun 5 juta ya. Dan jangan merasa sayang ya, karena itu sebenarnya pembersih harta kita, bahkan akan menambah harta kita. Ini baru yang wajibnya, belum dari yang sisanya, daripada disimpan-simpan nanti terus malah keluar zakat sambil juga belum tentu nanti termanfaatkan. Ya sudah, keluarkan saja di jalan Allah tadi, apakah dipakai umroh, dipakai haji, dipakai wakaf, dipakai untuk menunjang dakwah dan lain sebagainya ya. Jangan takut akan kehabisannya, sebab Allah Maha Kaya. Lalu Rasul bersabda, wa tawaqqa karaima amwalin nas. Ya, berhati-hatilah untuk mengambil harta manusia yang paling dia hargai dari zakatmu ya. Artinya petugas zakat tidak boleh sengaja mengambil hewan

0: soal zakat ya, kadang-kadang dalam soal thalabul ilmi juga ya. Seseorang mengaku sudah murni tauhidnya, murni sunnahnya, lalu akhirnya dia merendahkan orang lain. Wah, kamu mah dasar gini-gini, orang jadi sakit hati ya. Syariat tidak menghendaki kedzaliman walaupun dengan alasan ibadah, walaupun dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar atau mengoreksi ya. Ya, kemarin ada yang curhat ke saya, seorang ustaz, dia memang bisa menyampaikan tips-tips praktis. Kemudian dia bikin akun medsos ya, lalu ternyata akhirnya followernya banyak ya. Dan akhirnya banyak orang yang komen, hati-hati kamu nanti jadi berfatwa tanpa ilmu, ini orang sini sih. Jadi dijawab saja oleh ustaz itu, kan kita semua sekarang ini bukan mujtahid, kita hanya mengutip ya, mengutip ayat, mengutip hadis, mengutip penjelasan ulama, begitu kan. Jadi saya juga tidak mungkin sembarangan misalnya berpendapat sendiri ya, hanya dibentuk dengan kemasan yang lebih disukai atau lebih dicerna oleh orang awam gitu kan. Hadisnya masohih, ayatnya masohih, hanya bahasanya bahasa yang mudah didengar oleh orang awam gitu kan, kayak begitu. Nah, jadi kadang-kadang tadi kedoliman diatasnamakan ibadah. Petugas zakat mengambil harta yang paling bagus, itu juga kedoliman ya. Atau seseorang mengoreksi orang lain tapi menyakiti, merendahkan ya, bukan dengan maksud watawasobil haki watawasobisobat, tapi dengan maksud ingin mengecilkan hati orang yang sedang mulai berdakwah. Nah, ini adalah hanya Allah yang tahu sebenarnya, tapi banyak sekarang ini orang dengan alasan syariat akhirnya melakukan kedzaliman-kedzaliman, baik terasa maupun tidak terasa ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian juga kewajiban haji bagi orang yang memiliki kemampuan harta dan kemampuan lainnya ya. Di sini disebutkan wal haju ala ahlil jiddati wal istita'ati. Hajinya diwajibkan atas orang yang memiliki kemampuan harta dan berbagai kemampuan yang diperlukan ya. 3P ya disebutnya ya. 3P itu yaitu kemampuan pesak, harta ya. Kemampuan fisik, sehat ya. Dan kemampuan pasuk, ilmu ya. Jadi itu bahasa Sunda ya. Jadi memang dia punya bekal untuk hajinya dan dia sehat melakukannya. Juga dia punya ilmu dan niat yang ikhlas dalam melakukan haji tersebut agar hajinya mabrur kan. Al-hajjul mabruru laisalahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali akan mendapatkan surga ya. Balasan yang paling pantas bagi orang yang berhaji dan mabrur itu adalah mendapatkan jannah ya. Wal hajju ala ahlil jidati wal istita'ati. Haji diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan harta dan berbagai kemampuan yang lainnya, yaitu ae al-hajju wajibun alal mustati istita'atan badaniyatan wa maliyatan. Haji itu wajib bagi orang yang mampu berupa kemampuan jasmani, badaniyah, dan kemampuan maliyah, yaitu kemampuan finansial. Dalilnya surat Ali Imran ayat 97 ya, silakan Kang Bahri ngebantu lagi. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ini nanti jadi penutup sesi pertama ya, silakan dibacakan dulu ayatnya.
1: Baik Ustaz. Surat Al-Imran ayat ke 197.
0: Bismillahirrahmanirrahim. 97 saja. Ayat 97 bukan 100 ya.
1: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
0: Ya baik, sampai sini aja dulu. Silakan dijeda kalau ada pesan-pesan yang penting juga bagi para sahabat MQ. Ya, silakan Kang Bahri.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih.

0: Ustaz sudah menghadirkan pembahasan di termin yang pertama ini berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji, yang tentunya insya Allah nanti sahabat MK akan dilengkapkan kembali bersama guru kita Ustaz Abu Yahya di termin selanjutnya, di termin yang kedua. Kami juga masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang di malam hari ini sedang menyimak dan juga ingin bergabung menyampaikan atensinya, baik menyapa ataupun juga berbagi ya sahabat MK, baik pertanyaan ataupun juga pengalamannya berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami akan hadir kembali. Maka dari itu tetap bersama kami, sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
8: apa aku gak ikhlas ya.
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK, tentunya masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini juga masih menyambung pembahasan berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji, sahabat MK, yang di malam hari ini dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Yahya. Di kebersamaan malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di antara Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali di termin yang kedua. Barangkali ingin melengkapkan kembali, Ustadz, pembahasan di malam hari ini menunaikan zakat dan haji. Silakan, Ustadz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat MK, kita lanjutkan kembali pembahasan dari sisi akidah, ya, bahwa wajib menunaikan zakat bagi orang yang berharta dan sudah memenuhi syarat untuk keluar zakat, juga wajib untuk berhaji bagi orang yang sudah berharta dan memiliki kemampuan-kemampuan lain dalam berhaji, ya. Nah, ini adalah keyakinan atau akidah, ya. Adapun nanti tata cara yang rincinya tentunya dibahasnya dalam pelajaran fikih, ya. Tapi ini juga sepintas dari sisi akidah juga penting. Yaitu tadi, walillahi ala nasihitul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu melangsungkan perjalanan kepadanya. Kata kunci haji adalah al-istita'ah atau kemampuan. Kemampuan itu dalam penjelasan para ahli fikih tidak hanya punya uang tiket. Nah, secara umum ia mencakup kemampuan badan, bekal dan biaya perjalanan serta kebutuhan pokok yang ditinggalkan dan kemampuan mencapai tempat haji dengan aman, ya. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, Al-Fidullah, ketika menjelaskan teks Imam Al-Muzani ini menegaskan maknanya sebagai memiliki bekal atau perjalanan dan mampu secara fisik, yang dimaksud jidah dan istita'ah, ya. Nah, kaidah sebelumnya yaitu faktu minhu mastatoktum, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW menyuruh, kalau perintah maka lakukan semampumu. Allah tidak mensyaratkan kemampuan secara eksplisit pada haji tanpa hikmah. Haji memang memiliki beban fisik dan finansial yang tidak sama pada setiap orang, ya. Nah, ini pembahasan tentang haji cuma sampai di sini, dan nanti ada hadis tentang Islam dibangun di atas 5 perkara, itu hadis yang lain. Maka kesimpulan untuk malam ini, bahwa meyakini kewajiban zakat dan haji adalah bagian dari akidah yang benar, ya. Apalagi itu kita yakini juga sebagai bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji, ya. Nah, semoga kita semua bukan hanya hafal dan hanya tahu, tapi memahami. Setelah memahami, bisa menerapkannya, dan semoga Allah mengundang kita ke Baitullah, baik bagi yang sudah pernah maupun yang belum pernah, baik untuk beribadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram fil umrati awil haji, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kita ke atensi saja. Silakan Kang Bahri.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah melengkapkan juga pembahasan di malam hari ini berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji. Tentunya menarik Ustadz, berkaitan tentang ibadah harta seperti zakat dan juga fisik seperti haji ini Ustadz, dimasukkan oleh Imam Al-Muzani dalam kitab Akidah Syarhus Sunnah. Padahal umumnya dibahas dalam kitab fikih Ustadz, kenapa pembahasan zakat dan haji ini masuk dalam pembahasan akidah Ustadz?
1: Ya, jadi akidah atau sunnah itu segala yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga sudah jelas kewajiban itu bagian dari akidah, ya. Sebab kalau melanggar kewajiban kan berarti jatuh kepada dosa, dosa mendatangkan siksa, Nah, kalau kita tidak meyakini bahwa dosa akan mengundang siksa Allah, berarti akidahnya tidak benar, kan gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din," siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dibuat faqih, dibuat mengerti tentang urusan agamanya. Faqih di sini bukan hanya fikih, ya. Faqih ini adalah fikih dan akidah. Begitu penjelasan singkatnya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan kita nampaknya langsung menyapa Ustaz sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya Ustaz. Ada dari Ibu Nani, Ustaz dari Jalan Dwi Sartika yang bergabung di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya. Disampaikan Ustaz oleh sahabat kita, semisal ada seseorang yang memiliki tabungan 200 juta Ustaz, sudah ada 1 tahun, tapi orang tersebut belum punya rumah Ustaz, dan orang tersebut juga sering bersedekah, wakaf, dan sebagai lainnya. Apakah orang tersebut masih wajib berzakat Ustaz? Hatur nuhun.
1: Iya. Kalau yang saya temukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, belum pernah ada Allah mewajibkan kita punya rumah, ya.
0: Yeah.
1: Ya, tapi Allah mewajibkan kita zakat, Allah mewajibkan kita haji. Ya, jadi sebenarnya jangan ragu, kalau sudah cukup keluarkan zakatnya, kalau sudah cukup berangkat haji, rumah bisa kontrak, ya. Rumah nanti diganti oleh Allah. Yeah. Dan kalau nggak dapat di dunia, ya dapat juga di akhirat. Jadi itu yang harus kita fahami, kita tuh harus mengejar akhirat, ya. Kesuksesan terbesar itu bukan punya rumah, tapi masuk surga, ya. Surat 3 ayat 185. Jadi ini adalah kelemahan akidah. Kalau mengakali fikih itu biasanya karena kelemahan akidah. Surat 3 ayat 185, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Silakan Kang Bahri.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.
1: Nah, jadi zakat mah wajib, haji mah wajib, punya rumah mah tidak wajib. Gitu. Ya, itu jawabannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab, membantu pertanyaan dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang sudah bergabung. Dan juga terima kasih Ibu Nani sudah ikut bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaannya. Selanjutnya Ustaz, kita sapa kembali sahabat MK juga yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari hamba Allah di Pasir Koja yang bertanya Ustaz di malam hari ini. Disampaikan oleh sahabat kita, Ustadz, apakah sah zakat yang dibayarkan oleh ibu untuk kedua putranya, Ustadz, sementara kedua putra tersebut sudah bekerja? Terima kasih, Ustadz.
1: Kalau zakatul fitri, zakat fitrah, ya, kita menyebutnya zakat fitrah, padahal itu zakatul fitri, ya. Zakatul fitri itu zakat ketika seseorang masih hidup dalam menyambut Idul Fitri, ya. Jadi bukan fitrah, fitri, ya. Karena bukan Idul Fitrah tapi Idul Fitri, ya. Nah, itu boleh dibayarkan oleh siapapun, ya. Tapi yang wajib mengeluarkannya adalah kepala keluarganya, ya. Tapi misalnya kepala keluarga itu dibantu oleh istrinya atau dibantu oleh ibunya, boleh-boleh saja. Itu zakatul fitri. Zakat yang lain juga boleh saja, yaitu dengan niat, ya. Dengan niat, yaitu saya niat membantu anak saya membayarkan zakat, lalu diberitahukan, "Nah, kamu saya bantu ya zakatnya." "Oh, makasih Bu." Berarti sebenarnya ibu itu ngasih ke anak tadi untuk dibayarkan zakat. Nah, kayak begitu. Itu tidak masalah. Jadi kemampuan itu kan ada, kayak haji, ya. Haji itu mampu tuh secara harta macam-macam. Kang Bahri udah tahu kan? Ada haji abidin, atas biaya dinas, ya. Atas biaya dinas karena dia dapat bonus dari kantornya menjelang pensiun, boleh berhaji dibiayai kantor. Ada Haji Nurdin ya, nurutkan dinas, yaitu dia dijadikan petugas haji, petugas kesehatan, petugas jadi kepala rombongan, pembimbing dan lain sebagainya, itu Haji Nurdin. Ada juga Haji Kosasih ya, ongkosnya dikasih ya, kasih sama ibunya, dikasih sama orang-orang yang baik hati, itu tetap mampu kan. Ada Haji Wahyu ya, sawahna payu ya. Ada Haji Mansur, halamannya kegusur, dapat ganti rugi. Ya. Ada Haji Sabari Kuli, karena dia kerja di Saudi, akhirnya bisa berhaji. Ya. Yang tidak boleh haji apa? Katanya Haji Dulkahfi, ya. Haji Ngawadul ke Mekah tenepi. Dulkahfi haji, padahal nggak sampai ke Mekah. Jadi dulu ada yang disebut Haji Cirebon. Asal sudah ziarah ke Cirebon, 3 kali itu sudah berhaji ya. Itu haji ngaku-ngaku doang. Nah, jadi intinya tadi, kemampuan bayar zakat, kemampuan berhaji bisa dengan berbagai cara, hanya niatnya tetap dari harus yang di atas namakannya ya. Jadi kalau misalnya hajinya ongkosnya dikasih ya, yang berangkat tetap yang dikasih ongkosnya. Niatnya dia yang berhaji. Yang ngasih ongkos gimana? Dapat pahala ya, pahala sedekahnya. Bahkan bukan mustahil juga dapat pahala hajinya tanpa mengurangi pahala orang yang berangkat. Begitu juga zakat. Ibunya mendapat pahala zakat anaknya, anaknya juga mendapat pahala zakat dengan niat saya berzakat ini ya Allah dibantu, dibayarkan oleh ibu saya karena saya tidak bisa menolak kasih sayangnya juga. Ya nggak boleh kan menolak kasih sayang orang tua gitu. Ya. Makanya jawabannya sah. Ya begitu.
0: Baik, alhamdulillah. Sah ya Ustadz, berarti untuk membayarkan zakat untuk putra ataupun juga anaknya yang diwakilkan oleh ibunya. Dan baik Ustadz, kita lanjutkan kembali menyapa sahabat MK di malam hari ini, juga sudah bergabung juga menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Dari hamba Allah juga, tidak ingin disebutkan namanya Ustadz, dari Komplek Balista 67 tahun yang bertanya Ustadz, yang menyampaikan Ustadz, doa terbaiknya untuk Ustadz, semoga sehat selalu dan juga untuk semua pendengar yang sedang menyimak di malam hari ini. Disampaikan oleh sahabat kita Ustadz yang bertanya, sering kenapa merasa setelah bayar zakat Ustadz, terus zakat fitrah rasanya sudah tidak perlu lagi mengeluarkan zakat, jadi lupa saja. Apakah ini pertanda ada godaan biar sahabat kita ini lalai atas kewajiban zakat Ustadz?
1: Ya, jadi zakat itu bukan hanya zakatul fitri, tapi ada zakat maliyah, ya, zakat yang sifatnya harta, ya. Nah, kenapa kebanyakan orang mengeluarkan zakat yang lain itu di saat Idul Fitri? Karena baru ingat, ya gitu. Ya. Dan kenapa ada orang yang enggan mengeluarkan zakat harta? Karena merasa sudah bayar zakatul fitri, karena dia tidak punya ilmu atau lalai, ya begitu. Jadi hakikatnya tidak mengapa bayar zakat di waktu lebaran sekalian zakatul fitri dan zakat mal ya, zakat harta ya, supaya apa, supaya ingat. Kemudian untuk ilmunya tinggal nanya aja ya, nanya banyak ustadz-ustadz atau misalnya lembaga-lembaga zakat yang bisa menerangkan, saya sudah begini-begini-begini bagaimana zakatnya, biasanya begitu ya. Dan tentu kewajiban orang yang ditanya jangan berharap zakat itu harus disalurkan melalui dia. Terserah orang yang dikasih fatwa itu mau zakat kemanapun ya, tidak harus karena kita yang menjelaskan maka zakatnya harus melalui lembaga saya, itu nggak boleh ya. Itu juga kurang objektif nantinya. Dia sebagai hakim tidak punya netralitas kalau berfatwa lalu diarahkan zakatnya harus ke lembaga dia. Lebih baik netral aja, kemanapun kamu berzakat kamu wajib keluar zakat seperti ini. Hanya informasi di lembaga kami juga ada penerimaan zakat. Nah itu saja informasi paling. Jadi jangan diniatkan ya seperti itu. Ya jadi harus amanah ilmiah, amanah dalam menyampaikan ilmu. Juga tadi orang yang punya harta jangan hanya mencukupkan dengan zakatul fitri, tapi ingat ada zakat mal yang mungkin kita terlupa selama setahun yang lalu. Ya. Sekarang mumpung mau mengeluarkan zakatul fitri dan fitiah, sekalian aja hitung zakat hartanya, begitu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga Ustadz atas jawabannya. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita dari Komplek Balitsa, 67 tahun dari hamba Allah yang sudah bergabung. Kita juga coba sapa kembali Ustadz sahabat MK di malam hari ini yang bergabung melalui SMS MK FM yang bertanya Ustadz. Ada di nomor 0878 sekian-sekian di malam hari ini yang bertanya Ustadz, menyampaikan, Ustadz apakah boleh petugas zakat fitrah mengambil zakat dalam jumlah banyak, sementara sampai 1 tahun masih ada yang belum tersalurkan, bahkan sampai ditawarkan melalui media sosial. Namun ketika ada yang berhak menerima, yang diberikan justru hanya sedikit. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih.
1: Ya intinya, zakat itu memang harus ada petugasnya. Makanya perintahnya khud min amwalihim shadaqatan tutahhirahum biha wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna shalataka sakanal. Ambillah dari harta mereka, ya, yaitu shadaqatan itu maksudnya zakat kalau di sini ya. Yaitu untuk mensucikan mereka dan membersihkan harta mereka, ya. Kemudian doakan mereka karena doamu akan menenangkan mereka. Itu perintah khud ini kata Said Hawa dalam buku Al-Islam menunjukkan zakat itu harusnya diambil, ya. Bukan nunggu sukarela, ya. Bukan nunggu orangnya sadar. Ya. Tapi karena negara kita bukan negara Islam, yang dilakukan bukan ngambil zakat kan. Yang dilakukan sekarang sensus ekonomi yang bikin gelisah masyarakat kan? Sensus ekonomi kok malah bikin gelisah, ini segala-gala ditanya, emangnya kita mau dikasih bantuan gitu kan. Harusnya sensus itu yaitu didatangi zakat, Anda perlu dibantu untuk menghitung zakat. Nah, saya petugas resmi nih dari negara Islam, yang menunaikan zakat lewat ini adalah sah gitu kan. Nah, memang dalam kitab fikuz zakat Syekh Dr. Yusuf Qardawi menyebutkan, jika negaranya bukan negara Islam, maka lembaga-lembaga Islam itu adalah tukimu maqamata daulah. Dia berdiri sebagaimana jika ada negara Islam. Jadi negara Islam itu tidak ada, maka zakat dikeluarkan ke lembaga. Jadi sebaiknya jangan perorangan. Kalau orang yang misalnya keluar zakat ya buat kamu, itu nanti bisa menimbulkan riya, sombong. Bisa orang yang diberi itu merasa kecil hati. Gitu. Jadi zakat itu yang terbaik lewat lembaga yang kita percaya. Nah, itu yang terbaik karena perintahnya khud. Ya. Tapi nanti ada pertanyaan, kalau dikeluarkan perorangan boleh? Ya boleh juga sih. Sebenarnya boleh, hanya hati-hati aja dengan niat. Begitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, zakat itu sebaiknya lewat lembaga. Nah, kemudian bagaimana kalau kita nilai petugas zakatnya tidak amanah dan lain sebagainya, itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Kita jangan terlalu sibuk menghakimi orang lain. Ya, kalau mau ya langsung tanyakan ke petugasnya. Mungkin ada pertimbangan lain. Ya, mungkin ada pertimbangan lain. Atau kalau memang itu dianggap penyimpangan, ya sudah. Bagaimana cara mengatasinya? Bukan sekedar menuduh atau menjatuhkan, tapi cari solusi, ya, cari solusi. Tapi intinya sudah betul bahwa zakat itu diambil oleh petugas, lalu petugaslah yang mengatur pembagiannya. Kalau misalnya petugasnya dianggap kurang amanah, tentu bisa salurkan ke yang lain, ya. Kan sekarang walaupun negara juga mengadakan, kan negaranya bukan negara Islam. Jadi kalau kita berzakat melalui masjid atau melalui yayasan atau melalui ormas Islam itu tetap boleh. Oh, begitu. Baik, yang lain mungkin.
0: Baik, alhamdulillah. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin yang kedua ini. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Dan juga membuka kesempatan bagi para sahabat MK yang menyimak melalui layanan interaktif Zoom di malam hari ini, Ustaz. Dan bagi Anda, sahabat MK di malam hari ini yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya di malam hari ini berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji. Sahabat MK, silakan, masih ada kesempatan di sesi yang terakhir nantinya di termin yang ketiga. Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di malam hari ini. Kami akan segera kembali, sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
8: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
8: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya, Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-58.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin terakhir sahabat MK di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah. Tentunya kita akan menyambung kembali di sesi yang ketiga ini, kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaan. Dan bagi Anda juga yang masih bersiap ataupun juga masih ragu untuk mengirimkan atensinya, silakan. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda sahabat MK untuk juga bergabung. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107.

0: Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di sesi yang terakhir ini. Kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM, Ustaz.
1: Ya, baik.
0: Baik, kita sapa Ustaz sahabat MK yang sudah bertanya. Ada dari Bapak Asep Gustian, 49 tahun dari Sumedang yang bertanya. Disampaikan Ustaz oleh sahabat kita berkaitan tentang ada bahasa dimampukan untuk berhaji dan berumroh. Maksudnya seperti apa Ustaz kalimat tersebut? Terima kasih dan mohon pencerahannya.
1: Ya, jadi itu salah satu jargon travel ya. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Ini untuk memotivasi kita bahwa banyak cara menuju Mekah kan ya. Jadi banyak cara menuju Mekah itu dimampukannya adalah ya, dengan takdir Allah yang semoga juga sesuai dengan ridho Allah ya. Dan itu kisah-kisahnya banyak ya, kisah-kisahnya banyak ya. Baru-baru ini di masjid kami di komplek Geraha Puspa Nurul Iman, marbot masjidnya berangkat umroh ya, sudah bikin paspor. Lalu saya tanya, siapa yang memberangkatkan? Ah, ada aja, nggak mau disebut.
0: Yeah.
1: Terus yang berangkat sendiri nggak tahu, pokoknya ini dari hamba Allah lah gitu. Jadi yang ngajaknya adalah ketua DKM-nya. Jadi ya begitu, marbot masjid bisa berangkat umroh, bang bubur berangkat haji kan, itu walaupun ya hanya sinetron, tapi kenyataannya banyak ya, kenyataannya yeah. banyak. Tukang beca berangkat haji ya, itu kisah nyata katanya di daerah Jogja kalau nggak salah. Jadi ada seorang tukang beca yang dia meniatkan itu beberapa tahun yang lalu, setiap Jumat dia menggratiskan orang yang naik becanya ya. Yeah. Kemudian tiba-tiba dia lagi mangkal hari Jumat, sehabis Jumatan ada ibu-ibu membawa barang banyak begitu ya, langsung naik, nggak nawar-nawar lagi. Begitu turun dikasih uang besar, 100 ribu apa 200 ribu itu termasuk besar. Tukang beca itu menolak, enggak bu, enggak, kurang, tambah lagi, enggak gitu kan. Kenapa? Karena saya setiap Jumat saya mau menggratiskan beca saya nggak bisa sedekah dengan harta, saya sedekah dengan tenaga saya. Aduh Pak, saya kan orang mampu, saya nggak enak nih. Masuk ke dalam, ngobrol dengan suaminya ya. Berkunjung kami ke rumah Bapak, berkunjung, rumahnya sederhana ya. Terus akhirnya suami istri itu nanya, Bapak kenapa terus disiplin ya bersedekah di hari Jumat dengan tenaga Bapak, gak pernah kelewat. Sebenarnya saya sih cita-citanya walaupun naik beca saya pengen berangkat haji, tapi kan saya gak tahu dari mana jalannya. Oh iya, alhamdulillah kami memang niat berangkat haji dan alhamdulillah kami punya kelebihan. Kalau yang ini jangan ditolak ya Pak, ini mah bukan bayaran beca gitu. Akhirnya mereka bertiga berangkat ya. Ya jadi si suami, si istri sama si tukang becanya diongkosin untuk berangkat haji. Dan kadang-kadang kita nggak tahu yang kayak gitu kan
0: ya. Ya, masya Allah.
1: Ya kalau zaman dulu memang belum ada daftar tunggu sih masalahnya. Begitu berangkat ada ongkosnya ya berangkat.
0: Masih berangkat dulu. Ya Ustaz. Baik, nampaknya ada kendala komunikasi, sahabat MK. Baik, izin Ustaz, apakah sudah dapat terhubung kembali?
1: Ya maaf, tadi terputus ya. Udah.
0: Baik,
1: masih ada? Itu dari Zoom belum ada yang diberi kesempatan bertanya barangkali.
0: Baik, bagi sahabat MK yang menyimak melalui layanan interaktif Zoom, bagi yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan, boleh silakan untuk juga membuka mic-nya di malam hari ini, silakan.

0: Abdul Rahman, mangga Pak Rahman.
1: Iya. Makasih ya Pak Ustaz. Kalau tidak ada, saya dari saya Pak Ustaz. Kalau ini Pak Ustaz punya rumah bukan untuk dipakai tapi untuk dikontrakan. Kita ngambil zakatnya dari hasil kontrak atau dari nilai rumah itu Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz.
0: Ya, jadi kalau bisnis ya dari hasilnya, ya. Tapi kalau tidak dipakai ya dari nilainya. Makanya jangan ada yang dianggurkan gitu, tanah, rumah segala macam. Sebaiknya emas aja kalau tidak disimpan itu cukup sekali keluar zakatnya ketika beli saja gitu.

0: Kalau tidak disimpan, kalau dipakai, itu keluarnya hanya sekali saja. Ya, tapi itu secara mendalamnya, mending nanya ke petugas zakat ya. Nanyanya ke yang ahli fikih. Tapi saya berpendapat, ketika rumah itu difungsikan, dikontrakan, maka tabungan dari hasil kontrak itu juga dikiaskan dengan, apa namanya, dengan nilai emas, yaitu sekitar 200 juta yang tersimpan selama setahun, disatukan dengan harta yang lain, baru keluar zakat harta. Ya, zakat harta itu dikiaskan kepada nilai emas. Walaupun ada yang mengharuskan memang dibelikan emas, tapi karena emas waktu itu menjadi mata uang atau nilai tukar, maka kias kesimpulan bahwa kita jujur tabungan kita mencapai nilai itu, maka harus dikeluarkan zakatnya, terutama kalau liquid ya. Liquid itu yaitu langsung bisa dicairkan, yaitu kalau berupa emas, kalau berupa uang cash atau uang rekening ya. Karena rumah mah tidak liquid ya Pak Abdul. Emas mah tidak bisa, rumah mah nggak bisa langsung dijual. Jadi kalau difungsikan tidak keluar zakatnya ya, karena tidak liquid, tidak langsung, tidak bisa langsung juga bisa jadi uang ya, seperti wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Pak Ustaz.
0: Ya, sama-sama. Cukup Bang Bari atau masih ada pertanyaan lain?
2: Baik, alhamdulillah nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di kebersamaan malam hari ini dari sahabat MK juga tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah dari Ciberem Ustaz yang bertanya. Ustaz, saat ini sedang marak berkaitan tentang bencana Ustaz. Apakah boleh mengalihkan, meniatkan uang zakat untuk membantu donasi bencana Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih.
0: Ya boleh sih boleh, tapi nanti akadnya dengan siapa itu masalahnya. Jadi harus ada, ya kan bisa saja misalnya akadnya dengan zakat Darut Tauhid, ini hanya contoh saja. Yeah. Ini dari apa Darut Tauhid ada saluran buat bencana, ada, ya sudah saya zakatnya ke sini, saya niatkan ini bagian dari yang disalurkan untuk bencana gitu kan. Ya jadi lebih baik ke lembaga lah, lebih baik ke lembaga ya. Yeah. Jadi dan supaya bisa akad bahwa ini zakat nih yang saya salurkan untuk donasi ke Anda, itu boleh kalau begitu. Berarti lembaganya harus lembaga Islam dong.
2: Iya, insya Allah.
0: Ya, seperti itu ya. Nah, begitu.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Karena juga sudah di penghujung kebersamaan Ustaz, di akhir boleh dikuatkan kembali bahasan yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Alhamdulillah, banyak interaksi ala kulihal ya. Meskipun interaksinya kebanyakan menanyakan fikih ya, jadi berat ya. Berat itu karena dari sisi akidah, fikih itu sederhana. Yaitu, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtona. Dari sisi akidah, Allah telah mengabulkan doa kita. Ya Allah, jangan hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Jadi saya jawab dengan sebatas pengetahuan saya. Dan kalau betul-betul tidak tahu, ya saya akan menjawab tidak tahu. Silakan tanya kepada yang lebih tahu. Cuma ketika saya menjawab dengan dalil, itu pun sudah masuk ayat tadi. Ketika keliru pun Allah akan memaafkan. Dan kalau ada pendapat lain yang lebih kuat, saya pun akan rujuk. Ya, seperti itu. Penekanannya di sini, yakini kewajiban zakat dan berhaji itu jauh lebih penting daripada kita mencintai harta tapi ditahan-tahan di dunia. Ya, karena mencintai harta yang sebenarnya adalah digunakan di jalan Allah. Untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah, untuk berhaji, untuk berumroh, untuk berzakat, untuk membangun masjid, membangun pesantren ya, untuk membantu dakwah Islam, membantu jihad Islam, membantu orang-orang yang kesulitan, sesama muslim yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Itu namanya cinta harta yang asli, yaitu supaya harta kita bertemu lagi dengan kita di surga nanti sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kajian ini kita makin yakin ingin berhaji, ingin berzakat, ingin umroh, dan tidak sayang dengan harta kita yang mungkin pas-pasan tapi yakin kalau dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan untuk berhaji, untuk umroh, Allah akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik. apakah menambah harta tersebut atau menggantikan dengan bentuk kebahagiaan yang lain yang tidak bisa diukur oleh harta semata. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk selalu taat dan meninggalkan maksiat, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan juga mengampuni kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada. Rabbana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Abu Yahya, yang baru saja kita simak sajian ilmu di malam hari ini berkaitan tentang menunaikan zakat dan haji dalam pembahasan kajian akidah, yang mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dan ilmu yang dapat kita amalkan ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Ustadz Abu Yahya Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan dan dikuatkan langkah dakwah beliaunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK, baik di malam hari ini yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga yang bergabung melalui layanan interaktif Zoom di malam hari ini. Terima kasih sahabat MK, mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama dalam senantiasa membekali diri kita dengan ilmu ya sahabat MK. Kami juga ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan ikut menyimak kajian ilmu di malam hari ini, menyampaikan salam ukhuwah untuk semuanya, lalu juga keluarga bagi para ustadz dan juga ustadz terusus itu sendiri, sahabat siar, kru, juga para pendengar dimanapun berada, yang semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan juga malam hari ini alhamdulillah ikut menyimak, temanya bagus, dan terima kasih atas ilmu-ilmunya. Sehat selalu dan istiqomah dalam keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga menyampaikan sehat selalu untuk sahabat siar dan juga semua yang ada di MKFM, kru MKFM semuanya. Terima kasih Masya Allah Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung juga menyampaikan doa terbaiknya di malam hari ini. Mudah-mudahan doa terbaik, doa yang sama juga untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya yang sedang menyimak tentunya. Dan baik sahabat MK, di malam hari ini kita akan sambung juga kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam, yang insya Allah akan kami hadirkan 3 pilihan Morotal Malam yang dapat Anda pilih, satu di antara 3 pilihan Morotal Malam sahabat MK. Di pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Qiyamah, selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Insan, dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Mursalat. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan satu di antara 3 pilihan Morotal Malam yang sudah kami hadirkan sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja, karena nanti pilihan terbanyak yang dipilih akan diakumulasikan, akan kami jumlahkan dan kami putarkan sahabat MK selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan kali ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 sahabat MK. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung memilih ataupun juga menyampaikan pilihan Morotal malamnya di kebersamaan malam hari ini. Maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih tentunya bersama kami di malam hari ini dalam segmen Pilihan Morotal Malam, yang tentunya dapat masih Anda ikut bergabung ya, untuk ikut memilih ataupun juga menyampaikan satu di antara tiga pilihan morotal malam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya, sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali bagi Anda yang baru saja bergabung di malam hari ini agar dapat juga nantinya ikut menyampaikan pilihan morotal malamnya, sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Qiyamah. Selanjutnya di nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Insan. Dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Mursalat. Silakan sahabat MK dapat Anda sampaikan pilihan Anda yang ingin Anda pilih tentunya di malam hari ini. Satu di antara tiga pilihan morotal malamnya Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tidak lupa juga, Anda pun dapat ikut bergabung, ikut juga memilih pilihan morotal malamnya di malam hari ini, terkhusus bagi Anda ya, sahabat MK yang sudah tergabung di dalam grup komunitas sahabat MK. Nah, ini dapat Anda manfaatkan untuk memilih juga, sahabat MK, memilih pilihan morotal malam yang sudah kami hadirkan.

0: bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Yang pertama, sahabat MK sudah bergabung, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, sudah mengawali ikut menyampaikan pilihan Morotalnya. Kalau dari Umi Zikri memilih di pilihan Morotal terbanyak, ikut suara yang terbanyak saja nih, Masya Allah, baik. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang sudah bergabung di malam hari ini, tentunya juga ikut menyampaikan pilihan Morotal malamnya, yaitu ikut suara terbanyak saja, Masya Allah, baik. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Lalu kita selanjutnya sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan menyimak di malam hari ini, Alhamdulillah, dan juga ikut menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Kalau dari Ibu Parilah memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Mursalat. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung di malam hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang di malam hari ini juga masih setia menyimak dan juga mendengarkan ya sahabat MK, serta juga ikut memilih menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Kalau dari sahabat Mahadi memilih di pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat Al-Insan. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya juga ada dari sahabat Kang Putra dari Cijerah yang bergabung di malam hari ini. Ikut menyampaikan pilihan Morotalnya di nomor yang kedua, dipilih oleh Kang Putra. Baik, yaitu di Quran Surat Al-Insan ya Kang Putra di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung ikut menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Lalu kita sapa juga yang bergabung di malam hari ini melalui polling. Sudah ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang sudah memilih pilihan Morotal malamnya. Dan baik sahabat MK, nampaknya di malam hari ini insya Allah akan kami hadirkan, kami putarkan Morotal di pilihan nomor yang kedua yang menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih, yaitu di Quran Surat Al-Insan. Insya Allah Quran Surat Al-Insan akan kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda ya sahabat MK, juga bagi Anda menemani ruang dengar Anda yang terusus baru saja memulai aktivitasnya di malam hari ini, mudah-mudahan menjadi perenang hati kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Insan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini, mudah-mudahan menjadi jalan ikhtiar kita bersama ya sahabat MK untuk senantiasa menambah ilmu kita, mengikhtiarkan selalu diri kita dalam ikhtiar mencari ilmu ya sahabat MK dimanapun itu, terkhusus juga di frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: dalam Muratal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menurutkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih muda, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menemani ruang dengar Anda di hari yang baru, di edisi 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau kita sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan September 2026. Dalam program manajemen kolbu pagi edisi spesial muslimah, bertepatan juga sahabat MG, alhamdulillah insyaallah hingga 1 jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari yang kita gunakan untuk mengkaji ilmu sahabat MG, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Dan mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin Allahumma amin. Di pagi hari ini insya Allah kita akan menyimak sajian ilmu bersama dengan Teh Sasa S. Agustiana dalam tema khusus menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun pertanyaan, ataupun juga WhatsApp MK FM, sahabat MK, silakan bisa kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan identitas Anda, nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Baik itu melaporkan laporan kualitas siarannya, ataupun menyampaikan salam silaturahmi, doa terbaik Anda pagi hari ini, berbagi, sahabat MK ikut berdiskusi berkaitan dengan tema yang akan kita gali bersama.
1: Bersihkan diri dari segala.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui jaringan streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda, sehingga Anda bisa menyimak siaran kami dimanapun, kapanpun Anda inginkan, sahabat MK. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi khususnya ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Di Pangkal Pinang ada Radio SQ 104,3 FM. Banyuwangi ada frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, di Bekasi ada Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, juga frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain ingin juga menyambung siarkan program ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, peluang kebaikan di pagi hari ini kami hadirkan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan kaharmu rasa.
0: Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, kita ketahui bersama masih ada luka dan derita yang terjadi di wilayah Gaza. Namun kini muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang insya Allah akan segera kita simak bersama Teh Sasa Ekesa Agustiana di kesempatan pagi hari ini. Kita akan kembali mengkaji berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Dan silakan sahabat MG, Anda juga bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Teh Sasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya Teh Sasa ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah Teh Sasa bisa kembali bersilaturahmi di udara pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah Teh Sasa. Insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali hikmah begitu Teh Sasa berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Dan insya Allah silakan Teh Sasa, kita segera mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha rahman dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Allah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, dan kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hingga akhir hayat kita masing-masing. Untuk topik kali ini, insya Allah kita mau coba bahas menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Berarti ini bukan ala-ala selebriti. Ini ala-ala orang-orang yang tentunya meyakini, yang mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi supaya kita punya acuan bersama itu. Nah, kita coba bahas hari ini, dan saya juga masih belajar. Tentunya banyak kesalahan karena saya juga belajar dari waktu, dari juga pengalaman. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Watawasobil haq, watawasobil sabar. Dan sahabat MK Muslimah, di pagi Muslimah, dan juga sahabat Syifa, kita tentunya mau ya menjadi orang yang mandiri. Mandiri dalam arti kita akan menjaga kehormatan kita gitu, sebagai seorang mukminin dan mukminat, ya, menghindari sifat malas atau menjadi beban orang lain, gitu, ya, dan juga bisa menghargai itu ya setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dititipkan gitu ya. Bisa menggunakan bekal itu yang bekal akal kita, kalbu dan jasad. Jadi kemandirian di sini karena bergantung hanya kepada Allah gitu. Ya saya tidak akan mungkin bisa seperti ini kecuali atas rezeki yang Allah tetapkan. Tapi dengan rezeki yang Allah tetapkan, saya harus berusaha gitu, baik sebagai diri pribadi, sebagai orang tua, sebagai pasangan dari suami kita, ya suami saya gitu. Dan tidak mungkin saya harus bergantung kepada makhluk gitu, tetapi harus bergantung kepada Rob yang maha Ar-Razzaq, maha pemberi rizki, yang maha Al-Ghaniyyu, yang kaya, yang maha Rahman dan Rahim gitu, yang maha Al-Wadud, maha mencintai. Jadi di sini memang tentunya kemandirian yang dia tahu ya, dia bisa berdiri tegak itu bukan hanya karena hasil keringatnya sendiri gitu ya, tetapi ada unsur pertolongan Allah di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW itu memberi tahu kita bahwa tangan di atas atau yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta-minta atau mengemis gitu. Berarti di sini diajarkan kita kalau punya kelebihan harta atau ilmu ya, kelebihan apapun itu bisa menolong yang lainnya gitu ya. dan yang masih berkekurangan tidak menjadikan legitimasi juga, legitimasi juga untuk dia selalu menjadi orang yang patut untuk diberi terus gitu ya. Ya karena memang rata-rata yang harus dihindari adalah kekayaan yang membawa kesombongan, boros atau pelit, atau juga kefakiran tapi tetap menjadi orang yang kufur nikmat gitu ya. Udah sih fakir, fakir ilmu, fakir harta, tapi dia tidak merasa bahwa kefakirannya ini siapa tahu ini karena kecerobohannya sendiri gitu ya. Karena orang fakir ada yang karena fakir harta, ya karena rezekinya pada saat itu memang jangan iri dengan yang lebih di atasnya ya, tapi harus melihat ke bawah supaya bersyukur. Ini kemandirian dalam finansial maksud saya di sini ya. Nah, jadi supaya prinsip utama kemandirian ala Nabi, yaitu Rasulullah SAW tadi mengajarkan bahwa tangan di atas atau memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah meminta-minta. Jadi semua bergerak ya, semua aspek ekonomi seperti negara-negara yang punya keyakinan sedekah ya, zakat, infak, wakaf, itu kan yang melipat gandakannya dia berniaga dengan Allah gitu ya. Nah, anak-anak kita dari umur berapapun ajarkanlah dia untuk berzakat, infak, ya, bersedekah. Maksudnya ketika dia akhir Ramadan kan ada zakat fitrah gitu ya. Ketika dia punya berapapun berbagi, bisa berinfak gitu ya. Berinfak kan lebih luas ya, dengan senyum juga berinfak, dengan mulutnya dijaga ya, maksudnya lisan kita dijaga tidak menyakiti itu ya sesama makhluk, itu juga berinfak ya. Karena orang sering berkata enak ya kalau orang kaya berinfak itu dengan harta. Kalau kami katanya yang fakir bagaimana? Ya dengan lisannya bertasbih, bertahlil, bertahmid dan takbir. Kalau sekarang kan lisan lewat ketikan malah dipakai untuk menggibah gitu kan, memfitnah atau mengadu domba atau juga membicarakan kekurangan keburukan orang gitu ya. Padahal dirinya sendiri pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi sebaiknya memang kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada salah satunya medsos gitu ya. Media sosial ini harus digunakan untuk watawa sobil hak, watawa sobil sabar ya. Sampaikanlah ya, kebenaran. Kalaupun ada kebatilan gitu ya, janganlah menjadikan hal yang aibnya itu dibuka ke sana kemari gitu ya. Langsung ya kepada fokus gitu. Kalau memang ada kemunkaran, jangan membawa-bawa yang lain-lainnya gitu kan. Kalau sekarang itu demi viral dulu gitu kan, cari viral dulu. Nah itu sebenarnya salah satu siasat dari yang menggunakan teknologi untuk kemunkaran gitu ya. Karena viral-viral seperti itu akan menghabiskan amal soleh kita. Kalau kita ingin dipandang oleh Allah, fokuskanlah gitu ya. Jadi kalau memang harus ada Rasulullah SAW membantu gitu ya, atau Khalifah Umar bin Abdul Khattab dulu gitu ya, beliau itu memang fokus gitu ya kepada orang per orangnya gitu ya. Jadi memang tidak seperti sekarang gitu ya, orang yang tidak tahu permasalahan ikut-ikutan berkomen gitu, itu kan dosa besar ya. Jadi prinsip kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada medsos, juga tadi menjadi orang yang mampu. Kalau memang membantu, membantulah gitu ya. Karena ingat akan tangan yang di atas itu lebih mulia. Tapi bukan berarti yang di bawah itu hina gitu ya. Karena tetap saja yang di bawah juga tadi ya menjadikan dia mulia kalau memang dia memintanya kepada Allah gitu. Jadi kalau ada orang yang kita beri zakat infak sedekah ya, atau Anda diberi zakat infak sedekah, hakikatnya kan yang butuh zakat infak sedekah tuh yang memberi tadi gitu. Karena dia sedang membersihkan hartanya sendiri gitu kan. Karena itu kan titipan semua. Nah, yang berikutnya lagi kemandirian dalam hasil keringat sendiri. Jadi dalam hadis juga ya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri dikisahkan di ya, zaman waktu ketika beliau masih, ini sebetulnya gambaran ketika Rasul bersama keluarganya itu kan tidak sepenuhnya dibesarkan oleh kedua orang tua ya. Beliau itu memang ketika kecil ditinggal ayah, wafat oleh ayah, kemudian dibesarkan oleh ibunya. Nah, ketika ibunya membesarkan beliau, tak lama kemudian juga kemudian akhirnya berpindah tangan kepada kakeknya beliau, ya, Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya wafat dan akhirnya bersama paman beliau, ya, yaitu Abu Thalib. Nah, tapi kemandirian beliau itu sudah terlihat, beliau suka berdagang gitu ya. Jadi memang kalau sekarang kan biasanya rata-rata orang tuh, apakah, mohon maaf ya, mau jadi pegawai negeri atau mau pegawai swasta gitu kan, atau mau jadi pengusaha gitu. Itu memang alternatif pilihannya. Nah, Rasulullah SAW itu menjadi pengusaha. Nah, cikal bakal beliau itu memang beliau memang bisa berdagang gitu ya, hasil keringat sendiri itu. Jadi makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bahwa tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang kecuali makanan yang berasal dari hasil keringatnya sendiri gitu ya. Nah, ini juga diteladankan juga oleh Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu beliau memang bisa membagi hari menjadi 4 bagian, untuk beribadah, untuk mengadili perkara di rakyat, yang menjadi hakim juga beliau, memberikan nasihat dan waktu untuk keluarga. Jadi kemandirian di sini bukan berarti sibuk kerja terus, workaholic gitu ya, berdagang terus gitu ya, ya di luar rumah terus, tetapi beliau juga bisa meneruskan ilmunya atau keimanannya kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sini juga Nabi Daud alaihissalam itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melunakkan besi gitu ya, tanpa menggunakan api. Nggak tahu bentuknya seperti apa, saya sendiri belum pernah ya. Lalu membuat baju dari besi gitu ya. Kemudian juga beliau bisa juga kan melawan Jalut ya, itu raja yang dolim gitu ya. Dan sebetulnya di sini intinya beliau memang punya kekuatan fisik juga gitu ya. Kemandirian di sini juga harus sehat gitu ya. Nah, itu ya, jadi kita bisa lihat dari pengalaman Rasulullah SAW, dari pengalaman Nabi Daud alaihissalam, atau juga Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam kan dibuang oleh saudara-saudaranya yang iri, tapi atas qadarullah Allah justru menjadi raja di Mesir ya. Akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah kan. Nah, ini gambaran bahwa kemandirian itu datangnya karena mereka semua bergantung hanya kepada Allah ya. Makanya kulunafs di sini di dalam ayat ada setiap orang bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya ya. Jadi ada di dalam surat Al-Mudathir ayat 38 gitu ya. Nah, ini merupakan tanggung jawab pribadi ya. Kullu nafsin bima kasabat rohina gitu ya. Jadi supaya kita punya tanggung jawab akhirnya gitu ya. Kalau hanya bergantung terus kepada teman gitu, orang tua gitu, tentu ada batasnya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, tak berbatas gitu. Nah, kemudian juga di dalam Islam diperintahkan etos kerja gitu ya. Wakuli malu fasayarallahu ya amalukum rasuluhu wal mukminun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya setelah orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi Islam mendorong umatnya untuk aktif berkarya, apalagi kalau di usia muda ya, jangan mager terus. Kalau di usia tua, tulang belulang sudah menurun, daya ingat menurun gitu kan ya. Tulang belulang di sini adalah naik tangga sedikit juga lutut sudah bergetar gitu ya. Tapi katanya ada yang lari maraton, ah tetap aja ya, umur tidak bisa berdusta ya. Karena qadarullah kan, rambut sudah beruban, itu menunjukkan ada masanya gitu ya. Rasulullah SAW pun wafat usia 63 tahun. Rata-rata usia Nabi apa umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Jadi memang masa muda itu tidak akan kembali. Maknanya tadi ya, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu, itu di At-Taubah ayat 105. Jadi memang harus ada usaha gitu ya, yang semangat terus gitu ya. Ya tidak bisa secara fisik, tentu secara pikiran gitu. Tidak bisa secara pikiran, bisa secara dana. Syukur-syukur bisa pikiran, fisik, dan dana gitu ya. Bahkan nyawa, kalau dalam Islam itu syahid gitu ya. Seorang yang mencari nafkah ya, di waktu dia untuk keluarganya. Kalau seorang suami ya, dia niatnya lurus gitu karena Allah lillah. Nah itu kan insya Allah syahid ya, syuhada. Seorang ibu juga yang hamil, melahirkan, menyusui ya, itu syuhada juga. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, syuhada juga. Dia bekerja di sini beramal soleh gitu ya. Nah jadi nanti dengan kemandirian itu, maka secara amal yang bersangkutan itu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kalau dari manusia sih penghargaan pastinya, berapa sih salary kamu gitu kan, di mana sih gitu ya, pikirannya cuma itu aja. Tapi kalau Allah melihat proses gitu ya, prosesnya gitu ya, mau belajar dulu, mau jatuh bangun dulu gitu ya, mau bersyukur, mau bersabar. Jadi orang yang mandiri itu pasti ada ujiannya gitu ya, karena keimanannya dia akan bertambah kuat gitu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi ini supaya manusia itu bertanggung jawab, ada inisiatif, dan tentunya tidak menunggu orang lain gitu ya. Ya apa yang bisa dilakukan, lakukanlah gitu ya. Sekarang ada gunung meletus ya, beraneka tempat ya. Tapi sama di Ring of Fire di Indonesia kurang lebih ada 10 yang meletus atau erupsi ya, dengan posisinya sendiri-sendiri. Nah kita wajib ya bergantung hanya kepada Allah gitu ya, karena kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa ya. Jadi kemandirian di sini boleh kita bergantung pada usaha kita, tapi ketika daun-daunan tiba-tiba menjadi mengering karena abu vulkanik gitu kan, tempat tinggal yang ditinggali ternyata jatuh karena gempa gitu kan, berarti kan itu semua fana. Tapi kalau iman di hati ya, tidak akan gempa, tidak akan kena abu vulkanik gitu ya, akan selalu kuat insya Allah ya. Jadi barang siapa yang ingin mandiri ya, di dalam hadis Sunan An-Nasa'i, barang siapa yang ingin mandiri, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya mandiri. Nih catat. Barang siapa yang ingin mandiri, Allah akan membuatnya mandiri. Barang siapa yang tidak meminta-minta kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya tidak meminta-minta. Barang siapa yang cukup dengan apa yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Jadi tergantung mindset kita, perilaku kita, dan outputnya pasti Allah gitu yang berperan. Nah intinya itu ya yang dimaksud mandiri. Nah makanya kalau untuk usia anak tergantung ya, ini di dalam perkembangan psikologi anak, ada anak yang baru belajar memakai pakaiannya sendiri gitu ya, mana tangan kanan tangan kiri gitu kan, kemudian juga dia mengetahui mana auratnya gitu. Dia juga kalau mau makan dan minum, dia pakai tangan kanan, ya, berdoa dulu, gitu kan. Dia juga bisa menata, membersihkan, atau yang merapihkan mainannya, ya, atau alat-alat belajarnya. Kemudian juga dia bisa mencari kebutuhan, misalkan kaos kakinya, gitu ya, dan sebagainya. Karena anak-anak juga kan rata-rata kalau pagi-pagi ini berangkat sekolah, ya, bagaimana dia bangun sholat subuh tanpa harus diminta, maksudnya dicontohkan dulu, ya. Nah, kemudian akhirnya mereka tanpa diminta ingat Oh, saya mau sholat subuh dulu sebelum berangkat ke sekolah gitu ya. Sampai dia terbiasa gitu ya. Sampai dia menyadari itu emang kebutuhannya. Mudah-mudahan itu ya sahabat Syifa. Kalaupun ada yang mau ditambahkan, nanti kita sambil menyimak pertanyaan atau pengalaman dari sahabat MK Pagi Muslimah. Wallahualam bissawab.
0: Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa sebagai pembukanya tadi ya, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan silahkan Anda yang ingin bergabung, berbagi atensi, silahkan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kali ini Teh Sasa, kita coba sambil menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini ada sahabat kita, tidak menyebutkan nama, hamba Allah begitu, yang berbagi pengalaman atau kisah begitu Teh Sasa disampaikan. Ini kalau melihat kisah Rasulullah, itu kan sejak kecil ternyata tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, tapi mulai disusui oleh orang lain seperti ya sahabat MK yang kali ini bergabung. Melihat fenomena yang kemudian terjadi pada Rasulullah, ini terjadi juga qadarullah dengan kakaknya begitu Teh Sasa. Jadi orang tua kami, sahabat kita yang bertanya ini, mendidik kakaknya, anak pertama ini tidak dididik langsung oleh orang tua, tapi dididiknya oleh uak begitu. Dan disampaikan bahwasannya ketika sekarang sudah besar, ini memang menjadi anak yang mandiri. Tapi saking mandirinya begitu Teh Sasa, ini sampai kesannya terasa tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Nah, sebagai adik ini kira-kira bagaimana ya Teh Sasa untuk menumbuhkan kembali rasa kepedulian antara kakak dan juga kedua orang tua? Karena ini kalau setiap diingatkan, kakaknya selalu bilang, soalnya dulu orang tua juga tidak mengasuh saya begitu. Jadi ya sudah, sekarang tidak ada kelekatan begitu Teh Sasa. Mohon nasihatnya, harus melakukan apa sebagai adik? Jazakillah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Ya khairah jaza untuk sahabat yang tadi ikut berpartisipasi di MK Pagi Muslimah. Ketika anak ya masa kecil dititipkan di saudara gitu ya, dan bahkan disusui oleh saudaranya, apakah ada dalam Islam? Ada gitu ya. Nabi Muhammad SAW pun disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi tapi ini termasuk salah satu tradisi Arab ya. Maksudnya salah satu ya, salah satu. Kemudian memang disusui oleh beliau karena salah satunya anak yatim gitu ya. Jadi emang ibunya kan tidak lama kemudian wafat gitu ya. Jadi memang biasanya kalau keluarga di Mekah itu nanti bayinya akan diberi air susu atau ASI oleh ibu yang lainnya, tapi itu akan menjadikan bayi itu tuh supaya ya lebih inilah, lebih sehat gitu kan ya. Jadi supaya terurus gitu ya. Karena mereka juga kalau orang Arab itu tradisinya orang kan beliau itu Rasul itu orang terpandang ya. Jadi memang Bani Quraisy gitu ya. Tapi ini diurus oleh Bani Sa'ad gitu ya. Jadi sebenarnya ya kondisional gitu ya. Kalau ibunya asinya banyak, ibunya masih hidup gitu ya, bisa sama ibunya gitu ya. Saya juga tidak paham itu. Ternyata memang kalau untuk yang bertanya kondisinya seperti apa gitu ya. Tetapi tidak usah dikhawatirkan, itu memang boleh gitu. Nah jadi supaya tidak ada rasa penyesalan, rasa kecewa, rasa dijauhkan gitu ya. Jadi memang supaya memang ini apa ya, anak itu tetap berbakti gitu. Di umur berapapun selama orang tua ya tetap orang tua gitu ya. Dulu kan hamilnya dan melahirkannya itu kan dari rahim ibu kandung gitu ya. Jadi kalau Rasul ini memang ada kondisi yatim gitu ya. Nah, banyak yang menolak Nabi disusui dan cocoknya sama Halimah As-Sa'diyah ini. Gitu ya. Nah, memang tapi juga kalau yang tadi ditanyakan sudah dewasa tidak merasa ada kelekatan. Ya kitalah yang proaktif, maksudnya Anda yang proaktif untuk mendekatkan diri gitu. Karena wujud dari melaksanakan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Karena banyak perintah untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain gitu ya. Jadi dalam Islam itu selain mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasul, salah satunya adalah bersyukur kepada kedua orang tua ya. Jadi di surat yang mengajarkan kita untuk tetap berbakti banyak ya. Salah satunya aja di surat Al-Isra ya, ayat 23. Jadi kita dilarang mengatakan kata-kata yang kasar ya. Nah, kemudian juga harus semakin usia mereka tua, kita juga harus menempatkan mereka sesuai dengan kadar Allah yang menempatkan birullah apa ridallah birido walidain gitu. Ridho Allah tergantung kepada keriduan orang tua. Jadi ini dalam hadis ya. Jadi Isra ayat 23 tidak boleh kita berkata kasar. Kemudian di dalam surat Luqman juga ya, kita mengingat

0: mereka tetap kedua orang tua ya. Jadi yang mendekatkan diri sekarang Anda, karena Anda udah dewasa, udah paham, insya Allah itu jadi jalan surganya Anda ya. Insya Allah berbakti birrul walidain kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk nasihatnya ya, untuk sahabat kita yang tadi sudah menyampaikan atensi. Dan Anda sahabat MK juga ingin ikut bergabung, silakan bisa kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kali ini ada Ibu Syifa dari Bandung begitu, Teh Sasa, ini namanya sama ya, Masya Allah. Kali ini bertanya Teh Sasa, kalau berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak, ini cara menumbuhkan kemandirian anak perempuan dan laki-laki, bedanya di mana ya Teh Sasa? Karena sahabat kita ini masih sering bingung menghadirkan rasa mandiri untuk perempuan dan laki-laki, bedanya apa? Karena qadarullah ini anak yang perempuan, cara mendidiknya itu terkesan sama begitu dengan anak yang laki-laki. Jadi sekarang anak yang perempuan ini mandiri sekali Teh Sasa. Padahal pernah dengar juga katanya kalau anak perempuan ini tetap dihadirkan sisi lemah lembutnya, ini seperti apa ya Teh Sasa? Karena kadang suka masih bingung begitu. Silakan Teh Sasa.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya kemandirian yang seperti apa bedanya ya antara anak laki-laki dan perempuan. Kita kembalikan lagi kepada uswah kita Rasulullah SAW. Bisa membesarkan putri beliau ya. Salah satunya Fatimah Az-Zahra. Pada diri Fatimah ada sisi kelembutan, ada sisi perkasanya juga gitu. Jadi tetapi tidak mengubah kodrat sebagai seorang ibu, seorang istri bagi suami Fatimah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya yang penting adalah pola asuh gitu ya. Ayahnya harus berperan gitu. Rasulullah SAW itu berarti kan ayah laki-laki nih. Tapi kok bisa karakternya, kelembutannya menurun kepada Fatimah gitu kan. Kehangatannya kok bisa menurun kepada Fatimah gitu kan. Kemandirian untuk bergantung hanya kepada Allah kok bisa menurun kepada Fatimah. Ya karena Rasulullah SAW itu tidak hanya sibuk berdakwah, tidak hanya sibuk mencari nafkah, tapi juga hadir di tengah-tengah keluarga, ya. Dan Fatimah juga sangat menyayangi ayahnya. Jadi memang mohon maaf nih. Jadi bukan kehadiran ibu saja, tapi bapak, gitu ya. Makanya dalam Islam itu tidak dikenal fatherless, gitu kan. Jadi karakteristik Rasulullah SAW yang ahli memanah, ahli bergulat, ya, ahli berenang, gitu. Ahli bikin strategi perang. Di Fatimah ada gak itu? Semuanya ada itu. Meskipun Fatimah itu lebih dikenal menjadi wanita yang memberi semangat itu untuk ayahnya gitu ya. Ketika ayahnya susah itu selalu memberi semangat gitu kan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha itu beliau istri dari Rasulullah SAW, Ba'da Khadijah almarhumah gitu ya. Khadijah radhiyallahu anha almarhumah itu ahli perang gitu ya, maksudnya berkuda itu, memanah, kemudian merawat orang yang luka-luka gitu ya, menghafal Al-Qur'an gitu kan, hadis gitu. Jadi emang keilmuannya ada, fisiknya ada, tetapi memang beliau tidak dikaruniai anak dengan Rasulullah SAW gitu ya, oleh Allah itu ya ditentukan seperti itu. Tapi sisi Khadijah radhiyallahu anha almarhumah, dan itu tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau Ummul Mukminin yang selanjutnya ini. Khadijah entrepreneurship-nya bisa, berarti jago strategi marketing bisa gitu kan. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu adalah karyawannya gitu kan. Berarti memang seorang wanita itu bisa gitu, punya kecerdasan gitu ya. Bisa punya tangan kanan gitu ya. Maksudnya kan Maisarah itu bukan perempuan ya, itu laki-laki tak mampu toh, meskipun tak mampu toh, tapi namanya Maisarah itu laki-laki, itu yang menghubungkan ya bahwa ada ini karyawan yang jujur gitu.

0: ya, namanya Muhammad gitu dan seterusnya. Jadi ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha sisi entrepreneurship-nya. Berarti beliau jago strategi, jago juga berusaha. Kemudian pada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu juga keilmuannya jago, itu kan bisa berkuda, bisa fisik gitu. Maksudnya kuat fisiknya, kemudian juga bisa menolong orang yang luka-luka di waktu perang. Kemudian juga menjadi juru dakwah ketika Rasul sudah wafat, yang mengajarkan para sahabat gitu ya. Meskipun ada hijab di antara mereka dan tidak boleh dinikah gitu ya oleh laki-laki lain. Kemudian tadi Fatimah juga sekuat akidahnya dan apa ya, kelembutannya ya, kehangatannya, cara beliau juga untuk menyayangi kedua orang tuanya gitu. Jadi itu pada diri laki-laki Rasulullah SAW ada semuanya sifat itu, karena itu menurun kepada anak perempuan. Jadi sebetulnya di mana letak bedanya? Nah, di sini memang tetap fisik laki-laki akan ada bedanya gitu, karena pada laki-laki itu tidak ada kehamilan, itu tidak ada menyusui gitu kan. Jadi memang pekerjaan yang sifatnya lebih maskulin gitu ya, bisa itu dipisahkan gitu ya. Misalkan untuk mendorong berat yang apa ya, yang sifatnya laki-laki lah, misalkan kalau zaman now itu rata-rata laki-laki angkat galon misalkan, tapi kok ibu-ibu ada juga yang bisa angkat galon, ya itu kan kondisional ya, kalau ada bapaknya kenapa harus ibunya gitu kan. Jadi memang seperti apa seharusnya kemandirian di sini adalah tidak kemudian mengatakan aku tidak butuh laki-laki, aku tidak butuh perempuan. Jadi tetap fitrahnya saling membutuhkan gitu ya. Tetapi anak perempuan boleh menangis, tentunya anak laki-laki boleh menangis, Rasul juga menangis gitu. Ketika ditinggal wafat istri beliau, beliau juga tahu duka cita. Berarti menangis tidak identik dengan kelemahan gitu kan. Jadi memang dalam Islam itu yang penting kedua-duanya itu, di dalam Al-Quran ada ya, harus punya kewajiban yang dikatakan di surat Al-Ahzab ya, bisa dicek nanti ya, di Al-Ahzab ayat yang kita cek ini, bahwa semua wanita atau pria itu insya Allah jadi punya sifat yang sebagai berikutnya. Jadi innal muslimina wal muslimat ya, wal mukminina wal mukminat, nah, dan seterusnya istrinya adalah sungguh laki-laki perempuan muslim dan laki-laki perempuan yang muslim yang mukmin ya. Kemudian laki perempuan yang seperti apa di sini, yaitu yang taat kepada Allah gitu ya. Di sini ya diperintahkan untuk wal qanitina wal qanitat itu yang taat ya. Kemudian juga yang sidik ya. Di sini orang yang wasadiqina wasadiqat gitu, yang sidik yang benar jujur. Kemudian juga ya di sini selanjutnya ya pokoknya wasobiri nah wasobirot gitu ya. Jadi harus sabar gitu ya, karena kehidupan ini butuh kesabaran ya, wal khosyiina wal khosyiat ya. Kemudian juga butuh kekhusyuan ya. Khusyu itu apa sih? Yakin akan bertemu dengan Allah, mulaku rabbihim ya, ya merasa ditatap dan dilihat oleh Allah juga khusyuk ya, kapan dan dimanapun dia takutnya kepada Allah. Kemudian juga butuh yang seperti apa, di sini juga diteruskan lagi adalah orang yang bersedekah ya, yang saum, yang memelihara kehormatannya, dan kemudian banyak menyebut nama Allah gitu ya. Insya Allah Allah telah menyediakan untuk mereka tuh ampunan dan pahala yang besar. Cek aja di surat Al-Azab ya, ayat 35 itu menggambarkan apa yang harus dicapai oleh seorang laki-laki muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Alhamdulillah bisa menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama Teh Sasa. Dan izin bertanya Teh, menurut Teh Sasa, mandiri yang dicontohkan dalam Islam itu seperti apa sebetulnya? Contoh realnya bagaimana Teh? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
0: Iya, real seperti apa gitu ya. Saya ingin tahu katanya gitu. Saya juga sama sih lagi berjuang untuk mandiri. Mandiri di sini kalau dalam plesetan Indonesia kan mandi sendiri. Tapi dalam Islam itu intinya seseorang hamba itu tidak akan terlepas dari robnya gitu ya. Jadi banyak ujian, banyak nikmat yang harus kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Jadi kalau ada kalimat istirja yang qulu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Jadi semua itu milik Allah ya. Kita akan kembalikan kepada Allah gitu. Jadi enggak ada satu tempat bergantung ya atau berkeluh kesah gitu, meminta pertolongan gitu. Hanya kepada Allah. Jadi sebetulnya dalam kalimat singkat sih seperti itu ya, karena ujian di dunia itu pastinya banyak gitu ya. Jadi supaya tidak apa ya, kecewa gitu ya. Kan orang-orang kalau kecewa itu malah larinya menyalahkan orang lain gitu kan. Kalau dalam Islam itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri gitu kan, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain bukan lip service, tapi itu salah satu akhlak terpuji gitu ya. Karena dalam hidup ini pasti walanab luwannakum ya bisai imminal khufi walju wa naqsim minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basiris sabirin. Jadi kami pasti akan menguji kamu dengan minal khufi, dengan sedikit ketakutan ya, walju dengan kelaparan, panak siminal amwal ya, dengan kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa, was samarot dan kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikanlah kabar gembira kepada wabas siris sobirin. Jadi pada orang-orang yang sabar. Nah orang sabar itu siapa gitu ya? Di sini ayat selanjutnya disampaikan oleh firman Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yaitu orang apabila ditimpa, orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Jadi sudah punya backupan gitu ya. Di dunia dapat alhamdulillah. Di akhirat harus dapat. Jadi pikirannya itu sukses dunia, sukses akhirat. Tetapi ketika luput di dunia, maka jangan sampai luput di akhirat gitu. Insya Allah seperti itu. Itu ya, walau alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk pandangannya. Dan kali ini kita sapa juga ada Kang Iman dari Tasikmalaya. Ini berbagi Teh Sasa. Alhamdulillah, ini kalau Kang Iman pengalamannya itu sudah sering mendengar dan membaca buku-buku autobiografi para tokoh terkenal, kemudian Imam Masjidil Haram, yang ternyata beliau-beliau itu bisa sukses syariatnya ya karena doa orang tua, terutama ibunya, ketika menegur anak-anak yang bisa jadi dikatakan super aktif begitu ya, ditegurnya dengan doa, Masya Allah. Jadi ini pengingat juga dari Kang Iman, untuk orang tua berhati-hati dalam berkata, karena kata-katanya bisa menjadi doa. Semoga berkah. Terima kasih Teh Sasa atas ilmunya, Masya Allah. Alhamdulillah ini memang menjadi kisah yang selalu menarik Teh Sasa, ketika orang tua ingin mendidik anak, tapi dengan kata-kata begitu ya Teh Sasa ya.
0: Iya betul, alhamdulillah kalau punya orang tua seperti yang dicontohkan tadi. Jadi orang tua yang benar-benar menitipkan anaknya kepada Allah gitu. Kan pengawasan Allah itu semuanya bisa terpantau. Kalau manusia kan terbatas ya, bisa karena umur dia akhirnya menua kemudian wafat gitu, atau ketika dia sudah pikun gitu kan. Tapi ketika kita menitipkan kepada Rob ya, Rob yang Maha Rahman dan Rahim, kemudian juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu, al-alim, maka itu menjadi ketenangan paling utama dari setiap orang tua, insya Allah. Betul sekali apa yang disampaikan.
1: Alhamdulillah. Dan kemudian Teh Sasa, kali ini ada kita sapa Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah bisa menyimak pagi hari ini. Jazakillah khair ilmunya. Doa terbaik untuk Teh Sasa, Ustaz Am dan keluarga agar sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Dan nampaknya menjadi atensi terakhir Teh Sasa kali ini, pertanyaan berkaitan dengan sistem mandiri. Sekarang kan terkenal juga istilah mandiri finansial. Sebetulnya kapan usia mengajarkan anak tentang untuk mandiri finansial, Teh Sasa? Karena sahabat kita ini sekarang melihat banyak sekali fenomena anak sekolah, apalagi masih TK begitu ya, mengadakan market day alias latihan berjualan begitu, Teh Sasa. Padahal setahu sahabat kita, dalam bermuamalah ini belum boleh bertransaksi kalau orangnya belum balig. Ini bagaimana pandangannya, Teh Sasa? Apakah ini menjadi momentum pembelajaran atau sebetulnya itu sesuatu yang dilarang? Mohon penjelasannya, Teh Sasa. Sebagai penutup juga nampaknya, Teh. Silakan.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih kalau saya memahaminya sebagian ya, nanti bisa ditanyakan ke ahlinya. Kalau secara finansial ya, tidak bergantung kepada orang lain, untuk anak-anak bayi, batita, balita atau pelajar, ya tentu tidak gitu ya. Selama ada kedua orang tua atau orang-orang yang bisa berinfak ya, bersodakoh, itu menjadi kewajiban. Karena ada lingkaran sodakoh itu kan yang paling terdekat, tentunya kewajiban kedua orang tua ya, atau juga kerabat gitu ya, mau kerabat dekat atau kerabat jauh. Dalam Islam sebetulnya juga nanti ada baitul mal gitu ya. Jadi sebenarnya tidak akan ada yang tidak keurus gitu, baik kesehatannya, pendidikannya gitu kan, atau sandang pangan dan papannya gitu. Jadi kalau zaman Rasul itu semuanya terurus gitu ya. Ada yang merasa bertanggung jawab gitu. Ini orang tuanya meninggal. Nah, akhirnya kan bisa ada orang-orang sekitar juga yang ikut memikirkan. Nah, kalau market day yang saya pahami kalau di sekolah-sekolah itu hanya melatih saja gitu ya, entrepreneurship gitu. Jadi tidak kemudian setelah itu biarin dia nggak usah disuplai lagi, nggak juga gitu. Jadi emang mengerti lah gitu ya, konsep berdagang gitu dengan jujur gitu kan, menyiapkan juga barang-barang yang halal, yang berkah gitu kan. Insya Allah nanti anak-anaknya juga punya sifat entrepreneurship seperti Rasul gitu ya. Karena Rasulullah SAW juga dibentuk juga oleh Allah dan juga keadaan. Beliau juga yatim gitu kan, tapi akhirnya beliau menggembalakan kambing gitu kan, terus berdagang sejak usia remaja gitu ya. Dan memang tidak menjadi beban kehidupannya gitu ya. Bahkan dia bekerja ya kepada yang lainnya dan akhirnya juga menjadi saudagar. Jadi sebetulnya insya Allah gitu ya, tergantung niatnya gitu. Mau memperkejakan anak kecil, nah itu ya gak boleh. Tiba-tiba di lampu merah gitu kan, ada anak-anak yang disuruh berjualan, nanti setor gitu kan. Nah, padahal anak-anak itu waktunya untuk dia tanggung jawab orang tuanya gitu ya. Jadi tergantung kasusnya ya, walau alam bisawab. Nah, untuk penutup, insya Allah kajian pagi ini kita bersama-sama menjadi orang tua yang mengintrospeksi bersama itu ya, kondisi masing-masing. Apakah kita sudah bercermin kepada kemandirian dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para nabi, bahwa sungguhnya kita wakuli malu fasayarallahu a'malukum ya, wal mu'minun. Jadi, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi supaya ya kita terus aja berproses ya. Insya Allah kemandirian itu datangnya karena ingin dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Walau alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair Teh Sasa untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Teh Sasa beserta keluarga sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya hari ini, Teh Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang memburu setiap hari, setiap ketika.
1: Alhamdulillah sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu pagi hari ini baru saja kita simak bersama Teh Sasa Esa Agustiana. Mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini, sahabat MQ, peluang kebaikan juga masih terus kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin mendapatkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf ini menjadi sebuah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ perlu ketahui, tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf. Kita semua bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula kemudian khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir. Insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MQ, peluang kebaikan lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Kita ketahui bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi sahabat MK. Kami coba sapa. Kali ini ada sahabat kita dari Ciamis ya. Ini dari sahabat MN di Kota Manis Ciamis, Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Tidak ketinggalan ada sahabat Ican di Gandrung Mangu Cilacap, sudah berbagi atensi juga. Ibu Rosmiati dari Cicalengka, alhamdulillah Radio MK terdengar jelas dan jernih suaranya. Salam satu rahmi untuk guru-guru, sahabat siar, juga sahabat MK yang sedang menyimak. Doa terbaiknya, Allah selalu bimbing dan mendapatkan kebahagiaan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek juga pagi hari ini melaporkan kualitas siarannya tersimak dengan baik dan juga jernih ya, alhamdulillah. Pak Ahmad Suparjo di Kampung Rongga, terima kasih sudah menyapa. Ada Pak Ujang dari Jamali Cianjur, Kang Iman di Tasikmalaya. Kemudian juga ada Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Eti di Balai Endah, Ibu Juwita tadi ya sudah kita sapa juga, Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, dan sahabat MK lainnya yang mohon maaf jika tidak tersapa satu persatu sahabat MK. Terakhir dari Yogyakarta ya, di wilayah Bantul kali ini bergabung ada Ibu Gianti yang menyampaikan juga, alhamdulillah siaran MK FM tersimak dengan jernih ya dan lancar. Doa terbaiknya agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sahabat putra dari Cijerah ya, alhamdulillah ikut menyimak juga di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan sahabat MK, doa-doa baiknya ini terhitung sebagai amal soleh dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Dan sudah tepat di jam 6 pagi hari ini, kita berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun. Lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur apa? 30 menit, 90 menit telah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013. 30 orang diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan. Nah, lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

waktu di mana jalanan akan lebih ramai oleh orang-orang yang akan berangkat. Memulai aktivitasnya menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Membuat sopir angkot sudah saling menyalip kendaraan satu dan lainnya untuk berebut mendapatkan penumpang. Di tepi jalanan yang ramai lancar itu, terlihat seorang ibu dan tiga anaknya sedang berdiri. Tentu ibu itu menjadi incaran para supir angkot untuk ditawari menaiki angkotnya. Namun setiap angkot yang berhenti dan berbicara dengan si ibu selalu langsung melaju kembali. Dan hal ini terus berulang berkali-kali, sehingga ibu dan ketiga anaknya itu masih kembali menanti. Setelah beberapa waktu, satu angkot dengan satu penumpang lelaki yang masih muda turut berhenti di samping ibu itu, menawarinya untuk naik. "Pak, lewat terminal bis ya?" tanya ibu itu sebelum naik. Sopir pun kemudian mengiyakan pertanyaan sang ibu. Lagi-lagi, kebingungan tampak dari wajah sang ibu. Setelahnya si ibu tidak lantas segera naik. Ia pun berkata dengan keraguan, "Tapi Pak, saya bertiga dengan anak-anak saya, dan saya tidak punya ongkos," ucap si ibu. Mendengar hal itu, sambil tersenyum, kemudian sang sopir pun menjawab, "Tidak apa-apa Bu, naik saja." Ibu dengan tiga anak itu masih tampak ragu, sampai sang sopir mengulangi perkataannya. "Ayo Bu, naik saja, tidak apa-apa," ucap sang sopir. Ya, di saat angkot lain berlomba mencari penumpang mengejar setoran, sang sopir yang satu ini rela memberikan 4 kursi penumpangnya secara gratis. Singkat cerita, sampailah mereka semua di terminal bis. Ketiga anak dan sang ibu pun turun, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Setelah keempatnya turun, penumpang terakhir pun bergegas keluar dari angkot dan segera membayar menggunakan pecahan 100 ribuan sambil berkata kepada pak supir, "Ini pak, untuk ongkos saya dan 4 orang penumpang tadi. Terus jadi orang baik ya pak," kata pria tersebut kepada sopir angkot itu. Sahabat MK, seorang ibu yang jujur, seorang sopir yang baik hati, dan seorang penumpang yang dermawan, mereka saling mendukung dalam berbuat kebaikan. Hidup ini hanya sekali, dan begitu singkat. Jika kita tidak sibuki dengan amal soleh, lantas apa yang kita persiapkan untuk bekal di akhirat kelak? Marilah kita terus berbuat baik dan tidak pernah berhenti dan merasa lelah untuk berbuat kebaikan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bisa memberi, karena kekayaan sejatinya terletak dari banyaknya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Terus bersemangat sahabat MQ untuk menjemput ikhtiar-ikhtiar terbaik kita. Mudah-mudahan apa yang kita awali hari ini sahabat MQ, segala aktivitas yang akan kita laksanakan, aktivitas yang diawali dengan doa, sehingga hasil dari apa yang kita ikhtiarkan menjadi sesuatu yang manfaat sahabat MQ untuk diri, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa, membersamai Anda di pagi hari ini sahabat MQ dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang hadir kembali mengudara di hari ke-27 ya, kita masuki di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan hari ke-8 di bulan, hari ke-9 ya di bulan September. Hingga jam 9 mendatang sahabat MQ, rangkaian program Inspirasi Pagi akan menghadirkan informasi-informasi manfaat untuk Anda, rangkaiannya dalam sudut pandang dan juga jurnal pagi. Nyambung di hari Rabu, bincang ekonomi syariah akan juga nanti membersamai sahabat MQ dan ditutup dengan segmen MQpedia. Untuk itu kita awali kebersamaan dengan segmen jurnal pagi MQFM, waktunya kita berbagi informasi-informasi manfaat berikut ini.
1: Informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk berbagi informasi manfaat seputar pantauan cuaca langsung pagi hari ini di wilayah Anda seperti apa. Dapat Anda laporkan, sahabat MK, kemudian Anda bisa menyampaikan juga informasi seputar pantauan lalu lintas, kondisi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau atau baru saja Anda lintasi, ya, boleh diinformasikan. Anda bisa berbagi juga informasi lain seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda yang Anda ketahui, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan. Dan juga ditutup ataupun dilengkapkan, sahabat MP, dengan jurnal syukur. Anda bisa menuliskan kembali 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa. Silakan dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami lengkapkan di awal, sahabat MK, dengan informasi perakiran cuaca yang telah dirilis oleh BMKG untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Kami informasikan, sahabat MK, untuk wilayah Bandung sepanjang hari ini perakiran cuacanya di seluruh wilayah merata, ya, akan berawan dan beberapa wilayahnya akan diperkirakan hujan dengan intensitas yang ringan. Dengan suhu puncak wilayah Bandung rata-rata normal, ya, di 30 derajat Celcius. Sementara untuk Subang, hari ini perakiran cuacanya juga masih akan terik, ya, di wilayah Subang, karena perlu diwaspadai suhu puncaknya hari ini wilayah Subang bisa mencapai 36 derajat Celcius. Jadi suhu yang memang lebih tinggi, lebih panas daripada biasanya, ya, untuk wilayah Subang. Dan untuk wilayah Yogyakarta, hari ini merata di seluruh wilayah akan berawan dengan puncak suhu hari ini berkisar di 29 hingga 30 derajat Celcius. Nah, dapat dilengkapkan oleh Anda bagaimana pantauan langsung cuacanya pagi hari ini, dan bisa juga dilengkapkan dengan informasi lainnya, pantauan lalu lintas, informasi lalu lintas yang dapat Anda pantau di ruas-ruas jalan mana saja boleh diinformasikan. Kemudian juga bagi Anda yang mengetahui ada peristiwa terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, agar menambah kewaspadaan, ya, kesiapsiagaan, boleh juga dibagikan. Berita kehilangan juga silakan dikirimkan agar dapat kami bantu luaskan, ya. Beserta 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini, Anda dapat catatkan juga dalam jurnal syukur, ya. Kirimkan ke 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda. Kami segera menyapa Anda yang sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan
5: maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
13: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
14: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
2: Tadabur Quran.
15: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
2: Kajian Juz 30.
16: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu. 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
2: Kajian Al-Hikam.
17: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
2: Q&A seputar Al-Quran.
18: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
2: Tafsir dan tahsin.
19: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
2: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
20: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
21: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, masih dalam segmen Jurnal Pagi hari ini, dan masih kami nantikan Anda untuk dapat berbagi informasi manfaat seputar pantauan cuaca langsung di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa. Anda bisa menyampaikan juga informasi lalu lintas ya di ruas jalan yang dapat Anda pantau. Anda bisa mengirimkan juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, serta tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa, dalam jurnal syukur boleh juga disampaikan ke 0811-224-1027. Kami sapa Anda yang sudah berbagi informasinya pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi menyampaikan jurnal paginya, diawali dengan jurnal syukur. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah juga merasakan pertolongan Allah itu tepat waktu katanya, di tengah kepasrahan Masya Allah. Jadi mudah-mudahan senantiasa dapat tawakal setelah ikhtiar dan bersyukur Allah senantiasa memudahkan urusan. Pendaftaran seminar diberi waktu lagi katanya, seharusnya kemarin paling lambat, jadi alhamdulillah bisa sambil leluasa ya, alhamdulillah. Kemudian melaporkan untuk wilayah Cimahi pagi hari ini suhunya sejuk, dan doanya disampaikan oleh sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah juga untuk sahabat MK dan kru yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi. Pagi hari ini cuacanya cerah, sinar mataharinya sudah masuk ke ruangan katanya ya. Alhamdulillah. Di hari ini sahabat Handayani nampaknya sudah sampai ya di tempat aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Dari Cimahi kita beralih menyapa sahabat MK di Buah Batu. Pagi hari ini sudah ada Pak Yandi. Pak Yandi menyampaikan cuaca cerah di Cijaura Hilir. Kemudian lalu lintasnya terpantau masih lancar ya di Jalan Cijaura. Dan menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah di hari Rabu yang berkah ini Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah, bisa sarapan pagi katanya, dan olahraga bersepeda. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK yang sedang menyimak, juga untuk guru-guru dan kru yang bertugas. Semoga tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia serta tersenyum. Insyaallah ya. Terima kasih Pak Yandi pagi hari ini sudah menyampaikan atensinya nih melalui WhatsApp, berbagi informasi dalam jurnal pagi. Dari Soreang sudah ada Ibu Ella juga pagi hari ini. Ibu Ella menyampaikan di wilayah Soreang sejuk segar cuacanya pagi hari ini setelah kemarin diguyur hujan yang cukup besar katanya ya. Alhamdulillah cuacanya masih mendung berawan kalau Soreang. Alhamdulillah harapannya hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih kuat, dan sabar, serta selalu bersyukur. Doa disampaikan juga oleh Ibu Ella untuk guru-guru. Semoga ilmu yang disampaikan jadi amal jariah. Untuk kru yang bertugas juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ibu Ella di Soreang ya. Dari Cimindi sudah ada Ibu Juwita juga pagi hari ini yang berbagi. Alhamdulillah cuacanya berawan katanya kalau Cimindi pagi hari ini. Jurnal syukurnya Allah masih memberikan nafas, masih dikaruniakan kesehatan semua keluarga, dan tiap hari mendapat ilmu-ilmu yang manfaat dari guru-guru di MKFM. Semoga MKFM tetap mengudara, amin ya rabbal alamin. Doanya hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih kuat, lebih istiqomah lagi dalam keimanan. Selamat bertugas untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak juga, tetap semangat, bahagia. Lalu lintasnya sedang menuju Buah Batu pagi hari ini pakai tayo, pakai bis ya. Alhamdulillah lancar dan ramai pagi hari ini untuk lalu lintasnya, dan terpantau oleh Ibu Juwita juga orang-orang ramai menggunakan masker lagi katanya. Jadi tetap jaga kesehatannya. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Rusmiati di Cipatu Garut, terima kasih di pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Taala
berupa usia ya, bisa menghirup oksigen dengan gratis, kenikmatan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah